0: 4.
1: Ya, pagi tu nanti hari 4. Jadi hari kebuka ya, Cak. Yeah. Hari 1, hari 2, hari 3, kita hari 2. Jadi ya, tiba hari 4 tu kita hari bunyi komen triplet. Kirim ya, triplet.
0: Triplet ku ya.
1: Ini yang mulai termenu mua gajah ku.
2: Tripletnya,
1: tiga iko, nah. Ayah tiga
0: iko, trio.
1: Tiba ke
0: ya, tengyang ya yang tadi triplet.
1: Tiba ke anak mayau tu.
0: Sampai tiga.
1: Nyop sampai tiga, menyap pagi hari itu. Okay, jadi ke pagi itu kita bisa Mel bukul lain kita semua pagi Mel.
2: Selamat pagi tu, okay.
0: Ya, selamat pagi dan hidup sudah pagi tu.
1: Di, tadi soalannya ke sensitif tanya dicari.
0: Sensitif kan?
1: Kelebih lagi ngaji orang ya ke berat. Ya ke lebih hari 80-90 cak. Setiapnya soalan tanya pagi hari cak.
0: Imo gede pagi itu.
1: Okay imo cak. Huh? Tentang saya tu tadi muda gede perut aku nato kali ni ngah saya sebut sama kai tu temu pagi. Pama ya belum disi.
0: Iya.
2: Apa ya? Ngetuan tu pelawak konti ke semua pasal makai jadi. Alu bergeriwa perut ya.
1: Aku siapa mana? Aku semua kelas sekali mulai TV pecah lebanku. Segalanya aku dah makai. Entah nggak hanya memangnya aku kita itu tadi nyebut paginya utaya ke cukup berguna bagi kita ya ke amat ya. Kalau bagi sebelum kita naga aktiviti bukai.
0: Ya betul. Ana yang skip menti ulian ya.
1: Ya mak.
0: Kalau bisa orang tu dalam anunya ya namanya diet ya tadi.
1: Ya.
0: Nang hidup pagi.
1: Betul.
0: Tengah hari baru makai.
1: Lebihnya tadi kembali orang diet kembali diet ekonomi.
0: Ekonomi
1: lepasnya ngambil mengira pagi ngau tengah hari jadi cakup dia terkumpul orang brunch kini kau ni mana cak?
2: Ya brunch.
1: Brunch. Lunch and dinner.
0: Lunch. Lunch and dinner. Di lunch go dinner. Lunch dinner. Lunch dinner. Jakup baru lah nya.
1: Jakup baru. Entang jam tadi bisik ke cara kenyang hari segi kita itu karbohidrat ke diguna batu buah kita tadi nak nitih teh kesepatut ya quantity ya kesepatut dia nyak nan tu mana diet kena kamar dia tadi
2: kata kau ngau meh laban kan nyapai target jump kurus deh ni sih ngau ken jump kurus
0: ngau ngau orang pegawai aja tapi tak ada gisi ya
1: rajin tu ada neng ngau tibiti
2: aku deh aku padah ke sudah dia ngau jump kurus ke aku baru kan jump murahnya dah saya kasih kurus dah kena diet
1: nganyo puan maya udah saya kasih kurus nanti kita semua nak nemu laban kena dua minggunya kemarin eh dia kami RTM di Cawu Sing atau program yang tadi dikumpai jom kurus ke alai tu bersih ke biggest loser nya meh siapa ya ke pemadu mayu lenyau berat dalamnya lah dekat ada boleh prayers
2: ya betul
1: tahun sebelum tu tadi hari why I am bull ya ini munai
0: ya
1: boleh muduhan cak
0: boleh nombor 2 ke nombor 3 ke ya?
2: Tak, saya boleh antara nombor 2 dengan nombor 3.
1: Boleh ya, boleh podium meh. Jadi tak tahu ya ke mana ke mana ke rekod. Jadi aku tu maya orang dah nyebut ya sebab aku kan mencari rekod ini munai. Entah lebih maya aku dah tiba pintu. Hati ke mana ni buah jahat mendengau.
2: Aku ya rau ketimbangnya nak minset dah 3 bulan. Dan nak meh lawan perancang hari ini munai tadi. Enggak cak ku ya ni nemu ke bisik guru timit ke.
0: Inci pamam
2: eh.
0: Ya ya ya.
1: Lepas ni nih mulai tu ya duta jom kurus kita ya bagi band dia.
0: Okey begitu okay. Di Bandaraya Kuching lagi balat bersebuan sekuat dalam begitu.
1: Ya.
0: Nang tang tajapan pihak nak sesekuat dalam lebih banyak kita ingat ke temawai lama.
1: Nah. Jago di pagi tu cak.
0: Kena malam cerita kita pagi itu bah SSL.
1: Ya.
0: Pasal temawai lama.
2: Temui lama
0: ne. Temui lama. Ya bisa ngait mimit lah dia.
1: Lepas dalam hidup kita ya dunia tu tadi deh. Okay, setiap kali kita itu ngaga relationship orang tu, bukannya semuanya tu mujur megang. Bisa sekedar tu tadi puntan di setengah jalan. Po bunyi lagu ah.
0: Puntan. Bunyi ubat sesemah gede dia.
1: Kayak aku tadi selain utara mimet cak selain utara sandak kandian puntan sebab tengah jalan itu terputus di tengah jalan apa kita itu mesia kita sebenarnya boleh merambutang ya kenentu kenyataan yang ya petara maga
0: jadi begitu cerita kita ianya antara laki ngoindo lebuh maya kawalnya tadi udah terbunsa udah nemah putus korang.
1: Sudah putus.
0: Siapa? Ni bagi laki ngau indok tu kejampat ge move on. Tahu ke oleh terus ke penghidup apa biasa. Penggudah patah hati.
1: Istilah ya, move on tu tadi ya lebih ngaga ya. Ya kesempat lagi suman minat mawa. Ya.
2: Tak kita aja.
1: Lawan mesti kena urang tu tadi deh. Ya ngambil jam bertahun-tahun kena nyuman hati ya kedah rajain tadi. Ketinggal ke mawa. Mawa kita nak kira tadi sarat mati ngus radem tamoy ramada yang mayagi sarat mati si temun ada ari di tiga sarat hidup dalam dunia tu.
0: Ya ya ya.
1: Okay, jadi nama nak komen kita tahu lawa Facebook kami www.facebook.com/YFM Iban tinggal ke komen kita dia pagi tu
0: lagu Ari Lucy M ke sekali tu ngai tunik dek
1: nak ngai move on kita wai
2: SSL
1: semua salah lelaki.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: ABC.
1: Timang Kerbata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Lagu hari ini utai kurang ujung ke jam kita pagi itu 19 minit dan lepas pukul 8 pagi.
1: Yagi ba trio pagi takut tripet kita.
0: Tripet pagi itu kita mengenang pasal fenomena pengudah putus cinta.
1: Ini buat fenomenanya tengah fenomena jerbu.
0: Ya mesti kau bisa ngambil auranya ni biarlah lepas ni atau musim sebuah nak ngambil jerbu nak.
1: Okay. Jadi apa kena ke bar? Ada utai pagi tu move on. Siapa jumpa lagi laki tau kindo. Sisilah kumit. Jadi ya aku ya asa ya orang laki ke jumpa lagi move on. Lapan pagi putus tengah hari. Alu boleh ganti baru. Bah, tengah sebuat tau.
2: Amat kene ya kene.
1: Nah, aku terus terang mudah ada. Orang kami mendah-mendah laki-laki itu nyamai kurang lenyau siko pergi lah boleh ganti kaman yang tadi bepangai bangun saya siko-siko pedih kita kan agak tuduh ya ke bekenya deh. Lepas nanti dia nanya bakumpu orang ke move on tu inya siapa ke dulu boleh ganti ya mungkin dulu move on. Nanti dia nanya personal aku meh. Ya nak ngira laki ini utro kadang-kadang mesti bahas setengah case ni tadi deh berdua sempat putus dia dah move on dulu.
2: Ya pokoknya ke mesti sih ke orang tadi madah ketua kaki aku ya aku nun ke ya aku nun ke ya nak kisah aku orang yang baik keputus ke lepas aku dah bayar sepepat ke ya bos ini dek ke mana
0: ke laki ke Indo nya
2: Indo
0: woi
2: anak mana parah rupa
1: lepas kau video labelnya tinggi
0: Indo tu ke mana Amam bunyi kenyataan deh, main pagi putus setengah hari dah bisa. Lepas spare main juga.
1: Ya, lepas kita lagi cak. Dalam om proses ya, udah post diri dulu deh.
0: Udah dalam schedule nantinya namanya FB ya, apa deh?
1: Oh, udah diiklan ke mana? Sekian hari bulan, siapa kak bikin CV sih?
2: Tiada semesti ya, tak semua induk bekerja. Banyak ketun tadi. Lepas dia nitiak ke siku-siku mensia deh, habis ke induk tadi. Ya, segi kedua Ramadah tu, pedis kat move on deh yang ngambil bertahun-tahun dua hati ya suman tu tadi terjapan pangan ya kesubahnya nyo dah berganti mayuah deh Indo
0: tang stemas Facebook pagi tu madah ke orang Indo tu ke ya jampan gi move on laban sida ya nan tukah ke diri mesti ka bisi tahu yang ya mesti ka bisi boyfriend pangan laki batisi baru sida ya semangat ngeraja utai ando sida ya berpanggai ando sida ya meraya baik belaya
1: lepas nak bunyi kos temas dari cak bisi ga pengamat dari cak lepas bisi setengah orang tu tadi ya segi nak terbak ke diri ya bangsa ya ke mesti kak bisi orang batisi
0: ni ada lagi ada nemu kerja tain tu ya ke diri dan mau tak mesti kak bisi orang deh.
1: Lepasnya ya kerana kau bertungkat ke bawah orang tu cak nanti bahkan ada orang doya bertungkat aku jadi kelalau ya ya tu bahkan kelos badunya. Bisa kesana orang punya arti ya ya nanti uliah nak nak penyempat ya meh sehari tu nyawa pergi lah lalu terus ke hingga ganti
2: engkau mai ke bisi orang bekanya datang nanti bak dirim pun nadai bekanya tu nadai rindu nadai
1: nak nemu nak nemu. Okey, hari ini jauh wil pagi tu peningkat kita di bagi menua miri. Kak kerja bimbel abang udah patah hati. Tiu dia, tu move on aja. Ini buahnya bak air mata kia. Ni buah nyong benarnya nyong itu ke mata bangkuang kia. Move on tu move on aja kia. Nesalnya bak gara-gara patah hati sobak kia. Masau air mata aja. Atau yang aku orang yang aku dah move on tu cak. Aku kan malah kalah bersituasi kena deh.
2: Kalah mata bangkuang.
1: Aku tukar bangkuang lagi.
0: Derek, oi Derek.
1: Di kalau muda cita kasih selamat coba. Dia kena ngacok macam gerbunya. Nyok ada tay dia lagi semua kena aku. Tang bunyi ku kita itu tadi. Move on tu, banyak orang ngumbai. Move on dia mesti boleh ganti. Move on dia mesti si tahu yang dah ya. Move on tu ianya siti ari proses. Nur kita nyuman ati terimpu nyok nak ngira. Ada orang pan kita lagi boleh hidup. Lagi boleh makan. Tang prosesnya bos kena orangnya pedias.
0: Sabar aja. Penuh perasaan. Aku muda mil dah. Namanya benar bernuang dia. Nang kijap dah mata ya.
2: Lama kita dah nemu tu untuk berkena deh. Ya, kena kan siku orang ya ke mamai move on. Tadi ofensif nganti ya. Sehingga daddy.
1: Tanya me prosesnya. Prosesnya ke mana dia? Prosesnya ke... Bapak ngebak kita pum gantangnya memangnya di saya ke benon daun ni kini kita yang buat turning pointnya nya kebun nama ini dikangila turning point dari mengangkat ke dari pulau laban banyak orang yang nak boleh move on laban yang nak move turning point ni kini banyak sekedar orang tu yang membayar turning point ya mesti kau mesti boleh ganti
0: lagu nama ini mesti point cak ya belakang ni dah nak cuak ya
1: plak karat
0: ok point karat ok punya lah ok dah lepas tu lagi kita dekat ngelansak berkawal apa tak Mel orang dah ke orang Indo tu saya dah break dah putus pengerindu ya bisa timpu hanya ya baji lagi di pedak hari sebedau ya ke putus dengan lelaki
1: makeover yang drastik lagi
0: makeover
1: jauh hari sebedau tu datuk lagi kita beri mobil benda dulu dan sebedaunya
0: lagu hari menalan band selamaya
1: terus sama dengan kita trio pagi semua salah laki.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai seminar oleh ngadang maya terpangkak bak mua nungah cermin kereta, tali kereta termegak oleh mulerang ke pemudis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sindur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
3: Come on guys.

0: Kena ceritanya.
1: Oh, itu salah. Bila boleh gantinya, nyoba ke komen peningat kita yang menipu biasa. Laban bunyi ku ya, nanti bakal ya. Bare putus, dari sepeda udah boleh ya.
0: Nah, gimana? Orang Indo lah nya. Orang Indo lah nya. Entang, gimana stok ya?
1: Entang ya, dalam sekedar keadaan kurang tadi pas kena situasi itu tadi ya kamai ya kekerah-kerah medah diri move on nya me ya kena move on
0: ya siamatnya
2: stoker
1: ya maka medah yang medah ke diri oh dah deku ini ke sana entah tiap kali aku ya nyindir orang ya ke ngawinya semua
0: bisa jauh ya bersebut ke nya
1: nah oh ya medah diri nak nanti ngenang lagi tak nak sebut di belakang ke nya
2: ya lagi kak menyata deh parang-parang kita kempul tadi.
0: Tang cinta kita tiga sekali tu tadi Mel kananya Orindo ya ke mitos tu ka?
1: Amits,
0: mit mana? Orindo tu asal ya udah break orang lelaki. Nah, sida ya lu baji lagi hari sepeda banyak pangannya.
1: Maka coba nanti makan urus pula acianya sudah angkat pudah aja. Dia tu nyawa kena perfume apa vans macam misalnya buat sebab nanti sebenarnya sanggup-sanggup leh turun daya cak nyawa
0: perm ya
1: ketika nyawa nyawa ketika nyawanya bergele-gele wang buat dia tau
0: ya punya tadi
1: ketika apa tadi perm aku istilah tanya aneh nombor tak kali aneh
2: nanti bakal rindu deh bukan namanya dia pernah bajak deh lapang punya kurang nanti uktainya ukai mpuh kita ngurang segi mana nanti yang mpuh kita kita medak ya hari-hari nyaw kena ke luyak daripada kita deh nyak ke di semak kurang lagu ya tadi
0: jadi nyak mainan perasaan
2: je mainan perasaan ya lapan kena ke syaitan mau bisik deh nelai pun yang bajak bajak ino nyen ke tajak pen kita itu tadi bisi pangan deh ex kita tadi bajak daripada kita nyak tadi lapan kita subak kita bugulai ke ya kita medak ya nak bajak lapan kita dah ngempu ya
1: Jadi reti ya tadi, kita jumpa tu. Bak kami laki tu reti komel tadi cak. Kita tu bila nemu induknya baru single je, otomatis kita lung meraih baja. Yang kan kena reti kau tadi?
2: Nah, nanti maka tua tu tadi berpangan nak. Tua tadi pangan. Biasa aja pangan tu nyak pedak tua nak. Tajak pen tua dah kena dah ngunti ya semua. Sabar kita gaya baja mah tadi. Bila tua nyoda bugulai ya.
0: Nyoda jauh bar, nyoda jauh dah.
2: Sebulan dua bulan. Nanti maka kita nembiak subah dia sebulan dua bulan berpangan. Nyong gai kita nyong mesti mendak kebuka lagi kemana lagi kemana lagi macam
1: kena manis papun aja
2: manis papun tambah bujung kena kena terik pernah mendak ni orang Indo buka bajak ke yang teka ke orang nyen lengkap ke si kota dah nyak udah lejuk ke, dah boleh ke nombor dua tu tadi pernah ke kelamak je sebabnya bajak ke kata nyak kena ni tadi ya nyong manis manis baru lapan kena ke manis je tadi nyong dah tempat
1: lapan tadi dah lama dah saya nyong baru kan
2: ya kena ni tadi.
1: Tak majoriti ke pada aku deh orang induk ya ke ya ke dah kecewa atau ke ya ke putus minum pertengah jalan ke rumah tangga.

0: lah tu. Lepas pun banyak cerita ya. Start solo, start career ya. Sida ya nyo groom lagi pada aku cak.
1: Ya, sida ya makeover ni.
2: Ya, tu cerita rumah tangga tadi ni. Laban sida itu tadi nyo dah bisi hari ngintu diri.
1: Nanti ya, hari anu nyalah.
2: Ya, nanti hari bakal orang kudah berumah tangga.
1: Jadi siko
2: ini. Saraya ibu tunggal. Ya tu tadi bisi hari ngintu diri. Kan nama aku madang bisi hari ngintu diri. Dapat ya bukan lagi lelaki ya. Yang ronde yang bakal duit deh, yang ronde yang okay duit tu kena aku betul balaki aku tu deh. Nanti ada sarat ngelaki ya, duit ya duit ya meh. Nama tu kakak gagak ya. Ya tu tadi nyonya nak kedekut ngayam po. Nanti ya tadi bisi orang ngempu siaran di bun ya. Yang ronde yang ke laki ku cukup nak tu tadi ya. Bisi kesimpan ya. Ayang ngai kena ke ya tu inok tu tadi ya sanggup. Kena kan mengobankan yang pun.
1: Yes, rugi lah laki ya. Ninggal ke apinya.
2: Ruginya baru orang selalu.
1: Laki siapa ya?
0: Memang laki. Tuyuk main laki.
2: Ya, baru selalu ada. Kena kan. Anang muai intan depan mata. Nuan kak ke utai.
0: Kacau. Kalau tema kamu lihat, entah belum temu sampai dia kena tali intan atau ke kacau.
2: Ya, lawan non pai serumah enggak ya? Non pai perangai yang berkeni.
0: Ya.
2: Tuh hari pengelawan di pedak lah, di pedak.
1: Kan tu kena di bang.
2: Ya, tu kena di, ya betul.
0: Jadi hari ke istri ke pagi tu, ya tiem orang Indo ya. Dan yang aku jampat lagi move on, nanti hati udah rajai. Jadi, nanti tiap anak masa lagi hati kan nyamu mesti toxic relationship kya. Block healing dia makanya nyamai tinduk mesti cukup udahnya terus ke penghidup. Kadang-kadang ukai orang baru ya ke kita pelutang ketetangan ya ke baru kya. Ketetangan ketenangan ya baru
1: kya. Kaki tangan tadi nyok ke berunding nelayan rumah yang
0: benar-benar ya kalau kita stop bukai gitu. Amai kalau jika sebenarnya ukai orang baru ya ke diperlu dalam penghidup kita ini tentang pengelantang pengelantangnya turning point ya ke mamat ya lepas kadang-kadang benar dikangetan ke diri bahwa city relationship tentang titanya toxic dari pedih kan kita itu nyawa kini betul kok jako kaknya mereka bertahan dan nyawa makai diri belum mengayam menjadi mana nyawa pakannya tadi mulai
1: lah ya. Tuh mana nyurut ke diri nah.
0: Banyak ke diri tajapan prosesnya pedih. Nah itu nyamai prosesnya.
1: Ya, kadang-kadang bisa perkara tau ke kawal kita itu ya ke kak pendak diputus ketua.
0: Ya man.
1: Awak kaya pulai ke pemanah dalam penghidup tu anak.
0: Ya.
1: Nanti diterus kaya tadi nyongasuh kita balat ke
0: iya kagual dah. Iya semama bukan kita ketelih nemu telih jari ke kaki nak mesti tulis kita kinging dia nah. Adik ketat je pedih menene ja. Jadi dika mabak je pan pedih. Tang mana ni mabak ke laban udah he mabak ya suma ni. Ya ne pedagi. Tang ti agi nginggil dia teh. Apa lama dia ngetan ke nya.
1: Aku gumai dengan suatunya lalang tadi. Tetak sekali tunyu.
0: Dia semama aja. Dan patu ketegal ke pansut mimik ya tunyu tetak. Ya, ya netanya sekala sengaja ka klaim insurans.
1: Nanti bisa kerja manis. Kapan dah? Tak mana?
0: Ya lah cerita aja.
1: Okay, lagu hari masterpiece Intan Gawatu.
0: Terus merindang kita lalu meripuah penemu baru bahas semua salah lelaki.

0: seberai.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
2: W-A-I-Y-F-M. Mbak pagi hari ya, Mbak. Semua salah lelaki ngenang ke move on kita pagi tu.
3: Kita bisa Wellington ni, Mai. Hari L.A. Los Angeles.
2: Jauh. Tenemu aku cakap dah. England.
3: Ya, madah ke. Aku jujur madah ku ya. Ya, move on. Dah sarak manis sobat. All the memories. Woi. Ya, ya, rekod putih hari itu.
2: Ini punya aku. Saya kena dengar red. All the memory.
3: Semua memory pengerinduk ku ya. Auto delete dalam tempoh 5 tahun.
2: Oh, wow. Macam.
3: Tang seduai yang tetap berkaban itu ke sehari itu.
2: Ya, aman. Tang ngenang ke timpuh 5 tahun saja. Ya, Siti mengga tanda ya ke mereka ke lelaki itu kena lubah ke move on cak.
3: Ya.
2: 5 tahunnya lamanya.
3: Ya, sem dah kebenar ya orang lelaki itu.
0: Ya, apa isian tu nih?
2: Next question yeah, please. Yeah,
3: eh, tang lamanya nak? Uliah ke tanya? Lamanya ex tu, ya berkaban. Jadi best friend uliah ke?
0: Nanti aku ngaya.
3: Nggak jadi.
2: Munyi kaku orang mana-mana kita tua atau berkabar aja. Tengahnya ada iya.
3: Nggak jadi iya.
2: Lapan di semua. Kita yang bergulai. Kita yang bergulai yang sebab. Bukan berkabar atau bergulai yang sebab.
3: Kumbay di kan. Dia dah nyebut be-be tadi nak. Kumbay di nanti dah bergugut buak.
2: Ini lain. Tengah jadi kita tadi. Dan bakal di kumbay di. Ada wujud lagi dah. Antara pengandiri. Antara bula. Ati dan siban. Kedengar kejakuk kita kebesara.
3: Lihat aja. Dalam cerita di B uliah daripada aku.
2: Belakuan tak pernah uliah. Aku uliah memang belakuan cak. Okey, sama pagi mga atau pendengar kita yang rindu dengan komen itu cak. Hari kuita Stanley kaya. Nanti baik yang pu kaya tu nak ngira laki tau kindu. Siapa ti pengrindu ya ti pemadu dalam antara sedua ti berseraraknya. Sikonya meh ya ke paling yang tak pemadu lama pedias ke move on kaya. Move on pan engka ndak pelabak iko ya lapan belajar terima kasih lalu berdamai meh ngawa dream pu ngambil tanya terlebak agi lapan move on tu sebab kita lain tang ngambil kita terlebak ngau situasi munyi ke utai ke sebut
3: Quinta
2: Stelly tau
3: nge Linz Wayne tau si benda deh Mel Linz Wayne macam ni benda
0: Kak aku macam aku
2: macam
0: move on tu kaya apa aku kaya perumahan kaya ganti kaya kaya reti pada besi ganti kita agi tu sehati kapa kaya dan siti pasal ngasai penyamai hidup kediri begulai nganek kerja kediri laban dia tu induk pan uliah berbeli ke kereta kediri bakal kereta ngautai kebukai meh kaya reti koku tu tadi nanti masalah kerutin bisik tahu yang kaya apa aku ke 6 tahun dah kediri merasa puan pikir ngarun dia okay tegak get flash ke nama kaya tiangnya meh pilihan dari empu
3: drum roll nah maksudnya macam tadi aku ngadu drum roll kapan aku bisik cak
2: aku apa maksudnya komen tu nya meh cara healing cara orang tu move on tu berbeda bisi tanya tadi kumbai orang move on bisi menggadang kumbai bakal kita setuju ke cak ya udah nelebak ke diri ngau situasinya
0: ya
2: ya kemudian diri move on nanti ya udah tanya ya menyiku jako Melayu tu deh alah bisa tegal biasa nanti tanya udah terbak ngau ya jadi nama aku bakal ngasih move on gitu apa kayak kenyak merti tadi kau ya udah terbak ngau situasi tanya nyu dah lali ba ya. Ngom ujung ke tanya nyu nak medias ki lagi.
0: Ba non pu daton. Udah. Kita sama belum nemu ne. Udah berapa tahun tu udah. Berapa tahun lama kira ke lama diri
2: mentu. Ya kami mayu main di toko bukai di toko.
0: lama udah deh. Bekeni bakal dia tau. Dia udah nerima orang baru tau ke bekeni ya saya ate dia tau. Agi nak
3: udah. Oi, last. Aku dekan.
0: Kita kan promosi kan.
3: Kayaknya aku dekan nya button record tu lo.
2: Jangan boleh
3: lagi di nyocok nang gua aku dekan button record tu lo.
2: Oke, noleh mana rupiah kok.
0: Noleh ya mesti mah ditok. Mau kita kan nemu siku-siku pengalaman orangnya bekeni.
2: Nanti nanya baku deh. Aku tu oke meda ngai tanya kan satu trauma.
0: Trauma ne.
2: Lepas kita ini di ngasih hidup di dah menah gari ke sebelah tu. Dia ngai ngulang ya, ngai ngeripet pengalaman pedih ya. Pedih. Lepas orang ngai ngulang ke pemedihnya, ngai ke pedihnya bertanduk baru. Jadi baku. Yang mana dia betul. Lepas dia nemu dia lah, sekian apa dia lusat apa dia. Lepas dia ngagak tanya baru. datang ke bekerja baru, nyu pedih baru bakal sebalah dan trauma bak pemedesnya speku ni kan ngangkat keringat tenimpanya tu sah. Pedih speku. Ya ya mah komen aku.
0: Ya, tang aku bersampai meh ngagadek ngambil ke mesti tetemu ke Indo ya ke mentas ngadek ngamaga EET.
3: Amin.
0: Bisa sih kok.
3: 13.8 dari itu, Mbak.
0: Munya kurang deh. Aku kalau ningam, kan urang selalu nyebut begitu. Jodoh di tangan Tuhan dah. Dan bunyi ke bisik siku pastor nyebut berkata okay. Kita selalu kita manusia tu selalu nyebut jodoh di tangan Tuhan ke. Dan kebenarnya jodoh tu pilihan ke tempo kita yang kemilih
3: hutanya. Betul.
0: Aku sikit ngai dengan orang nyebut jodoh di tangan Tuhan. Lepas orang kemilih pasangan maka tu milih laki maka aku milih laki aku. Aku pun kemilih kan orang bukan kemilih. Ya jahit mana ya Tuhan terima.
3: Betul.
0: Lepas tu aku berkelalang ya. Okey apa yang naik tu nak boleh nyalah kurang. Tak apa penuh waktu lah.
2: Nyebut ni kan lagi aku kemilih ni. Apa biak main cukup bila selera dia nak sedar diri kurnya.
0: Okey. Kan jodoh tak kan Tuhan.
3: Semua tara kerentuk ya. Okey. Jangan berasa kita pada tadi pada pengujuang. Kini kata panda. Dah nama kita MC atau laki ke induk ke. Nanti itu sepengerindu. Siapa anda tu sehati. Mawas.
2: Nyanyi normal.
3: Normal.
0: Ya, kita tu kalau sama kena tipung kakup. Padahal mesti. Bukan singkat semua. Nama tu nak kalah tuan.
2: Aku nak ada.
0: Simkan.
3: Siti simkannya siku pangan. Siku baik sekali baik kok. Lo spare ya.
0: Lu ya buka baru nih.
2: Buka kena mah ya kena ada di take orang.
0: Lama bateri semua kami pasua.
2: Iya lucu. Tangga bunyi kita tadi nya Siti proses dalam penghidup kita.
0: Lalu
2: artinya anak lalu mawa ke diri mah.
0: Iya.
2: Lepas mawa tu nana yang ujung kini orang ke ngelengkak ke kita nya gagah.
3: Betul.
2: Tang kita dilengkak tu nyom munuh dia nyom ngasoy ketawa kita ya, jadi
0: betul ada kayak mata.
3: Okey, kita kujung ke SSL kita tim apa kibian pagi itu
2: ya.
3: Sponsor kita setiap lagu kita kemudian dari Move On ya. Tang agi ke muka TikTok muka ya. FB
2: stoker
3: agi stok
0: ya dah tekan ke like unlike baru
3: kantoi. Lagu Ari Clement Joyce, lagu bernama Nuan Ngajar Aku Reti Rindu Ngau Benci.
2: Lalu bertemu baru kita yang ngotip apa kibian minggu baru nyen ila
0: SSL
2: semua.

9'den 17 menit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Medani. Salam Sarawak, Maju Mamur dan selamat bersiaran diucapkan kepada anda. Selamat mendengarkan kami di Ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Pertemuan kita di hari Kamis 13 Ogos 2026 Masihi bersamaan 29 Safar 1448 Hijrah. Sekali lagi anda bertemankan saya DJ Din Sunatullah Aladdin Rosli. Selama 3 jam pertemuan kita dari 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti. InsyaAllah dengan kongsian info-info, di samping juga rancangan yang diterbitkan serta lagu-lagu hiburan yang telah pun disediakan untuk 3 jam pertemuan kita. Apapun, di jam yang pertama, seketika nanti kita akan dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca bersama dengan rakan kita di Mets Malaysia. Dan selepas itu kita akan kongsikan tips sihat dan juga berita keluarga. Seterusnya pukul 9.45 minit pagi. Jangan lupa untuk anda ikuti rancangan Sirah. Dan di jam yang kedua, kita akan ikuti berita dunia tepat pukul 10 pagi nanti. Dan selepas itu kita akan kembali bersama dalam ruangan rancangan Jus Sihat Sibu FM. Ada tetamu yang akan kita bawakan ke konti hari ini. InsyaAllah kita akan kongsikan mengenai topik yang sangat sesuai dengan keadaan situasi semasa ketika ini. Dan selepas itu kita akan kongsikan info-info terkini. Dan di jam yang ketiga kita akan bersama dalam ruangan interaktif Sibu FM. Ucapan dengan salam daripada pendengar akan saya bacakan di jam yang ketiga. Serta saya akan kongsikan juga info solat. Baiklah, itu antara pengisian untuk sepanjang 3 jam pertemuan kita Ekspresi 912 pada kali ini. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Sibu FM, segalanya untuk anda. Malas.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda.
1: Ya, malam ini pukul 9.24 minit pagi. Kita nak bersama dengan rakan kita di Mets Malaysia untuk laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Assalamualaikum Nuraida.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi, apa khabar?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baiklah Nuraida, untuk kongsian bersama dengan pendengar kita laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Silakan Nuraida.
2: Okey, terima kasih. Malam cuaca bagi bahagian Sibu berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam. Secara keseluruhannya, daripada pagi sehingga malam cuaca diamalkan berjerbu. Buat masa itu sekarang tiada amaran cuaca buruk. Keadaan laut di perairan pantai Laut Sarawak, Laut Bombak setinggi 5 hingga 10 km bertiup dari arah selatan selaju 0.5 hingga 1 meter. Selaju 5 hingga 10 km sejam. Suhu minimum pada hari ini daripada 24 hingga 35 darjah Celsius. Itu saja rasanya ramalan cuaca untuk pagi ini, tuan.
1: Baiklah, terima kasih Nuraida.
2: Ya, sama.
1: Selamat bertugas.
2: Okey.
3: Terima kasih Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga sumber daya anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bicara sirah kita pada hari ini akan membincangkan tentang sahabat yang bernama Abdullah bin Jahshin. Beliau merupakan golongan pertama yang memeluk agama Islam dan merupakan sepupu Rasulullah, kerana ibunya Umaymah binti Abdul Muttalib ialah ibu saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan juga ipar kepada Rasulullah kerana saudara wanitanya Zainab binti Jahshin merupakan isteri Nabi, dan dialah orang pertama yang membawa bendera Islam serta orang pertama bergelar Amirul Mukminin. Dialah Abdullah bin Jahshin Al-Asadi. Beliau memeluk agama Islam sebelum Rasulullah melaksanakan dakwah secara sulit di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Apabila Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat berhijrah ke Madinah, Abdullah bin Jahshin merupakan seorang muhajirin kedua yang berhijrah ke Madinah selepas Abu Salamah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW telah memilih 8 orang sahabat untuk baginda tugaskan menjalankan tugas ketenteraan. Mun bahasa kita kini itu risikan lah, korisik. Tujuannya adalah untuk membuat risikan. Maka baginda SAW menyampaikan panji kepada bendera kepada Abdullah bin Jahshin, menjadikan beliau adalah Amirul Mukminin pertama yang dilantik mengetuai kumpulan angkatan kaum muslimin. Maka Rasulullah memberi surat kepada Abdullah, dan di dalam surat tersebut Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah untuk membaca surat tersebut di Nakhlah. Maka sesungguhnya Rasulullah memerintahkan aku meneruskan perjalanan ke Nakhlah untuk mengawasi kaum Quraisy, agar aku memberitahu berita mereka kepadanya. Maknanya baginda SAW mengarahkan Abdullah bin Jahshin untuk mengintip, untuk membuat risikan terhadap kaum Quraisy. Ia tugas yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Namun suatu ketika, tiba-tiba sesampai di Nakhlah, mereka mula mencari berita tentang kaum Quraisy. Dalam melakukan intipan, tiba-tiba dari kejauhan terlihatlah satu kafilah Quraisy tu, 4 orang lelaki yang dilihat oleh Abdullah bin Jahshin adalah Amr ibn al-Hadrami, Al-Hakam bin Kaisan, Osman bin Abdullah dan juga Al-Mughirah. Lalu sidak berbincang, apa yang patut kita buat tu? Maka mereka bermusyawarah, maka mereka mengambil keputusan untuk menyerang kafilah Quraisy. Namun dalam keadaan bulan yang haram tu, bulan yang ditegah untuk berperang, tapi menyebabkan mereka sanggup juga untuk memerangi mereka. Maka akhirnya mereka sepakat bersetuju untuk menyerang khalifah dagang Quraisy itu. Maka semua barangan kafilah itu menjadi harta rampasan perang, dan kemudian serangan tersebut menyebabkan seorang telah terbunuh, 2 orang menjadi tawanan dan seorang telah melarikan diri. Maka menyebabkan Rasulullah SAW marah kepada mereka, demi Allah aku tidak menyuruh kalian memerangi mereka. Rasulullah nyuruh merisik aja, kan, mula risikan aja. Tetapi mereka telah memerangi tentera Quraisy tersebut, menyebabkan kaum Quraisy mengatakan bahawa sesungguhnya Muhammad telah melanggar kehormatan bulan haram. Kerana Arab tu, masyarakat jahiliah tu, nyasik dapat melanggar bulan haram, si boleh bagi sidak, kerana bulan haram adalah bulan haram untuk darah ditumpahkan. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas daripada peristiwa tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan tindakan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahshin tersebut. Maka Rasulullah SAW kembali tenang. Baginda kembali tenang. Maka baginda mengambil harta rampasan perang tersebut, meminta tebusan tawanan dan reda dengan apa yang telah diperbuat oleh Abdullah bin Jahshin dan pasukan pimpinannya. Maka peperangan itu tadi merupakan detik besar dalam sejarah Islam. Itu adalah ghanimah pertama umat Islam. Musuh yang terbunuh adalah musyrik pertama yang darahnya ditumpahkan oleh kaum muslimin. Kedua tawanan itu pula merupakan tawanan pertama bagi kaum muslimin. Panji peperangannya adalah bendera pertama yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah amirnya, yakni Abdullah bin Jahshin, merupakan orang pertama yang dipanggil Amirul Mukminin. Maka setelah itulah barulah berlakunya Perang Badar. Maka Abdullah bin Jahshin diuji dengan ujian yang mulia sesuai dengan keimanannya. Inilah ada kisah Abdullah bin Jahshin, Amirul Mukminin pertama yang boleh kita katakan sebagai korisik pertama umat Islam, yang telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan telah menjalankan amanah yang diberikan oleh Rasulullah SAW dengan baik. Jadi sekadar itu saja, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain rancangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Cebu FM. Hayati Sirah, sebarkan

0: Ayo kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotik dengan kempen Kibar Jalur Gemilang sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga di rumah, pejabat, promis perniagaan, sekolah mahupun di kenderaan. Biar megah berkibar merah, putih, biru dan kuning sebagai lambang kecintaan, perpaduan dan kesetiaan kita kepada negara tercinta. Walaupun kita berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap berdiri teguh di bawah satu bendera sebagai satu keluarga besar Malaysia. Seiring dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita terus memelihara keharmonian, memperkukuh perpaduan dan bersama-sama menghargai keamanan serta kesejahteraan yang kita nikmati hari ini. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan jiwa merdeka. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan takziah kepada keluarga bekas Perdana Menteri China Zhu Rongji yang meninggal dunia pada usia 97 tahun. Beliau menyifatkan Zhu sebagai antara tokoh penting membentuk transformasi ekonomi China. Datuk Seri Anwar berkata pada 1990-an, beliau dan Zhu bekerjasama memperkukuh hubungan ekonomi dan kewangan antara Malaysia dengan China dan sebahagian besar usaha yang dibina pada era itu terus menjadi teras kepada hubungan dua hala sehingga kini. Tokoh yang terkenal dengan gaya kepemimpinan tegas dan lantang itu memegang jawatan Perdana Menteri China dari 1998 hingga awal 2003. Zhu diiktiraf secara meluas atas pembaharuan berorientasikan pasaran yang besar, menstruktur semula perusahaan milik kerajaan dan menerajui penyertaan negara itu ke dalam pertubuhan perdagangan dunia. Zhu terus dikenang kerana keberaniannya mengkritik salah laku rasuah, kelemahan sistem kewangan dan ketirisan pentadbir. Indonesia menaikkan yuran visa semasa ketibaan kepada RM750,000 hingga RM1,000,000 berbanding RM500,000 sebelum ini. Ketua Pengarah Imigresen Hendarsa Marantoko berkata langkah itu sebagai sebahagian daripada pelarasan kadar fee mengambil kira terus naik kadar pertukaran rupiah. Katanya kadar fee setiada terlalu rendah dari segi hasil diterima kerajaan. Mereka yang tidak melengkapkan permohonan sebelum tiba di Indonesia akan dikenakan bayaran RM1,000,000, iaitu kadar lebih tinggi bertujuan menggalakkan pelancong menyelesaikan proses permohonan lebih awal. Dalam perkembangan lain, Menteri Kewangan Indonesia Purabaya Yudi Sadewa memaklumkan pelaksanaan subsidi bahan api lebih bersasar secara berperingkat sedang dipertimbangkan. Impaknya terhadap ekonomi turut dinilai. Kerajaan diberi tanggungjawab memastikan subsidi lebih bersasar selepas perbincangan mengenai isu tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat tahun lalu. Purabaya berkata teknologi untuk inisiatif tersebut sudah diteliti. Syarikat minyak dan gas milik kerajaan Pertamina juga menjalankan ujian kajian mengenai perkara itu di Surabaya. Beliau memberi contoh kemungkinan sekatan ke atas pembelian petrol RON 90 bersubsidi Indonesia terhadap golongan dan kumpulan perbelanjaan tertinggi. Penganjuran webinar antarabangsa Anjuran Institut Pendidikan Teknikal Brunei bertujuan menyediakan platform kepada peserta bertukar pandangan, pengalaman dan amalan terbaik. Ia bagi mengubah pendidikan teknikal dan vokasional dalam era digital. Xinhua melaporkan webinar itu diadakan berikutan kemajuan pesat AI dan kesannya yang semakin meningkat terhadap pendidikan, latihan serta kemahiran diperlukan untuk masa hadapan. Webinar yang berlangsung semalam menghimpunkan pakar pendidikan, pengamal TVET dan wakil industri. Ini termasuk penggubal dasar dan penyelidik dari Brunei serta luar negara. Gerhana matahari penuh menyebabkan beberapa kawasan di Barat Iceland dilanda kegelapan pada Rabu. Menurut wartawan EFP, kegelapan menyelubungi Keflavik, kira-kira 50 km barat daya ibu negara Reykjavik pukul 5.47 petang waktu tempatan. Fenomena itu merupakan kali pertama gerhana matahari penuh berlaku di Reykjavik sejak 1433, sekaligus menarik ribuan pelancong dan penduduk tempatan ke beberapa lokasi di seluruh negara. Susulan gempa bumi bermagnitud 7.4 di Colombia, bantuan kemanusiaan bernilai 2.1 juta euro disediakan Kesatuan Eropah EU untuk membantu pihak paling terjejas. Menurut Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen, dana bantuan itu melibatkan antaranya kebarangan kesihatan, bekalan air bersih dan makanan. Gempa bumi itu menyebabkan lebih 250 orang terkorban. Bulgaria sedang mempertimbangkan sekatan terhadap penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak. Ia sebagai sebahagian usaha lebih meluas menangani jenayah juvana dan tingkah laku antisosial. Menteri Buruh dan Dasar Sosial Natalia Efrimova berkata sekatan media sosial semata-mata tidak mencukupi. Kumpulan kerja mula membangunkan pakej langkah perundangan dan organisasi lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: tangan dan majikan perlu menyediakan penutup hidung dan mulut. Bagi nilai IPU 201 ke 300, tahap kualiti udara di sini adalah sangat tidak sihat. Tahap pencemaran tinggi ini akan menjejaskan kesihatan orang ramai dan boleh memburukkan gejala bagi yang mereka berisiko tinggi. Oleh yang demikian, sekolah, tadika, taska disarankan untuk tutup. Aktiviti-aktiviti majlis keramaian di kawasan terbuka juga dinasihatkan untuk dibatalkan. Dan bagi pekerja, sila rujuk garis panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.
1: Jadi itu untuk IPU sehingga 201 hingga 300 ya Doktor ya. Jadi mungkin ada panduan bagi mereka yang lain Doktor. Mungkin ada Doktor nak tambah lagi.
0: Bagi nilai IPU untuk 301 ke 400, ini tahap kualiti udara sudah mencapai bahaya lah. Tahap pencemaran adalah sangat tinggi dan membahayakan kesihatan. Selain daripada nasihat yang saya ulaskan sebentar tadi ya, pemandu kenderaan pada tahap ini perlu dinasihatkan menyalakan lampu untuk pemanduan selamatlah. Orang-orang awam digalakkan untuk berkongsi kenderaan. Dan bagi IPU 401 ke 500, ini adalah tahap kualiti yang sangat berbahaya. Ini orang awam dinasihatkan untuk tinggal di dalam rumah. Dan akhir sekali, bagi IPU yang melebihi 500, status ini sangat berbahaya dan darurat. Tahap pencemaran adalah terlalu tinggi dan sangat membahayakan kesihatan. Orang ramai dikehendaki untuk mematuhi arahan pihak berkuasa dan sentiasa mengikuti perkembangan melalui media massa.
1: Itu untuk keseluruhan IPU dari peringkat 0 hingga 100 hinggalah kepada 401 hingga 500 ini. Jadi anda perlu ya untuk mengikuti perkembangan yang terkini ya berkenaan dari media massa dan sebagainya untuk anda mematuhi arahan daripada pihak berkuasa. Baiklah Doktor, bagi orang ramai yang ingin menggunakan face mask ini, mungkin Doktor boleh bagi panduan juga kepada orang awam, apakah pemilihan pelitup muka yang baik Doktor?
0: Baik, secara umumnya saiz partikel jerebu yang boleh menyebabkan masalah kesihatan adalah kurang daripada 10 mikron. Bahan-bahan partikel iaitu zarah terampai yang terdapat dalam udara seperti habuk, kotoran, abu dan asap berbeza saiz dari 2.5 mikron ke 10 mikron. Jadi ada dua jenis penutup hidung dan mulut. Yang pertama adalah surgical mask, juga dikenali sebagai face mask ataupun triple mask, yang biasa hanya dapat menapis 12% daripada partikel halus jerebu yang berukuran sekecil 2 hingga 3 mikron yang terampai di udara. Ia juga tidak melekat pada muka. Jadi ini boleh menyebabkan udara tak tertapis masuk melalui celah ataupun ruang antara penutup dan muka. Penutup hidung mulut ini sering dipakai oleh orang awam. Dari zaman kita COVID, kita pakai penutup ini. Hanyalah sekadar untuk menghalang partikel besar zarah halus jerebu masuk dari saluran pernafasan, atau dengan kata lain, hanya sesuai untuk menghalang pengguna daripada menyebarkan virus ataupun bakteria kepada orang sekeliling sahaja.
1: Jadi yang apa surgical yang apa face mask yang lain pula Doktor?
0: Ya, yang kedua adalah yang disarankan adalah N95. Ini yang merupakan penutup hidung dan mulut yang telah mendapat kelulusan NIOSH, Institut Keselamatan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan. Ia dapat menapis habuk dan partikel halus sehalus 0.1 ke 0.3 mikron. Saiz partikel yang terdapat dalam asap jerebu adalah kira-kira 2.5 mikron. Jadi hampir 95% daripada udara jerebu tu dapat ditapis. Ia juga melekap pada muka dan dapat menghalang udara tercemar dari masuk hidung dan mulut.
1: Jadi mungkin Doktor ada yang ingin ditambah ataupun ada pesanan terakhir daripada Doktor untuk disampaikan para pendengar kita agar mereka dapat kekal sihat semasa jerebu ini Doktor.
0: Baik. Sekiranya anda mengalami tanda-tanda dan gejala penyakit berkaitan dengan jerebu lah, seperti batuk, hingus, bersin, kulit gatal ataupun sakit kerongkong, banyakkan minum air. Banyakkan minum air, sering cuci tangan.

0: tangan, muka dan mandi, no? Dan jika anda perlukan ubat, boleh ke klinik berdekatan lah. Manakala jika anda mengalami gejala yang lebih teruk seperti suka bernafas, sesak nafas, sakit dada, ini saya sarankan segeralah ke klinik berdekatan ataupun hospital berdekatan.
1: Mm-hmm. Jadi doktor, rasanya cukup maklumat yang disampaikan. Mungkin ada yang nak ditambah doktor?
0: Tidak.
1: Tidak ya. Baiklah, itu kita bersama dengan tetamu kita Dr. Adib Lim bin Farus Lim, pegawai perubatan UD14, pejabat kesihatan bahagian Sibu. Dan di medsos kita juga, di Facebook kita, ada banyak komen-komen di sini dari pendengar-pendengar. Dan saya ingin bacakan juga daripada pendengar kita di komen di sini, Ahmad Nuruddin Sid ya. Salam, saya menunggu sesi bersama Dr. Adib, katanya. Ashraf Wahab pun ada, salam snap, katanya. Asri Palong, saya pun. Muhammad Abaki bin Ismail, wow, Dr. Adib live, katanya. Saya first kenal doktor masa event snap, katanya peramah orangnya doktor. Banyak yang komen di live kita pagi ni doktor ya. Apapun seterusnya, kita ada Muhammad Abaki tadi dah pun saya bacakan, salam dari Jepun katanya Dr. Adib Lim. Kita ada Ashraf Wahab dan juga Ali Imran Rus. Macam mana saya Kak Said, katanya terpaksa ukur tanah juga sambil snap. Jadi ada banyak komen-komen di sini. Terima kasih di atas perhatian anda yang mendengarkan Sibu FM waktu ini dengan topik yang kita bawakan dalam rancangan Jus Sihat, kekal sihat semasa jerbu. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Adib Lim bin Farus Lim, pegawai perubatan kesihatan bagi Sibu. Terima kasih doktor.
0: Sama-sama Dizidin.
1: Baiklah, dah pun 10.29 minit pagi waktu ini. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami, pastinya hanya di Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Yeah!
1: Yeah!
0: Yeah!
1: Yeah!
0: Yeah!
2: 아빵, 잘라!
0: 아빠!
2: Yeah! 잘라!
0: 노사! Yeah!
3: Tahniah dapat kerja. Kerja sini, Tik. Dalam negeri kan luar negara.
4: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kami, best. Sejuk.
3: Lalu berangat. Tuk-tuk. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Kak kena siasat dulu, ah. Tempat kita nak kerja, ya. Macam agensi pekerjaan. Bakal majikan. Pernah si syarikat yang wujud. Berdaftar. Selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji. Tempoh masa kontrak. Tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak diantar di tempat lain. Bahaya, ya. Kan ada terjadi seruntuk.
4: Benar juga. Macam ni lah.
3: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat, kan. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan, ya. Asyik lagi. Dokumen kita yang asal, ya. Macam kad pengenalan IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apa ke? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja, ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
5: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

kata ibu bapa bukan kita nak sekat total. Kita cuma tak nak mereka memiliki. Mereka nak terdedah bersama dengan kita. Untuk berinteraksi, bersilaturahim, melihat daripada sumber yang sahih, mencari maklumat bersama dengan kita. Jadi jika mak ayah dia tidak terlalulah dengan media sosial ini, dia akan jumpa banyak lagi contoh-contoh idea yang luas akan terbentang, datang satu demi satu kita nak buat dengan anak-anak kita. Dan saat itu kita rasakan, Masya Allah, banyaknya momen-momen memori indah yang kita boleh ciptakan selagi anak kita ini masih duduk dengan kita. Sebab tak lama lagi dia akan ada kehidupan sendiri, akan jauh daripada kita, akan nak berkhidmat di tempat yang lain mungkin. Dan inilah masanya yang kita nak rasakan bestnya, sayangnya masa ini. Do the best, buat yang terbaik.

Ya, 11.17 menit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Nasib FM. Segalanya untuk anda. Jam yang ketiga kita bersama menerusi ekspresi 9.12. Dan untuk seterusnya, saya nak kongsikan juga antara yang termuat di portal berita RTM. Di Manjung, polis menahan tiga individu termasuk seorang anggota polis selepas menemukan dadah disyaki metamfetamin, heroin dan kanabis di lokap Balai Polis Lumut pada Selasa lalu. Ketua Polis Perak, Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, dua lelaki berusia 40-an yang merupakan orang kena tuduh OKT dan seorang anggota polis berpangkat konstabel berusia 30-an ditahan bagi membantu siasatan. Pemeriksaan dijalankan kira-kira pukul 8.30 pagi selepas pihak polis mengesan beberapa bungkusan disyaki mengandungi dadah di dalam lokat berkenaan, katanya. Hasil pemeriksaan menemukan 16 bungkus tiup plastik mengandungi bahan disyaki metamfetamin seberat 109.54 gram, 16 bungkus bahan disyaki heroin seberat 110.37 gram serta 23 bungkus daun kering disyaki kanabis seberat 142.31 gram. Keseluruhan rampasan dianggarkan RM18,534. Kedua-dua OKT yang ditahan turut didapati positif metamfetamin hasil saringan awal air kencing. Hasil makan turut mendapati anggota polis terbabit tidak pernah dikenakan sebarang tindakan tata tertib sebelum ini ketika suspek direman selama 7 hari sehingga 18 Ogos bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Bila di ruangan komen di live Facebook kita, page CBFM, segalanya untuk anda. Ada lagi ucapan yang belum saya bacakan, komen-komen daripada sahabat CBFM. Kita ada Aizat Azman, terima kasih. Dr. Adib katanya maju senang untuk negara. Dari rakan-rakan Dr. Adib tadi, terima kasih. Juga kita ada Arif Haikal, ada jual-jual ke kat sini katanya. Dublin K. Bajaj, good morning. Ibrahim Akif, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi juga untuk DJ DJ Din, Sibu FM, segalanya untuk anda. Bandaraya Petaling Jaya, Selangor. Terima kasih Ibrahim Mat Akib. Apapun anda boleh terus berkomen di live Facebook kita. InsyaAllah saya akan bacakan lagi ucapan dan salam daripada anda selepas ini. Jadi kita terus berhibur lagi, pastinya hanya di Sibu FM, segalanya untuk anda.

berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti nembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena juak genak. Mun kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun jua. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan jua selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

Ya, 11.43 minit pagi waktu ini, saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Bagi zon 4 meliputi kawasan Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song. Maksudnya waktu solat pada Zuhur 12.40 minit tengah hari, Asar pukul 3.58 minit petang, Maghrib pukul 6.45 minit petang, Isyak pukul 7.56 minit malam dan Subuh pagi esok 5.21 minit pagi. Seterusnya bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintangor dan juga Ranjang. Zuhur 12.42 minit tengah hari, Asar pukul 4 petang, Maghrib pukul 6.46 minit petang, Isyak pukul 7.58 minit malam dan Subuh pagi esok 5.24 minit pagi. Dan akhir sekali bagi zon 6, Kabong, Ningga, Seria Aman, Angkelili, Lebantu, Betong, Sepauh, Pusak, Seratok, Roban dan juga Tebak. Zuhur 12.42 menit tengah hari, Asar pukul 4 petang, Maghrib pukul 6.46 menit petang, Isyak pukul 7.57 menit malam dan Subuh pagi esok 5.24 menit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami, pastinya hanya di Sibar FM, segalanya untuk anda.

0: kini tu jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

10:53 minit pagi. Nampaknya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan ekspresi 9.12 Sibu FM. Untuk pertemuan kita pada kali itu, Khamis 13 Ogos 2026 Masihi, bersamaan 29 Safar 1448 Hijrah. Masih berasa now, dari pukul 9 pagi tadi sampailah ke waktu tu pertemuan kita di ekspresi 9.12. Dan saya nak bacakan lagi lah dua lagi ucapan yang baru aja kita terima dari James Anyau. Selamat pagi DJ Din, selamat berjalan ke pengawal, minta teman nebah lagu Juliana Ambu. Nama berita Sulu, kena melindang Derimpu, Mary Bermati, Nimbilia Sam, Indo Kenami, Ibrahman Rakib, Sarina, Sandau Janang, Linda Bugis, Singau, semua kenama bisik di tulis di top. Terima kasih DJ Panas Hari Menua Kanawit Kuya. Okay, bye-bye. Ya, dari James Anyau. Juga kita ada dari Nuriwi pagi tu, sarapan pagi minum kopi sambil duduk baca buku, cuaca jerebu sana sini, elakkan pembakaran, malang tidak bau. Alahai katanya, pahit-pahit pucuk betik sudah masak dimakan juga, mungkin ulamnya mana. Hari ini DJ Din berbaju batik bertambah handsome, ikut etika kerja. Terima kasih Nuriwi, perah kacak pantun kita now. Bunga meluk Mekah di Laman, singgah sebentar burung merpati, bulan Ogos marakkan semangat watan jalur Gemilang, lambang cinta di hati. Pucuk keladi, pucuk ubi, jom layan ekspresi. Terima kasih Anuriwi. Ya, antara ucapan yang kita terima daripada pendengar-pendengar sahabat Sibu FM untuk pertemuan kita di live Facebook page Sibu FM, segalanya untuk anda. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi di lain masa, di lain ketika. Dan sebelum ia juga, saya harapkan anda akan terus sentiasa mendengarkan Sibu FM di platform media sosial kita, di Facebook, di Instagram, di TikTok, di X, dan juga pastinya menerusi RTM Klik. Nah, okay, di samping ya, semarakkan lagi semangat kecintaan kita kepada negara dengan mengibarkan jalur gemilang di rumah kita kah, nah, di kenderaan kah, mundi kenderaannya berpada-pada lah besar saiznya. Dan begitu juga di premis-premis dan sebagainya. Okey, kita semarakkan semangat bulan kebangsaan. Okey, jadi saya akan tinggalkan anda dengan sebuah lagu untuk mengakhiri pertemuan kita pada kali itu. InsyaAllah di lain masa, di lain ketika kita akan bersama lagi. Dan selamat berhujung minggu juga untuk kita orang. Esok dah Jumaat anak, lepas ya Sabtu Ahad, pastinya ramai yang mengambil kesempatan untuk pulang ke kampung kah anak, pergi ke sini-sini kah, berjalan-jalan, cari makan kita orang. Okey, bye-bye. Sambutlah salam menuntut semua. Jaga diri, hiasi peribadi. Salam Malaysia Mentari, salam suraku, maju makmur. Dan ini lagu terakhir memisahkan pertemuan kita pada kali ini. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Ayu, kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotik dengan kempen Kibar Jalur Gemilang sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga di rumah, pejabat, promis perniagaan, sekolah mahupun di kenderaan. Biar megah berkibar merah, putih, biru dan kuning sebagai lambang kecintaan, perpaduan dan kesetiaan kita kepada negara tercinta. Walaupun
1: kita Selamat tengah hari peningat gulai ngaku Min Meliza Ryan bawa berita tengah hari Sarito 13/8/2026. Mensia Maya udah dikingat ke ngau jakuk ti endak ngasuh sidak nunu Maya riangat ngau angin ke majak kamah jam ke diato. Perkara tu dipansut ke sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugah Ambas. Dato' Amar Douglas Sugah tilalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusaha Menua madaka atur titrit tau diletak nitih ke Seksyen 30 bracket 1 bracket A ngau Seksyen 30 bracket 2 Ordinan Pengraja Asal ngau Rampak Menua. Antik ditetap kesalah, orang tau keraban ti ngerja penyalah tu tau kena hukum duit ndak ngelui ari RM100,000 tau ke jil nyentuk ke 5 tahun tau ke kena tinggang 2 hukumnya sekali. Mensia Maya Mega udah dipinta bersawup ngerarak penusah angus timit serta ngeriput ke pengawak nunu ngagai upis pengraja asal ngau Rampak Menua NREB. Berubah ngonya atur tik nutup 107 buah sekolah dibagi menua serian ketegar sebun asap dekat diterus nyentuk ke pegila. Tajak pen baca ikas pengamah angin tak ke IPU bisik berlinsur mana. Direktur Upis Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli madah ketuk pengudah sidak ke ngira ari bersekolah dalam minggu tu seminat tinggal sehari ajak agik. Nyalai kepala pengajar diarap ke ndak ngagak pemutus di tahun merik penanggul ngagai bala nebiak, pengajar ngau apa indai kelebih agi buat sekolah asrama dibagi menuanya. Semua sekolah dekat dibuka baru hari satu minggu baru tu ilak, tangnya berpanggai buat ikas pengamah angin mayanya ilak. Kemarik, 107 buah sekolah dibagi menua serian ditutup sementara, pengudah angin dibagi menuanya ke ngelui ari IPU 200. Berbangunnya Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU udah ngelanjar ke dulu 2 program ti patut diatur sida ujung minggu tu. Bak sebengkak penerang DBKU madah ke program tu ianya program musical at Museum Ground tidi tagak ke diatur bak tugu pengingat bujang berani kena hari 6 tu. Sebengkak lagi program tidi lanjar ke dulu ianya Kuching Cow Free Morning tidi tagak ke diatur maya hari minggu. Perkara tu diputuskan pengudah baca ikas pengamah angin tau ke IPU manggai bak ikas tindak manah ke pengerai. Tu undang atur berjaga-jaga terlebih mekuah ke pengawak nyaga pengelikun, pengerai ngau pengelantang orang periman. 7 kandang menua di Sarawak saritu mengkang ngerekod ke ikas pengamah angin tau ke IPU tindak manah ke pengerai. Belalau ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS nakak pukul 10 pagi tadi, semarahan ngerekod ke baca IPU 182, Serian 181, Kuching 176, Seriaman 158, lalu Serikai 157. Kelimparinya Sibu Ngau Mukah sama ngerekod ke baca IPU 152. 6 lagi kandang menua ngerekod ke angin ti Jalan Pemerusi. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari. Nyadi berita tu tadi ditusun Rosita Ampong dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekali lagi beri sama tengah hari ngagai bala peninggal kita. Jadi kita terus bergulai ngau YFM Miri ba awak ngelah tengah hari.
2: Are radio analog ngaga digital dunia penyiaran dato nyau majak canggih. Aku Vanessa Srawa kuma miring aku man Sarawak 2026 mai kita ninga ke geng 2B ba YFM miri ba RTM klik TikTok FB miri FM YFM segala sejalan.

0: Ya, selamat tengah hari. Peningat, terima kasih kita ke baru bergulai ke udah bergulai dengan kami hari YFM Kenyau hari ada malam untuk ke Maya di atau jam. Terima kasih, selamat tengah hari. Tapi basang ke semua balah kita. Jadi di Bandaraya Miri hari baluar merwanangan panas bersebuan nabi ya.
1: Iya betul. Jadi nanti dipati ke Sarito DJ Bana bisi
0: malam mimin. Bisa kita tampak gaya pada aku dah.
1: Iya betul.
0: Jadi tua berkunci ke Gaya Rina lama sebenarnya nyingkang ngagai program bukai.
2: Input Gaya Ari YFM Miri.
0: Ya, report gaya hari bahwa YFM Miri ke diterima dari Jabatan Meteorologi Malaysia madah ke ngalih hari itu malam hari bersebun lalu angin utara berpuput 5 ngagai 10 km sejam peneras yang ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 ke 1 meter peninggi lalu tikas pengangat atau kasuhu di Bandaraya Miri 24 ngagai 34 darjah Celsius ya. Jadi mai balah peninga berarti ke berita ke Bisayan pagi tertarik ni apa ya?
1: Ya.
0: Jadi IPU Sarawak 107 buah sekolah di Serian ditutup nyentuk ke pegila. Jadi pengawal nutup sementara 107 buah sekolah di Bakim Menua Serian Tegal Sebun tak ke Jerbu dekat majak dipejalaikan nyentuk ke pegila tajak pan baca indeks pengamah angin API mandang ke tren nurun.
1: Iya. Jadi Direktur Pelajar Sarawak Inya Umar Mahli madah ke pemutusnya perhati ke pemerat pengerai bala pengancang pindai ngau nembiak sekolah lebih lagi sekolah bermalam atau japan seminat tinggal sehari aja sekolah dalam minggu tau.
0: Ya, jadi nakak pukul 9 pagi tadi Serian ngerekod API 182 dibanding ke ngau kemari 202 tang agak bak kita geri ke nak berpengerai. Jadi semua sekolah di pelabak ke dekat dibuka baru ujung minggu tu nanti baca API macam nurun.
1: Ya, jadi berbak ngonya nakak pukul 6 pagi tadi bisik 8 kandang menua di Sarawak ngerikut ke api nak berpengerai ianya Serian
0: API.
1: Ya, API ianya nak berpengerai ianya Serian 186 udahnya Semerahan 185 Pemagat di Kuching ianya 178 Pemagat di Seri Aman ngau Serikai ianya 158 Belak Sibu 152 Muka 146 ngau Miri 108.
0: Ya, 5 kandang menua bukan rekod baca ke sedang ya pengamah. Ianya Bintulu 93, Semelaju 86, ILP Miri 78, Limbang 71, Ngau Kapit 67. Jadi baca API 101 ngagai 200 di kategori ke nak berpengerai, 201 ngagai 300 nak berpengerai. Nak berpengerai aman kira bahaya kerja ke Melayu.
1: Iya.
0: Lalu 300 API ke atas ianya cukup berbahaya tau ke tau ngano pengerai kita. Jadi
1: iya,
0: makanya aku berkawan dengan pengamah angin tau ke IPU ke bisa dikunci ke Opis Menteri Pelajar dengan MET Malaysia ke debaik perhati kepala peningah ngujung ke segera sekolah tu ngak ke Serian ditutup. Jadi sudah tu lagi kita terus berkongsi ke berita-berita bukai ngau merina bala peningah ngau lagu ya. Kudah ditusun dalam playlist dan ningah ke pesan tu dulu.
3: Penusah laban asap tu bukai perkara main-main. Maya arik marau baka dia tu api jampat amat nyerarai. Nunu terbuka endang ditagang. Anang ketegal kitai kat nunu kebun, urang bukai ke merinsa. Nitih ke Seksyen 30, Ordinan Sumber Asli Engau Alam Sekitar, nuan boleh diukum nyentuk RM100,000 Malaysia, tau ke dijil 5 tahun, tau ke kedua-dua ya sekali. Anang nunu penghidup kitai. Report pengawak nunu terbuka engau jampat ngagai hotline NREB Bak Lumur 013-759-5866. Sama-sama kita nyaga pembersih angin ke anak ucuk kita jemaah elak. Pesan sirut tu, ari aku, DJ Bija, begulai ngau YFM Miri.

0: Ya, lagu hari Eagle Crown Mulan. Selamat tengah hari sekali lagi dengan bala peningah yang ke baru mendingan ke YFM Miring lah tengah hari ke tengah hari itu. Jadi yeah, kami dua YBH nambah lagi geng ke tengah hari itu.
1: Yeah.
0: Kita nyapa dulu mai bala peningah berkelala ngau Dominic. Halo Dominic.
2: Halo.
0: Nama kita dua.
1: Anang saru Dominic ba Limbang dan kita.
0: Kai Dominic inau ba Limbang FM. Dominic siapa tak?
2: Dominic Eric.
0: Dominic Eri.
2: Oh.
1: Eri.
0: Oh, siko agak kaban tu ya. Shahira.
3: Shahira.
0: Oh, selamat datang agai LTM Miri ngagas doa dom ngau Shahira.
1: Iya, penata asal sigi orang Miri ne doa.
0: Belajar di Nis doa.
2: Yunima.
0: Sama-sama Yunima.
1: Sama-sama Yunima. Sama kursus.
2: Sama kursus.
1: Sama kelas. Sama kelas doa.
0: Nama bidang doa dalam. Oh,
3: kami doa ngambilnya drama ngau teater.
1: Oh, drama ngau teater.
0: Teater. Nampak set talent tu lah. Kami doa.
1: Oleh kena tua podcast.
0: Kena podcast selalu gas doa ngau podcast lama tu. Lama tu doa selalu duty ngau. Bagi Melayu tu
2: jadi
0: aku kemarin laba kami bisa projek kemarin ada lagi kita tengah projek sedo aya dah kena ke orang sigena dalam bidang nama tu kira ke majors do I have a drama ngau mega
3: teater
0: teater nah bisa pengelan dia lagi kita ninga nah ninga nama si kedigaga kami tiga kemarin dah jadi berapa lama pratika di tu share dom
2: 2 bulan lebih ha.
3: 2 bulan lebih 10 minggu aja.
2: 10 minggu aja.
1: 10 minggu aja nih.
3: Sampai 20 hari bulan 9 tu.
0: Jadi kalau ngasih doanya apa misalnya hai kan ngasih bala kabar noise kelimpah doa ba arti mire bisa ba arti yang bukai bala yang doa ke bukai.
3: Bisa
2: siko
0: siapa nama?
3: Teresa nama ya, tapi
0: Dini?
3: Ya, ba dalam apa television kah?
0: Ba bagian TV, section TV.
1: Ya,
3: section TV.
1: Oh, ATM
0: ni, kucing. Sedua saya kena minta di to, lapan minta dia coba.
2: Oh,
0: ni teh kan do menua punya.
1: Oh, ya ni boleh jauh ne.
2: Laki roh kan angka, tinggal.
0: Oh, kan, iya. Angka Teresa benua dalam kereta nur makai ke tengah hari tu. Just way ngambil hello ngagayana beo.
1: Oh, betul. Oh, jadi itu udah minggu ke berapa sedo itu dah?
2: Minggu kelima.
3: Baru 5 minggu.
1: Baru 5 minggu. Jadi bisi 5 minggu dah ke lah, betul?
3: Bisi 5 minggu dah.
1: Oh, nak berasa ya, ne?
2: Nak berasa.
1: Jadi udah habis nama tu kira ke intern berito udah nama pengawal udah kat dia tu dia tu lepas tu lagi.
0: Pulai kin baru.
3: Kami empai habis ge.
1: Pulai kin baru ne.
2: Baru.
3: Tinggal 1 tahun ge.
1: Oh, setahun ge.
3: Tahun belajar.
0: Skumas do ai ke pretika di tu. Bisa utai sama ngau di pelajar sedoi ba Unimas den.
2: Bisa.
1: Bisa ne.
0: Kira ke mayu hanya nyawap sedoi dalam bidang sedoi.
1: Ulah jadi DJ menoi ko tu lah ne. Bisa impian kini kan jadi siko DJ.
0: Menyampai radio. Tau ke
2: bulat mana dai tapi nan mui lah men.
1: Nan mui lah ne.
2: Nan mui lah.
0: Bisa. Jola artis doi dah.
2: Maya
0: ke cita-cita nan kan jadi nama tak dah.
3: Mula-mula kan jadi cikgu Iban. Laban sebab aku bisa ngambil Iban megak. Hari pun satu sampai pun lima.
0: Kira lah ni ajak ke Iban men Syahra tu dah. Kenapa anda Adam? Kak nyari nama Jula Ati.
2: Tekat sih kan cikgu tapi cikgu seni men laban bidang sih dia ajar
1: cikgu seni
0: bidang tu betul pilih nyu
1: tanya si Robert titik tu tadi nya temuai kami dua ya kira ke sampai pukul 3 pula yang kami dua geng dobe serito
0: kira ke bidang tu ke kos dua itu kira ke betul ngau jula titik ke pilih dua menya
3: betul bisa
2: jalan
0: bisa tanya laban kan jadi cikgu nak si ganteng ni teh ke dalam bidang pendidikan pula tapi tahu kan ya ilan dia semakin julat ya, kan jadi cikgu
1: nak dah salah betul laban rezeki kita nak nemu deh kini nama tu pejalan hidup kita kelebih lagi dua yang agak biar anak yang sekali dua
0: yang nemu yang katanya
1: iya ni nemu tu jadi artis orang madah nyebut jadi cikgu lagi jadi artis
0: jadi nama tu ialah nama tu pengarah film
1: film kan
0: iya kita laban pedau mayu ke kita iban ke bisa tanya ada boleh ke ngeluar ke filem atau ke drama atau ke telemovie ke lah.
1: Betul.
0: Jadi kita udah tahu lagi macam pesan ke bisa diterima bahawa YFM Miri dan sebenarnya kita ingat ke tahu siap ngawas doa dalam air kemarin dah. Dan ingat ke pesan tu dulu.
4: Dom, kirunda ne kita sari tu tang ati gagaga laban bulan tu bulan kebangsaan.
2: Nya mesira tang anen ingat. Bisa dua kebengkeh pengami besar tahun tu. Ia nya hari kebangsaan ngau hari Malaysia. Kita patu belangin tu.
4: Au, 31 Ogos serata menuangin tu hari kebangsaan bak dataran Putrajaya. Cukup rami mayanya ne.
2: Ya, amatnya. Kena ke 16 September tu, ginti kita di Sarawak ngatur pengerami ngintu hari Malaysia. Kata nuan temegatis, Sarawak diperhati serata menua.
4: Cukup temegah, tu meutai ke dikumai penyerakup. Semenanjung, Sabah, Sarawak, Siti Ati, Siti Malaysia.
2: Seira, kita tu bala nembiak rebat baru. Kita nak ibu ngantai maya kita besar baru yang mereka bantau. Seminak berbahasa ke menira, berbahasa ke penyelaku bangsa, serta ngetan ke penyelaku dalam penghidup kita bersari-sari.
4: Nyak meutai kamat, laban ramai jakut tahun tu ianya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ngingat ke kita pengelanteng menua mesti diasaikan semua rakyat. Endak ngira bangsa, pengarap, takkah hari ini penatai sidak?
2: Ya, betulnya. Pengelanteng kai seminak ungkup sekedar bangsa aja, tayang ungkup semua kita.
5: Selamat Hari Kebangsaan Ngau Hari Malaysia 2026.
4: Malaysia Madani.
2: Kesejahteraan dinikmati.
4: Tabai segulai sejalai ngagai semua anak Malaysia.

Ya, meruan mending ke ngelat tengah hari-hari WFM Amerika tengah hari itu sebenarnya kita empat ngatai ke pesan berat ke tengah hari itu Siti berita mana ke benuang diatur tunga ke Senadian tau ke Curtin University hanya program Curtin University X My Future Jobs Career Fair 2026.

0: Minta saya dah datang kini ambil kena ambil ke ampit taikannya di ba roadshow tau dah.
1: Sudah tahu datang ba pusat rekreasi ngau acara ba University Kertin Malaysia.
0: Nyentuk pukul berapa tu lagi tu? Berengkah hari pukul berapa?
2: Hari pukul 10 ngau game palemai.
0: Sari tu ngau pergi.
2: Sari tu ngau pergi lah.
0: Nama tak ke mana den dah Syira tu?
1: Lebih hari 50 pengaji bendungan teh engau mayu macam peluang kerja.
0: Iya.
2: Lalu pemandu kebuguna masuk percuma.
0: Iya. Jadi
2: ngagai semua orang.
0: Iya. Nya teh ke pemandu kebuguna. Jadi program tu siapa ngatur ada B.
3: Jadi program tu diatur sida pekeso. Udahnya IKBN Miri ngau University Kertin Malaysia. Ba pusat redaksi ngau acara pemegang University Kertin Malaysia Miri. Jadi program tu udah tu berengkah seritok balap ringa jadi hari pergilah kira ke hari kepenudi program Kertin University Malaysia X My Future Job Career Fair 2006 jadi setuai ulia kenurun pergilah ni nanti dan awak dua mengau Syrina Syahira sarok kena Syrina nama
0: ya nanti bisa awak tahu ke limpan-limpan alamak jadi
3: ya, betul.
0: Perkara ke pemadu mana kemaru ke resume nuan ngena garik dikemas tak ke profesional lalu datai terus ngaura sesi interview terbuka siapa namu singkan nuan ngagai Kertin Kertin University Sarito engka nyadi singkan ke terubah nuju karya di mimpikan nuan ngelama tau ya jadi Kertin University Malaysia X Pesta Kerjaya My Future Job 2026 peluang nang udah bisik pengawak benua ngantik kita. Munyiko kami sebuah tadi lebih 50 pengaji benua ngantik ngau mayuh macam peluang kerja ke mana. Nitih ke pengelandik dirimpu, nitih ke nama tu tikas pemandai dirimpu na dong Syara. Nanti kita mayuh lagi bisik penerlebak, bisik skill tentu kita boleh nangkup pengawak ke mana lagi gaji ke besar lagi. Nampak ya?
3: Ya.
0: Okay. Nyantai ke nyadi di Senadin ba Kertin University. Okay. Nyingkang agai pesan ke bisik di terima kita ke tengah hari tu. Nyadi dua. Ya.
3: Dolar lebih ya. Jadi terus nampung pesan ke bisik terima kami tengah hari tu di YFM Miri. Jadi pesan ke cubah tu. Pesan tu datai dari Hillary anak Singgi dari kampung Jeria Sibu. Madah ke pemati Apaya nyinyak Singgi bin Ruby. Tau ke Apailai, tau ke laki Selin anak Linggo. Jadi niang tu udah natai kena hari 3 malam tadi. 12 hari bulan 8 pukul 9 pagi di 9 malam di Hospital Sibu. Jadi niang tu dekat di Sungai Balamayuh di Sibu Mortuary Hall Jalan Bukit 5 Sibu. Jadi niang tu dekat dianjung pagi hari 15 hari bulan 8 ianya hari 6 di tanah perkuburan Kristian Kekan di Liko Kampung Kekan. Jadi pesan tu dituju ngagai kemembelayan di Kampung Kekan Dalat, pemegak bungan besar ikan, bungan mit ikan, sungai Kut Dalat, pemegak kampung Medung Dalat, Kucing Miri ngau di Bintulu. Lalu dituju ngagai sidak kenglalan yang singgi, tinaklah dirintai ke dito. Jadi penerang ti silia tak bertelepon ngagai Hillary bin Singgi ianya berkusung 17 804 5411 tau ke ber Sima ianya anak ipar yang pun berkusung 17 957 5634 nyanyinya pesan ke cubah ke bisik diterima kami bakal ke tengah hari tu.
0: Ya pesan rabat kedua tu datang dari Mika anak Bungkuang, Madah Kainaya, Regina Dwi anak Bantin, tau ke Dwi anak Bantin. Udah nadai kena 8/8/2026 ba Hospital Seredang Selangor. Jadi tubuh ni yang udah ada baik pulai ke menua. Ianya 12/8 tu tadi ya. Jadi ni yang Regina Dwi anak Bantin tu dekat di Intu tau ke Sungai Balamayu. Bar rumah Pancai William juga kena 12 hari bulan 8 2026 lalu dekat Dianjung.

0: pagi 14/8/2026 ianya pagi pegila. Nyalai pesan tu dituju ke ngagai kabar belayan di Miri, Sibu, Kapit, ngau kabar belayan Barumah Hujang, Rantau Lugai, Sungai Ngemah Kenawit, Barumah Jimmy, Kerangan, Sibau, Sungai Ngemah Kenawit, Barumah Magau, Balubuak, Tanjung, Sungai Ngemah Kenawit, ngau kabar belayan Baskim, Gempuro, Nangga Jagau, Sungai Ngemah Kenawit, Nangga Niruak, Sungai Ngemah Kenawit, ngau semua kabar belayan kena oleh dirintai ke nama di Tok Magang, ke ngelala Niang Richina Dwi, Anak Bantin. Jadi, minta kita ngatai ke diri ngagai rumah Panjai William juga Baskim Gempuro nang ngungun Sungai Ngemah Kenawit.
1: Iya, jadi pesan rabat mega pesan berato datai ari Simun Anak Rampai tok ke Franklin Amu Anak Rampai madah ke pemati Indah ya. Ianya Mit Anak Atun tok ke Indah Simun tok ke bini ex tuan rumah Rampai Anak Sigan. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemelayan di Teban, Batang Kemenang, Batang Sebawah, pemegat di Silah, di Bakung, di Jalai, Bintulu ngagai Miri, pemegat Bintulu ngau di Miri, ngau semua kemelayan ke ngelala Mit Anak Atum, tau ke Indai Simun. Jadi kita diminta rantai ngagai rumah Jenori Jalung di KM50 Jalai Bintulu ngagai Miri. Lalu niang Mit Anak Matum tu dekat dikubur kena hari 5 ianya pergilah 14/8/2026. Jadi penerang ti silit tau berteripun ngagai anak niang pu ianya Simun berkusung 19805-3440 tau ke ber Franklin Amu di kusung 14-893-1581.
0: Ya, lalu pesan ke Siti tu Nuju Tuni Anak Satiang, Angelia Anak Langai, ngau Ajulina Sol ke diau Barumah Dawud Jalai Batu Niah Sepupuak. Jadi pesan minta kita telefon ngagai necklace kuliang jarau ngena lumer 017-807-2209. Kuna nak baru 017-807-2209 ngau nakak penglengkas laban bisnes perkara keberat dekat di keranau ke ngau kita tiga ya. Ngarap ke orang ke ngelala Tuni Anak Satiang, Angelia Anak Langai, ngau Ajulina So ke dia Barumah Dawud Jalai Batu Nia Sepupuak. Minta kita tiga telefon agen necklace kulian jarau ngena lumur telefon ke disebutnya tadi.
1: Ia jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit serta muain terbalu niang David Matan Anak Ambang, ianya niang David Matan Anak Ambang. Jadi pesan ngetas ulit serta muain terbalu tu datang dari Simon David Matan dekat madah ke pengawak ngetas ulit serta muain terbalu niang apai sidaknya niang David Matan Anak Ambang tau ke apai Simon ngena cara semayang kena 15 hari bulan 8 hari 6 jam 10 pagi di rumah Niang Po not 67 Taman Lucky Garden Jalan Belimbing di Sri Aman. Lalu pesan dituju ngagai kemelayan di Jukun Pakus Bau ngau Kampung Skra Sri Aman, kemelayan di Miri Bintulu Sibu Betung Sri Aman ngau di Kuching ngau kabar melayan tik lalani yang David Matan Anak Ambang. Jadi penerang tik silat tau terus ngagai rumah Niang Po di not 67 Taman Lucky Garden Jalan Belimbing Sri Aman bekau ngau ngetas ulit serta muin terbalu Niang David Matan Anak Ambang.
0: Ya, seberapa nampun pesan ke Bukai ya dulu mengawak kita set lagu kau dah disedia ke Dito Ari Heli petara lebih saya kenuan ngelah tengah hari
1: YFM Miri.

0: Ya, nampun baru pesan ke bisi diterima kami tengah hari itu hari YFM Kuching ngagai YFM Miri. Jadi pesan ke Siti itu pesan hari Sharon anak tungkui. Madah ke Akik ya lindik anak betung. Jenya lindik anak betung. Tau ke Minil udah nadai kena 12 hari bulan 8 jenya kemarin. Lalu dekat Dianjung kena 14 hari bulan 8. Jadi pengok tu dekat diatur berbala mayu kena malam tu jenya hari 4. Lalu dituju ngagai kapal belayan di Kampung Pantung Iban, Kampung Tebun Simunjan, Kampung Sungai Ijuk, Kampung Sungai Buloh, Piamega Kampung Senangi, Engau Kampung Sebuyau Ensengai, Piamega Kampung Sabang Seteman, Engau Kapal Belayan kena alah dirintai ke Ditok, ke Ngelala Niang, Lindik Anak Betung, tau ke Minil, Udan Adai kena 12 hari bulan 8 tu tadi. Jadi kapal belayan di Pintang Ratai ngagai lot 6460 lorong 12 Kampung Sungai Apung Baru. Lalu ya dikubur di SDNU Kampung Siul Kandis Kuching. Jadi penerang ti silat tau bertelepon ngagai Indai Niangpo. Ini tuai rumah lunta anak lindik berkusung 18-394-0403. Tau ke anak laki ya. Inya Andy anak Linde berkusung 19-874-6923. Jadi pesan ke Siti tu, pesan rabat mega. Datai hari James Jimmy anak Linggi. Hari rumah Empera Sungai Wong atas Ulu Mukah. Madah ke Linggi anak Lakum. Ianya Linggi anak Lakum udah nadai kena 11 hari bulan 8 tu tadi di hospital Sibu. Jadi niang tu dekat di Sungai Bebala Mayu kena 11 hari bulan 8 serta di Anjung kena 13 hari bulan 8 nyenyak sari tu. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal belayan di Tamin Inggu Baru, Tamin Inggu Atas, Tamin Batu 36, Piamega Menyan, Piamega Rumah Sebeli, Rumah Seli, Rumah Jabu, Rumah Jinggang, Rumah Jamban, Rumah Dingai, Piamega Nanga Duat, Rantau Urau, Nanga Kalai, Rumah Senabung, Piamega Rumah Sampai, Piamega Rumah Jantang, Rumah Judan, Piamega Bala Kamar Melayan, Di Ulu Sebauh, Piamega Bintulu, Sibu Ngau Sebakung, Piamega Tuai Rumah Medan Berbatang Oya, Rumah Das Tapang Ngau Semua Kamar Belayan Kenglala Niang. Yanyak Niang Linggi Anak Lakum, Yanyak Linggi Anak Lakum udah nandai kena 11 hari bulan 8 tu tadi. Jadi penerang ti silik tau bertanya ngagai ke ngempu arus lipun tu Yanyak 03-302-7481. Jadi anakannya dulu pesan ke bisik diterima kami bakal ke tengah hari tu balap peningan. Jadi tu lagi kita dekat merenang Siti lagu. Sebenarnya kita merenang Siti lagu kita dekat ninga ke Siti program. Ini program kempen iklan radio YFM Miri atau pelabak aku segi dua mengau sehiran eh. Okay. Oh, kira ke orang muka. Okay, nak kacau. Jadi terus boleh kami bawa ngelah tengah hari bawa YFM Miri.
1: Oke, dia ada tu bos. Nyok lu kelut napa bilun. Pelapa aku mujur dagang kuda.
2: Umah ya agaknya kia. Seninjet dah dia tak ngasu aku masa iklan berarti yang miri subah. Eh, nyampau eh insur dan spek ku.
1: Ni, uji tarik subah masa iklan. Nak aku dah lama kaya.
2: Nih, eh, kumpul gua itu ah. Lu gak ngawur bilun dia nah. Betul baru ilah ilah belanja dia kah?
1: Nah, kaki ni dia deh.
2: Ini ngake KL kena bisa projek besar tu dia.
3: Saya mana, barang mana, dan semina nuan aja dinemu, rugi bakanya. Dalam dunia dagang, di dekat untung, promotion nyak kunci ya. Anang nangi, Miri FM bisik cara tipe madu ngasi kena ngermai ke dagang luar. Ukai seminar radio, kami bisik 5 platform besar, baka Facebook, website, podcast ngau RTM Click. Bayar cukup murah, efektif. Sigit nak ngasa, unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang Tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, bak lumer 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih di karam. Pemujur nuan, pengaga kami.

0: Temuai minggu tu Pak YFM Miri.
1: Ya, temuai minggu tu Pak YFM Miri nang ninting hari 4 Mei ada tu jam kami bisa ngundang temuai datai ke studio kelebih hari hari UPS pengerai di Miri. Jadi sudah begulai dengan kami dua Brenda ba studio hanya Tuan Lawrence.
2: Tuan Lawrence.
1: Mawan eh.
2: Betul ya. Nasibnya Mawan tadi ne.
1: Tuan Lawrence bad anak Mawan dari UPS pengerai di Miri ya. Sudah ngatai ke direk ba studio. Tidak berkongsi ke sebengkah penyakit. Ke jarang didinga kita itu hanya Japanese encephalitis. Encephalitis betulnya betul kan? Jadi nak berita selamat tengah hari tuan.
3: Selamat ngalih hari mana?
1: Lama nak bertemu.
2: Nasib pagi pak menua Miri neh.
1: Jadi bala peninggal kita pelabak aku. Kak gan nemu nama penyakit tu sebedau Brenda nanya ke tai bukai tu nama.
2: Iya.
1: Tai ke nama tu lak kenuan nerang ke direk madah ke direk ngagai bala peninga tu dulu tu tuan eh.
3: Okey. Terima kasih kenuan DJ. Jadi beri bahasa tapi bahasa ke besai lah. Okey semua peninga keninga program kita beke ngale hari tu. Jadi aku Lawrence Bad anak Mawan penolong pegawai kesihatan persekitaran lah. Ba opis pengerai ba pelilih menong Miri itu. Lalu terus kau berjurai ke pasal penyakit Japanese encephalitis tu atau kau disebut ringkas kepada kami hari itu je ialah.
2: Jadi ngarap ke balap ringan kita terus mulai ke kami tiga meh laban penyakit tu munyi ko DJ Bana tadi jarang didinga penyakit tu ne. Laban sebenarnya yang nerang ke bisik kami nanya nama tu ya madah ke ya bakal nyamuk. Jadi penyakit Japanese encephalitis. Nanti ringkas ke ya JE ne. Awalnya di atuk tadi tuan ulih nuan minta nuan nerang ke ngagai peninga sarito bekau ngapo penyakit tu ngau nama sebenar penyakit tu ngagai bala peninga kita.
3: Okey, Japanese encephalitis tu sebenar tu kena sebut orang yang cukup pandai tadi nya JE. Disebabkan atau kena tahu ke dibaik oleh virus Japanese encephalitis empu. Jadi virus tu tadi ulih disebarkan dengan gigitan nyamuk lah. Tu ke nyamuk spesies Culex ke udah dijangkit virus lah. Dalam kitaran virus tu tadi nyamuk ke atau ke sekedar jelur beka babi atau ke burung air atau ke sebut bakal bangau ke boleh jadi sebagian dari sumber virus tu lah. Kita yang manusia ukai jadi sumber utama lah untuk nerus ke kitaran virus tu lah. Laban ke lebih penting kalau peninggal-ninggal nemu penyakit tu yang tak nular antara manusia dengan manusia lah. Penyakit tu lebih nular dari nyamuk ke mudah virus lah.
1: Nyamuk ke udah mantang jelau ke bisa mai iki penyakit atau ke virusnya lalu mantang manusia lalu ngerampir kita ini pia atau nya reti penyakit debai jelau
2: ngagai manusia
1: hari nyamuk lah ketegah nyamuk tadi jadi bekeni kita boleh nemu tanda-tanda JE itu nama tanda-tanda atau ke symptom ke patut diperhati ke kita itu tuan.
3: Banyak orang kena sakit tukar virus JE itu ia tidak tunjuk ke sebarang simptom kebesar lah atau ke simptom cuma keringan aja atau ke tanda gejala keringan aja. Banyak sekedar orang kena penyakit itu ulah jadi menyebabkan rendang otak ke kita lalu keadaan itu ulah jadi amat serius lah. Jadi inti tanda ke antara tanda kepatut diperhati ke bakal demam, pedas kepala, muntah-muntah atau ke bingung kita atau ke tidak tentu hati atau ke ngantuk serta perubahan buat tahap sedar lah serta sawan badan jadi keras atau ke jadi pelik lemik engau bekas dia amat berat sakit tu oleh ngujung ke atau menjadi ke koma lah. Nanti oleh kita tidak oleh nentu ke seorang ke umuman JE itu sebenarnya hari simptom je lah dia bakal bisik bakal kena sawan atau ke bingung atau ke perubahan tak sedar sakit ke kena sakit kena rampit tu tadi mesti berubat ke doktor ke jam 4 lah.
2: Jadi tu tadi siapa ti patut menerima vaksin penyakit JE itu, lalu tu utai timayuh orang dekat demo. Jadi kati ke semua orang di Malaysia atau ke di Sarawak tu, kelebihan di Miri maka mesti menerima vaksin penyakit JE itu, tuan.
3: Okey, tak semestinya lah. Apa Malaysia tu kita visi vaksin JE kita beri lagi sebagian dari program imunisasi rutin buat anak med kita di Sarawak itu megak lah. Apa nama kita Sarawak tu siti kuasan kesihatan ngembuan risiko untuk JE lah. Tini tiap ke jadual imunisasi vaksin JE itu diberi anggai umur 9 bulan gaul 21 bulan. Ungkup ngai orang bukai utai tidak kena untuk ke perlu atau kena vaksinnya bergantung ke risiko dari empu. Kalau tempat ke dua sudah diau atau ke dituntung sudah lah. Contohnya bakal sudah ke diau bakal santik ngembuan risiko JE. Orang ke si suah berjalan ngai menua ke si ngembuan risiko JE mega. Atau ke pelancong ke dekat diau berkuasa risiko dalam tempoh tu lama. Orang ketik suah bekerja atau keaktiviti luar, lebih lagi berkuasa luar bandar, pemegak perlu ambil suntikan juga lah. Serta orang kegawak bahawa sektor ngembuan risiko lebih tinggi bakal sektor peternakan babi juga lah.
1: Jadi seberapa kita tiga nampak ranau kujang kaget tuan mengawak kita yang lagu ke udah disedia ke dalam playlist kita tiga ketengah itu nginjau what rock dulu tu kaban sampai mati tu. Jadi nang mana ke topik kita tu nanti nak kaban berkongsi ke berita ke mana penemu ke mana.
2: Yeah.
1: Siapa lagi? Nampak ya, tuan? Kita berperindah dulu.

0: Ya, jadi Nampung Baru, randau kami sebuat cerita bergulai dengan Tuan Lawrence Empat Mawat berkaul dengan penyakit ke dikunci ya, penyakit JE atau ke Japanese, kena nyebut tu jadi Japanese Espletis. Ngek salah sebut deh. Okey, jadi tu so tanya tu tuan, nanti nyemak nama tu tadi, nanti udah ngambil vaksin tu tadi penyakit JE tu, kati kita boleh nak agi irau nanti berkawal nanti kita kena ketup nyamuk tu tadi tuan.
1: Tak semestinya lah. Albana vaksin tu kerti kita boleh lihat dari empu hari kena gigit nyamuk lah. Jadi keterubah cara kita untuk lindung dari empu berkena kena repelan nyamuk atau kena baju penutup kulit bakal seluar panjai atau ke baju lengan panjai di, serta berkelambu juga lah. Terutama yang tidak berendur ketidak kekuasaan kebisik kekuasaan risiko JE tu lah. Jadi untuk bakal kena penghalau serangga tu lingkaran nyamuk atau ke alat ke bakal spray nyamuk itu megak uliah bantu ngurang ke gigitan nyamuk tadi lah. Jadi kedua ya persi ke enggak buai tempat ke uliah jadi endur nyamuk tu membiak lah. Lebih lagi bertempat ke bisik air ke petakung. Jadi jaga pembersih sekitar rumah. Seluruh air ngau bekas-bekas ke uliah ngembuan ke uliah ngembuan air bakal ti bakal berkuasaan kesapat bisik suah padi ke nampabi atau ke sekitaran kesesuai untuk nyamuk. Ambil langkah-langkah pencegahan kau jampat lah. Lu minta bantu dari UPS penggerai untuk nasihat lah. Ketiga tu tadi vaksin JE itu cara untuk pencegahan kepentingan bagi kuasaan ke bisik kes JE kenyadi bisik masalah kesihatan lah. Jadi minta semua peninggal ke bisik banak med ditiah ke jadual vaksin ke sudah ditetap ke oleh Kementerian Kesihatan lah. Serta tahu megak bertanya gaya pegawai perubatan tu ke klinik ke semak kita dia megak. Cara-cara kesebut ku tadi yang amat penting lah. Kena ngurang ke risiko kita nyamuk. Nanti bakal berkesan nanti bisik risiko jadi perkasaan kita, kita patut minta nasihat dari UPS penggerai lah pasal vaksin kau cara langkah pencegahan kesesuai.
2: Lalu nyak retianya di nyeliah tak kena gang okey semina tanggungjawab individu. Nah tuan, kena ikut bahasa nantinya.
1: Pengawak tu sepatut dikerja oleh semua komuniti lah. Awak ke kita sama boleh nentu kena ada indur pembiakan nyamuk serta boleh ngintu kuasaan rumah kau kerja aktiviti betul ruyung. Bakal kuasaan bisi aktiviti pertanian atau peternakan serta pengurusan persekitaran. Ngau kerja sama antara sektor kesihatan, veterinar, ngau komuniti mega amat penting lah.
0: Oh, jadi ke Siti Tok Tuan inya bekau ngau nanti nyemak sikoknya kena jangkit penyakit JE itu tadi nama tau ke ubat boleh diberi dengan sidak ya tau ke sidak IBC ubat khas kena ngerai ke penyakit JE itu.
1: Untuk ke dia tu ada antiviral khas lah untuk kena apa ke virus JE itulah. Jadi rawatan lebih fokus ngai ini teh rawatan sokongan ngau ngawal kompilasi jelah oh. Lebih lagi ngai pesakit ke ngumpul penyakit tu berat lalu perlu dirawat di hospital ngau jampat. Nya lai pencegahan tu tadi amat penting lah
0: untuk kita. Mana ke alu ke hospital ne?
1: Ke hospital.
2: Lalu kena ngujung ke randau kita ke tengah hari itu tuan nama pesan atau kelalau ngagai bala peninggal ke mendiang ke randau kita ke lebih bekau ngau penyakit JE itu.
1: Okey, jadi keterubah ya aku kenerang ke pasal JE itu tadi lah. Kapan JE itu sikit penyakit keserius mega lah ke disebarkan dengan kita nyamuk jenis Culex ke boleh ke bisik udah guna virus. Kedua anang remeh ke simptom ke tanda atau ke gejala bakal demam lalu serta engkau sawan atau ke bingung atau ke perubahan tahap sedalah. Ketiga tadi ambil mah vaksin nitiah ke jadual administrasi ke sudah ditetap ke kita Malaysia dia tahu vaksin JE itu sudah jadi sebagian dari administrasi rutin anamin di Sarawak juga. Engkau tajapan sudah divaksin kita mesti ke nyeliah ke diri hari kita nyamuk lah engkau ngintu pembersih sekitar perumahan kita yang rumah-rumah lah. Jadi engkau jaga tangkan mega nyemak bisik kena penyakit Japanese encephalitis tu kita dia pinta berubat engkau jampat ngagai klinik atau ke hospital ke bisik semak engkau kita dendur kita diau. jika nyemak kita akan mu gas lebih silat lagi pasal penyakit Japanese encephalitis tu mega serta penyakit one vector kebukai maka denggi. Kita tahu bertelepon terus ngagai kami dari UPS Pengerai di bagian Miri Baluma Telepawan 085 410 722.
0: Oh, jadi terima kasih tuan Lawrence hari yangnya hari UPS Pengerai bagian Miri hati sudah berjurai ke topik kita cerita nya penyakit Japanese eclipse
2: Encephalitis.
0: Tau ke penyakit tau ke penyakit JE itu tadi. Jadi ngarap ke info dikongsi Tuan Sarito oleh mari penemu ngagai balap ninga kelebihan kita jarang ninga penyakit itu deh.
2: Terima kasih sekali lagi tuan. Jadi ngarap ke penderan tadi oleh nambah ke penemu ngagai bala peninga. Jadi kena ngujung ke randau ke tengah hari itu berperindang nginjau Stanley Pua tak bala kabano nari klinik pengerai ba jalan merbau tak minta lagu pengingat lama tak kena ya merindang dirimpu yang kamu bisa pengingat lama nah tu ana bala ke misi kita ba klinik pengerai di jalan merbau di Miri.
0: YFM sebulan sejalan.

0: ya lagu ke dipinta bala peningat kita tadi ya, pengingat lama Ria Stanley Puah ngarap ke ini serit baru mah nama atau di Selawai terperindah meninggal lagunya nggak bala peningat kita ke Bukai. Jadi selamat tengah hari ngagai bala peningat kita di Bukit Suang. Kalau ngagai Bukit Suang sudah ngagai Taman Negara Lambia.
1: Mansa aja.
2: Mansa aja.
1: Mansa aja.
0: Kayak Taman Negara Lambia Bedau.
1: Oh, kalau Taman Negara kalau hiking dia.
0: Nama teh ke mana dia dah dom?
1: Teh paling mana dia adalah yang punya air terjunnya. Nama kita jauhnya ke ngambil masa 6 jam boleh mansa yang.
2: Ya ke semaknya.
0: Kalau kena Syara.
3: Nah,
2: empai ke.
0: Empai ni. Pastika kena lah.
2: Iya.
0: Uji nak berkongsi ke ngau Syara atau dom ambil ya bisa hati bisa kat jalan lain ke Taman Negara Lampir
1: selalu ya orang kin te nyemak ke hiking man te nak lepas ni bisa mayu road ga mayu air terjun jadi paling selalu ya latak waterfall nasi lapa ku lepas pun nak makai setengah jam mungkin.
0: Oh, nak datang setengah jam.
1: Oh, datang setengah jam. Perlu manggang bawa mau.
0: Nak makai.
2: Oh, jadi itu tadi Maya kukian nanti kepenuhi kukian sarenya. Ia semina empai bisa berdah buka Maya nya. Laban baik hari hujan ke udahnya utai dia agi berdah untuk mana naga ne Maya nya. Tang dia tu pada kuning tiang hari Minggu penuh lama dia.
0: Penuh lama orang.
1: Mata lawan
0: kisi nama tu batisi jalai penbonyo.
2: Penbonyo iya.
0: Maya ha nama tu kemah orang pemalam. Kabalan biar skop lah baku ya.
2: Iya.
0: Jadi nak jauh hari Taman Negara Lambia bisa pengerami dekat di atur hujan minggu tu. Ini pengerami pemesai begulai ngau rakyat serta menjadi projek RTP tengah laman rumah panjai rumah James Ugil Sungai Nakat Bakung ini nyabak Bukit Suang. Di dekat di atur 16 hari bulan 8 hari minggu pukul 10 pagi ngagai 12 tengah hari ya.
2: Iya, jadi pengeraminya dekat di penyadi yang berhormat Dato Dr. Pengua Manggil Nyasapit Menteri Pengeraman Siam Mayu pengabur rumah ngau perintah lokal Sarawak. Jadi kira ke nak kena jauhnya miri yeah. Ngagai Bukit Suang tu tadi deh.
0: Kira setengah jam. Okey pukul 12 nyentuk ngagai pukul 2.
2: Nyentuk pukul 12.
0: Jadi selamat tengah hari ngai bala peningat kita baru rumah Ugil rumah James Ugil Sungai Nakat Bakung ya. Jadi kelimpernya mega mai bala peningat berarti ke program Nai Nemuai Birami 2026.
2: Iya, jadi program tu Nai
0: kala ngagai Sungai Asap Belaga gas doai.
1: Empai kala.
0: Tahun tu tahun mulai ke Malaysia. Mai bala peningat rawan-rawan dulu macam kita tu tadi ngagai Taman Negara Lambia dia tu ngagai Sungai Asap Belaga.
2: Sungai Asap Belaga.
0: Oh, nama teka dekat dia tu Radian dia B.
2: Iya, jadi Sungai Asap Belaga dekat tu program Nai Nemuai Birami toke NNB 2006 dekat dia tu di Dewan Lamin Aden Bangun Kiman di Umar Bahar Sungai Asap Belaga ianya kena 21 ngagai 23 hari bulan 8 2006 hanya di uliah kini setuai berkongsi ke nama je aktiviti
0: pengerami ke
2: dia tu
0: Syara dola
3: mayu macam aktiviti di Kerindukati baka konsert Nai Nemuai Birami 2026 janya begulai ngau Rosiana Urai Jolie Jengan Rolina Bilong Wat Rock Rosie Mila ngau Mawat Mega
2: bisik Mawat jadi nak sabar orang ngantinya
0: kelimpernya Mega dong
1: Semua bisa ngayan ke diri ya, ianya pemain sampai berumur 12 tahun, ianya Adrian Anyi Robert.
2: 12 tahun.
1: 12 umur tahun.
0: Semua kita nak sempat datai. Program tu tahu di pada kita buat Facebook YFM Iban, YFM Bidayu. Di dekat di tabur ke kena 22 Ogos berengkah hari pukul 6 lemai.
2: Jadi, ini
0: program
2: life,
0: ke dia tu YFM Iban YFM Bidayu.
2: Bidayu.
0: Ya. Jadi mayuh penyanyi Rosiana Urai, Jolie Jengan, Rosiana Rosalina Bilong, ngau megawat rock serta mereka siapa nama Rosie Mila ya. Ya, semua penyanyi-penyanyi Dayak kita ya. Jadi ngam mega mawan. Jadi ngarap ke bala peningah kita ke dia di pilih menua Asap Belaga tahu ngatai ke diri ngagen luar ke udah dia sebut kitanya tadi. Jadi tadi Syuhaira berdau kalang ngagen Taman Negara Lambia kita dia tahu terbaik ngagen Taman Negara Lambia nan lama.
4: Sekali tu YFM mai kita rawun ngagen Taman Negara Bukit Lambia. Taman Negara Bukit Lambia ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan mayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinjelai. Kita ti raun kia dekat berasai alit ati serta tekenyat meda pemanah air sungai. Uang serta rampak menua ti cukup mana lebah ditimpai are tucung Bukit Lambia. Sekedar ari utai ti balat ngerindu kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lambia ianya rindu bayam pemanah terusu ai uang baka uang latak, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau bisi siti telaga minyak. Nanti semak kita dekat bayam pemanah rampak menua ngelingi Taman Negara Bukit Lambia, kita tahu nike siti kayu kecukup besai serta tinggi ke dikumai Tree Tower. Mayu pengawak ting rindu kati boleh digagak Bertaman Negara Bukit Lambia ianya bakal nyemerai piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansir berkawa ngautai hidup ngautai tumbuh tinyelai, nangkap gambar, berjalai malam hari serta ngatur lumba kasar bakal Lambia Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lambia 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lambia sebengkah palan alai ngelantang kati kecukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawat ngenak bas, teksi, ngau motokar dirimpu. Mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu dari YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung, keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: tang anen na ingat. Bisa dua bengkeh pengami besar tahun tu. Ianya hari kebangsaan ngau hari Malaysia. Kita patu belang itu.
1: Au, 31 Ogos serata menuang itu hari kebangsaan bak dataran Putrajaya. Cukup ramai mayanya neh.
0: Ya, amatnya. Kena ke 16 September tu, ginti kita di Sarawak ngatu pengami ngintu hari Malaysia. Kata nuan tu bergatis. Sarawak diperhati serata menua.
1: Cukup temegah. Tok meutai ke dikumai penyerakup. Semenanjung, Sabah, Sarawak, Siti Ati, Siti Malaysia.
0: Seira, kita tu bala nembiak rebat baru. Kita nak ibu ngantik maya kita besar baru boleh mereka bantu. Seminak berbahasa ke menira, berbahasa ke penyerakup bangsa, serta ngetan ke penyerakup dalam penghidup kita bersari-sari.
1: Nyak meutai ke amat. Laban ramai jakut tahun tu ianya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ngingat ke kita pengelanteng menua mesti diasaikan semua rakyat nak ngira bangsa pengarap tak ke hari ni penatai sidak.
0: Ya, betulnya. Pengantang guys minat ungkup sekedar bangsa aja. Tayang ungkup semua kita.
2: Selamat Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia 2026.
1: Malaysia madani.
0: Kesejahteraan dinikmati.
1: Tabik segulai sejalai ngagai semua anak Malaysia.
3: Ya, terima kasih. Terima kasih ngau kita ke sampai tak ke meruan mendiang ke ngelah tengah hari ngau kami bawa YFM Miri. Jadi Syirah ngau Dominic sebab kita berarti ke program ke dekat diatur Mayu program ujung bulan tu. Kan hanya dua nama reti merdeka ba rundeng nuan dolok dom.
4: Bako Ruti Merdeka tu adalah kita bebas dari penjajah lah basically ya nak secara umum ya. Tapi dia tahu kita merdeka, bagi kita merdeka tu kita bakal nyatok kita pura dia tu segala sejalai ha. Segala sejalai aja kita.
3: Secara
5: merdeka itu yang sama lah macam bebas dari mana-mana macam apanya kita hidup harmoni maksudnya ada nama-nama masalah.
3: Ya, kira kita itu dari segi nama itu mentaliti
4: harmony.
3: Kita nak
4: harmoni
3: nak dijajah orang
5: nak dijajah bala
4: nak dijajah
3: ya tadi kita mayuh nyebut program ke bisa diatur ujung bola 8 tu tu siti agak program ujung bola 8 tu nama Lex dua ada berkongsi dengan bala peninggal dulu nama nak program ke dekat diatur ujung bola 8 tu di Bandaraya Miri.
6: Ya.
4: Program ke dekat diatur tu adalah attack JTM Kampus Miri dekat ngatur pengalami conversion ke 29 bergulai dengan City Sex Tax 2026 kena ke 28 ngagai 29 Ogos 2026.
5: Perkara ti pemado de kerindo ke mayanya ianya pengerami communication diatur kena ke 29 bulan Ogos tu tadi ianya bak dewan interim ATEX GTM Campus Miri ti muka 719 ikut graduate ari Campus Miri Kota Samarahan ngau Bintulu.
4: Berbaik ngau ya si ATEX 2026 dekat diatur pengalaman 2 hari bak foyer bengkek ATEX GTM Campus Miri ngau rambai jako IR4.0 and Sustainable Energy.
3: Jadi ngotok kira mereka tapi puji menghargai 719 ikut bala nembiak ke dekat graduate mayanya lah dari ATEX Miri Kota Semarahan ngau Bintulu ya. Jadi nyak tak dekatnya di ba ATEX JTM Campus Miri convocation ke 29. Ngau mega sebengkak program City Tax 2026. Okey nyarinya sebengkak program ke dekat diatur kerimpah harinya atau bi kita ngagai forum Miri atau mayu angga program dekat diatur ataupun ujung bulan 8 menyung rampai bulan 9 tu nama tu tapi.
6: Jadi City program mega kena ujung bulan 8 tu ianya program pengerami main asal Kenyah Sarawak tau ke Sarawak Kenyah Culture Festival SKCF 2026 kena 31 hari bulan 8 ngagai 4 hari bulan 9 2026 di Palan main asal Forum Miri. Jadi muka SKCF kena 31 hari bulan 8 bisa megap pekit main badminton ngau main bowl. Jadi setuai boleh kongsi ke?
3: Kalau ngagai forum miris doai nak jauh hari spita di looping dia.

0: Kalau
1: oh, berdoa
2: kalau
1: berdoa
2: kalau
1: tes doa bisa mansanya ujung minggu tu bisa bangunan ke mana yang po design atau ke tuko bangunannya bisa ukir orang ulu
2: yang ke
3: barunya
2: yang barunya dah tembau
1: dah lama tembau dah lama tahun situ yang kemarin mereka bisa program kesama dia tora dia jadi nama program sepamanya SKCF atau Dom Shera.
3: Mayu macam aktiviti to ianya ning kaum lumba engkau mai rakyat. Main gasing nyala nyumpit nyula mania demonstration nyu mai pemakai asal bengkel sape engkau lutang. Pekit ngagak motif engkau ngagak craft asal.
1: Nya siang hari malam deh Dom nama.
0: Muak ke malam enggak bisa showcase kebudayaan lagu-lagu rakyat ngau concert culture evolution.
1: Jadi ngarap kau lah peninga ingat mah satu ngagempat dari bulan September tu lah nanti bisa awak anen lah ngatai ke direk ngagai forum di Miri.
2: Iya, laban program tu masuk percuma ja yang nadai berbayar.
1: Jadi kita sebut belalak dulu isi nama tu berperenang nginjau sebengkah band ke Mujo nyingkang agai final anugerah carta sapa juara kena 1 rebulan 10 tu elak. Tang sebenarnya kita ninga ke promo tu.
4: Mari pengagai

0: Ari-sari roban tanah berenyang. Jadi itu berita mana yang agak balap peningkat kita di Miri itu Padang Bilun Miri dekat digagak mana lagi ngena projek di bergata ke berungkus RM445 juta. Jadi kemayang projek itu di Pejalaika dulu.
1: Projek itu dekat di Pejalaika dalam bulan April 2027 lalu disanan tembok dalam tahun 2030.
0: Jadi Syira, nama utai ti dekat berubah bab Padang Bilun Miri.
2: Kapasiti penumpang dekat ditambah hari 2 juta ngagai 4 juta penumpang setahun. Terminal megak dekat ditambah. Kaunter check-in dekat ditambah hari 15 ngagai 24. Lalu jematan berlepas penumpang dekat megak ditambah hari 3 ngagai 9.
3: Iya, jadi tok megak perkara ti nariat ati megak. Ianya Padang Bilun kita dekat di sikap ngena sistem pengantar pintar ngau mayu agi proses automatik ngau pemega program tak ke proses digital. Jadi kebenar ya Miri nyadang mayu agi penerbai Bilun terus ngagai destination Asian baka menua di Jakarta pemega Ho Chi Minh City ngau Bangkok.
0: Ya, artinya Miri nyau majak semak ngau menua bukai ya. Di Padang Bilun Miri ukai semina diangkat mana lagi tang meka dekat diangkat ngagai tikas di tinggi lagi ya. Jadinya utai ke ngasuh hati kita itu megah tau ke gagah rakyat ke diau di Miri. Tau megah bisa berita mana tau sedua hari nak ngau main taekwondo ke
2: medak-medak.
1: Kami Rino medak asal. Kami
0: sukma. Nama main ke Rino no anda dom.
1: Ante main ke Rino aku badminton lah.
0: Badminton aja.
1: Badminton.
0: Kalau ngari ke lima sana.
1: Nak kata. Medak aja.
3: Rino ati ne.
1: Sige Rino mesu suka.
3: Iya.
0: Jadi ke dekat dikunci ke kita empat tu. Empat ikut atlet biar hari club Rising High Tex High Taekwondo Retex Miri dia tu main nama Malaysia ngagai paket Taekwondo One World ke 7 2026 tau ke di Korea Selatan tau ya. Jadi siapa sih dah tau dia hadum
1: sidanya ialah Muhammad Alif Aidit Muhammad Zaidi Adrus Muhammad Syafrizal Asfal Muhammad Faizal Alma Sazdani Muhammad Ali Ngau Kisha Ariana Muhammad Hasmadi.
0: Kemanya tu ada dom? Bukan dom Syahira. Kemanya pekit tu?
2: Pekit tu dekat diatur kena ke 15 Ngau 16 hari bulan Ogos. Yang nyak bakku Kiwon Sol ti di di ti ngempuruk ke pemain taekwondo hari mayu bengkel menua.
0: Oh, hujung minggu tu 15
3: hari bulan. Iya, kira ke minggu tu minyak. Jadi yang paiko atlet tu udah di perjalai ke latihan intensif kenyang hari bulan 4 tu tadi mungko pengerai teknik pemega taktik pekit engau nya dia ke runding. Jadi pemandu berguna lagi penyerta pekit tu ukai semina dekat ngulih ke medal aja tang peluang kena ngulih ke penelebak barengan antarabangsa. Jadi kira ke ngarap ke mujur ngagai sidang 4. Ya. Ni nemu bisi manis-manis tu.
0: Ya, bersamping ke sidang 4 tu balai atlet biar hari Retex Miri tu mujo main nama Malaysia ke Sarawak.
3: Bisi info bapa umur sidang 4 tu kini di Jepana?
0: Oh, nada semina aku medak dari portal berita RTM. Semina madah ke nama aja. Tapi sidang tu nang pemain penatai. KGB ya.
3: Iya.
0: Okey, nanti semua. Nada tanya apa ni mereka penelebak atau ke exposure ngagai sida empat ngambil ke dunia rela sida ya boleh masuk baru ubah pekit ke taekwondo ke
3: bukai ya. Iya betul laban sida empat tu sigi penatai hari Miri ngari ke Miri sida empat tu
1: hari ke Miri serta ngari ke Malaysia
3: benda iya bukai nyaman-nyaman ngari ke Malaysia tu
1: ngagai sio Korea
3: iya.
0: Okay, kita belalak nak lama ni ngak ke pesan tu udah tau lagi kita berperindang ni jauh Kostilo Jawi ketik jari seribu ganti ngelak tengari
3: YFM Miri
4: Nuan udah nyitang jalur gemilang enti udah terima kasih enti pedau agi bisik masa beserimbai ngah hari kebangsaan ngah hari Malaysia tu aram kita sama-sama nunjuk kepenalu ati nyadi anak Malaysia tuat ke bak rumah, bak kedai, bak upis, tok ke bak endur bukai ti patut. Laban Jalur Gemilang uka seminak menira, ia lambang kita pupu bangsa, sitik menua, sitik semangat. Selamat nyambut Hari Kebangsaan ngoh Hari Malaysia, ari aku bio isi begulai ngoh YFM Miri.

0: Ya, lagu ketik jari seribu ganti Ri Costello Jawi. Jadi lagi meniang ke ngelah tengah Ri bawa YFM Ri. Jadi kita sari tau nadai temui baru kita ini apa ya?
1: Iya, betul.
0: Katanya pihak kita berkongsi ke Mayu beri ke pengerami ke diatur tunggak ke utara Sarawak. Jadi nama berita ke situ itu ya. Bekau ngau tawan temui ke Brunei. Siapa kita tiga kalah ke Brunei?
1: Kalah.
0: Nama tak ke mana dari Brunei?
2: Nakalah.
0: Nakalah.
3: Nakalnya aja. Bodohnya aja.
0: Agak sempadan aja.
3: Nangka sempadan aja.
1: Iya, nanti aku tu tadi ngagai sugar band dia. Laban asai sugar band tidak Brunei ngau di miri nak sama. Sidak ya bisi paling tempat di kerindu aku yang nyak mashed potato sidak nak sebaka baka kita miri itu. Nanti kita tes doai ke Brunei yang nyak berkolab layak tadi mashed potato ya jauh beza nyak ngau miri. Nak sama nak sebaka.
0: Jadi berkongsi ke sebengka berita kau antara miri ngau Brunei Darussalam aja ditegap ke dengan kerjasama dalam sektor dagang temui. Jadi perkaranya ada pansut ke MIA atau ke Datuk Bandar Miri Adam Yee Siu Seng, pengudah ngulo program Brunei Kopi Trail 2026 ngam mega roadshow namuai ke Brunei tahun 2027 ba bintang Mega Mall Miri api lama kuda.
1: Iya, jadi ia merangsang rakyat ngambiri ngambil awaknya nemuai ngagai Brunei lalu mansik palantik manah ndua nemuai ngau penelebak TBC disedia ke. Jadi perempat gonya perintah Brunei mega ngelalu ke rakyat Miri nemuai ngagai menuanya kelebih agi berserimbai ke ngau tahun nemuai ke Brunei 2027. Jadi kerjasama rakyat tu ukai semina dekat nyukak sektor dagang temuai tang megak merik penguntung ngangge ekonomi kedua-dua apia. Jadi program tu tadi DJ Bana bisik aku mendak mayanya.
0: Sempat
1: aku mendak. Ya, minggu nyen tadi enti nak salah aku. Yeah. Jadi laban program tu diatur maya hujung minggu. Hanya ditentu yang orang hujung minggu ajiran kita di Brunei sigek nemuai ke Miri. Nanti minggu tu jadi penuh sidak di bintang Mega Mall mayanya. Jadi mayanya program yang mayuh ngagai sidak ke begagak ke kopi.
3: Kopi level boleh kiat nak.
1: Iya betul. Nanti bakal orang kena boleh ambil kopinya nang kian meh. Tapi mayanya ukai seminat kopi aja bisik mega bakal education pembisik mega bisik dia mayanya.
0: Jadi nya bakal tahun nemuai ke
1: Brunei. Iya.
0: Bisik sebengkapalan ba nama aku nyuna ingat ke skala ekonomi kia subanya. Nak ingat kage namanya deh nang sike mana ke tamannya Nur. Ngelantang kata itu bisa balap ni minta lagu dari Gabriel Virus
1: Lewis
0: jariku. Siapa minta tadi doh? Kapan nak nabak titik?
1: Titik tadi. Hari ni kapanannya?
3: Ni nak nemu
1: kapan? Kira peminat warnanya. Mayu orang rindu menak dom sari tok di Jepang. Ya. Bojang sigat kita.
0: Orang rindu darah.
1: YFM Miri.
0: Sekolah sejalan.

0: lengkap ke genggam jariku hari Gavrion tadi itu projek pemungkanan padi perennial di Kuala Baramiri itu. Jadi Sarawak itu benar muka potensi baru dalam sektor bertanam tupi dengan projek pemungkau nanam padi perennial di Kuala Baramiri. Pihak kebenaran ke dipansut ke Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping madah ke pemujur projeknya nyata ngayan ke teknologi moden oleh dikenal ngeremai ke pengawak nanam padi nyengkau wembak kandang tanah kerapa.
1: Iya, jadi perkara ti narik ati nyak padi ke meruan ulian terus mansut ke hasil pengudah diketau ngau nak ibuh di tanam baru. Jadi lalu ngau nyak bisik potensi ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuh 50% nanti dibanding ngau cara konvensional. Jadi perintah Sarawak mega berambu dekat ngerembai ke teknologi itu ngagai sekedar bidang potensial bukai limpah hari ngedekap ke penguat mansik ngau University Yunan. Hau jadi penguat tu dikarap ke ulih nambah ke pemansut beras menua tu ngurang ke bepanggai berimport serta ngedekap ke penglikun pemakai Sarawak.
0: Jadi reti ko premium tadi ngambil ke bala peningan nemu. Padi itu enteng lama tu diketahui ya, sekena dicabut sekali ngapun pun ada ngena mesinnya. Dan dia tahu ya bisa diketahui ngasmina ngetambah batangkai aja. Jadi udahnya padinya oleh tumbuh baru lalu berbuah baru. Oleh ngurang ke 50% nanti dibanding ke cara konvensional. Dan segama laban nak gak ingat nanya bala pengarang berita atau ke reporter kita ke bisa ngagak liputan atau ke ngambil berita din berapa kali padi itu boleh diketau nur ya boleh masuk ke Asia nanya Siti ubah ba innovation bertanam tupik ke baru ya. Jadi pukul 2:30 lagi kita nyingkang agak interaktif way. Jadi bawa interaktif way lebih kira 70% lagu ke ditebah dalam playlist kita nang dipinta bala peninga ke bisik nyapa kita bayar ke Bak Titi Bak Facebook Miri FM ya. Jadi tau peminat dua mega tau minta lagu Midam Belalai dari Alex Wan tu. Siapa minta tadi dua merindu itu?
1: Mayo peminat dom sarito.
0: Magang tapi lagu je wang magang lagu balai indok keminta bang. Masyarakat bisa minta dari Sherana dah.
1: Kira ke bisa buat dom sarito ne ke Michael tingginya me.
0: Okey, midang-midang enggak kita berenang dulu. Oh, hanya belalai dom.
1: Iya.

0: Midam lalai Ari Alex Wan. Lagu ngantung-ngantung lagi apa entah bala girlfriend ngantung-ngantung. Awaknya dia datang lagi kita ngubah singkang ngega kerancak agak tak ada ma. Awaknya dia ujung minggu tu, uji sudah berkunci nama ndak ujung bulan tu program berkawan ngau Miri International Bike Week.
1: Pengawak ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13 di dekat di atur hari 28 ngagai 31 Ogos di sana ngulih ngarap ke Miri nyari palan dagang temuai lomba main serta gaya penghidup tik berpengerai.
2: Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Nyat Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengerami antarabangsa tok ukai seminar ngempuruk ke komuniti bermotosikal hari dalam ngau luar menua. Tak megak nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak nyadi palan dagang temuai tik di Kerinduk.
1: Koya Miri ngembang penglebih hari suku pemanah rampak menua. Penyelai budaya, engau perengka gun hospitality te uleh mata mayuh agak tumai domestik engau antara bangsa.
2: Ia ngarap ke MIBW 2026 tok terus nyadi pengawal ikonik ti ngangkat ke nama Miri bak peringkat antara bangsa serta ngerampit ke kawal komuniti bermotosikal ari mayuh mendua. Menua serta mata penyerta ari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura ngau Indonesia.
0: Jadi ngarap bala peninga oleh nemuai ngagai bandar raya Miri nyeruma Miri International Bike Week ke 13 28 ngagai 31 bulan terus nyambut hari kebangsaan sekali mah di bandar raya Miri
1: na do. Kira-kira ride punya bisa jam bendera boleh motor
0: Balas staff hari dapur Inai Boy itu. Minta lagu Sulu Aku Ambai Orang ke hari Isali. Kena berperindah, kena merindah bala bala-bala orang ke datang. Ketawa doang-doang tu.
3: Iya. Tu tadi DJ Bana bisi program bukai ke Maya Bili International Bike Week. Dikongsi sidak ya. Iya, bisi program Rock Fest tu. Jadi Maya... Iya, Maya program yang megah kena 30 hari bulan 8 tu.
0: Penyanyi-penyanyi rock belakang.
3: Iya, jadi band ke bisi mainnya kita bisi Delima, yang megah Lost in Fidel, ngau Night Dream Band, ngau Pants on Fire, yang megah Dazzle Garden, ngau Sufi Bon. Sidak ke segi rindu ninga lagu ke metal empu tu. Jadi program tu kena 30 hari bulan 8 2026.
0: Tu band lokal magan tu.
3: Iya, ngau siti ge aku penuh dia tu. Ianya pemaga kena 29 hari bulan 30 ambil si paket ke tu. Paket ratu-ratu mayanya. Tapi tu
0: okay, ratu rock
3: kena. Kira ratu rock metu. Sida ke paket tu lah ianya Superstar Bike Queen 2006. Jadi ngagi kita ti habis bakat dekat jadi kira ke juara buat Miri Superstar Bike Week 2006. Kita kira kagi buka penyerta tu berumur ngagai 18 ke atas. Jadi terbuka ngagai sidak ke udah berkahwin atau ke bedau berkahwin.
0: Ngagai tau masuk aja.
3: Iya, betul. Jadi peneran ti silik kita terus begigak ngagai Christina berkusung 14689795. Kita ke bisi bakat ke landik ngau orang modeling ke kita tau terus register ber Miri Superstar Bike Queen 2006.
0: Janji yang ngancam aja tau masuk betul. Miri Bike Queen
3: Iya. Okay. Ngagai peminat dom tau me register diri.
0: Nino ini boy terlagu ke pinta bala tim ini boy tadi hari dapur ini boy sulu aku amai orang.
4: YFM. Sekolah sejalan.

0: dah tu lagi kita nyingkang agak interaktif wah ya. Jadi dah tu kita buka lain kau Syahira Dominic ngamaga Brenda lagi ya. Jadi ke penuh itu program ke dekat diatur tungak ke klinik pengerai Barrio tu nama program tu. Just dua berkongsi ke Dom ngau tanya ngau Syahira. Program Kim Resa Pengerai Pendiang Iduang Ngaur
1: Jambatan Otorinolaringologi Spita Miri Engau kerjasama Spita Besai Miri dekat ngatul Kim Resa Pengerai Pendiang Iduang Ngaur Rekum 26 Bak Klinik Pengerai Barrio.
0: Yang berbalik dia lah hanya banyak program tu Syara.
2: Program tu dekat diatur bakal ke mbak kem meresap pengerai pening hidung ngau rekung kena ke 29 hari bulan Ogos 2026 ianya hari 6 jam 9 pagi ngagai 4:30 lemai. Palan tok diatur bak klinik pengerai Barrio.
3: Oh, jadi tok mega dipinta mensia mayo kelebagi peranak Barrio ngau kandang menua ngelingiknya ditesau sampah datai ngulih ke persa pengerai pending ido ngau rekung laban program tu nak berbayar. Jadi mensia mayo diperansang datai kena ngemujur kagi program tu kena 29 hari bulan 8 ujung bulan tu hari 6 jam 9 pagi ngagi 4:30 di klinik pengerai Barrio.
0: Ya, nangkan ke lagu ke depin tak bala pendengar bak dom tadi hari Wendy kita nyingkang agak interaktif wai.
4: Pendengar YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio ngam budak TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke-34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukan RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Bah, titi dua menyempuh tau ke titi aku pun dah ngenatai ke pesan tu Sahira, betulnya Sahira kat main saruk. Okey, jadi pesan ke ke terubah tu hari uji nak baca tu Sahira.
1: Hari Jessica Eaton. Halo DJ G2B kesayangan kami.
0: Geng 2B
1: kesayangan kami. Selamat tengah hari. Angat serta bersebun gaya hari kami di bau. Pak Simon pesan rindu hati tu, minta tebah ke lagu Nuan Bisi Intan di kemuan hari penyanyi Joannes Johnny Aman. Dikena merindang peningah peminat setia Miri FM. Ia bisa mendak live ngau ia ke benuang mendingka radio jam tu. Pak Selum pur menua. Terima kasih ya DJ kesayang kami G2B.
0: Iya, tu hari sari tu kayak gino bi tu Jessica bisa empat ikut kami sari tu. Okey laban ya tumu dan nganju pesan tu ne. Jadi ke Siti tu hari Johnny Ben madah ke selamat tengah hari DJ selamat berjalan ke pengawa angat kami di Desa Pujut di tu untuk penatang hari Miri tu Sahira. Iya, jadi tu hari ujuh cawang maca ke pesannya ke bisik ditinggal di Facebook rasmi kita itu Sahira.
1: Selamat tengah hari ngagai DJ geng-geng B. Selamat berjalan ke pengawak ngagai seduai. Panas kami buat sebawah. Jerebu kurang. Terima kasih.
0: Iya, bisik manah mimit ngap menua kita di Miri leh. Bisik kurang mimit jerebu. Bakal ke jam ke dia tu. Okeynya yang duam kita sudah datai. Okey, duam kita macam Siti pesan tu hari Jeffrey Jeff tu.
2: Hari batu kawa. Ku hand selamat ngali hari
0: kucing.
2: Kucing. Selamat ngali hari dan selamat bertugas di konti WFM Mary, DJ Bana, ngau DJ Brenda, geng 2B minta DJ 2B tu best lagu aku. Tetap saya hari dunia dituju ngagai semua khabar FB ke ngelala megak. Agai nuan lema Thomas di Bayun Sarike nama berita harap kenuan meruan ngante lau. Agai semua mending ke radio Mir FM kang ale hari to alu agai sedoi DJ geng 2B mes mega pesan harap semua kita di perindang bakato ari empat to. Mega serta muju dalam semua pengawa kita mega terima kasih ngange DJ geng 2B.
0: Okeynya pesan dari Jeffrey Jeff tu tadi. Jadi ku nguing ngagai titi tu, udahnya kita terus nguing titi dom ne. Aku maca dua titi pesan. Jadi tu hari Tommy selamat. Madah keselamat ngali hari DJ B minta mutar ke mutar sebarang lagu. Cukup angat kami di SK Segenok Ulu Ibau. Udahnya ke Siti tu hari Lin 5016. Hai DJ 2 aku ya selamat ngelari assalam hari seratu ya nama berita orang seratu ngarap kita terperinang gulai kami di WFM Miri serito udahnya ke Siti to hari anak upi yang madah ke selamat ngelari DJ uli mutar ke lagu lejuk hari Richa Rosana akah DJ nanti dari penanggul kita nebah ke lagu peminta kita berawak jam ke dia to. Okey dom kita minta no baca pesan dua titik pesan bertitin wan.
2: Okey, hari nangat laus lubuk antau minta lagu Isna Nala terpejuh kena merindang bala peninga angat menua nama tu LA lubuk antau. Hari Bella.
0: Hari Bella.
2: Hari Bella.
0: Jauh main Bella cerita ne di lubuk antau din.
2: Lubuk antau din ya.
0: Iya, okey Siti ki pesan nadai.
2: Nah
0: dah ne, okay nang acau, okay jadi ngagai kita ke dekat terus ninggal ke pesan rindu hati kita, tau terus ngagai Facebook rasmi kami di Mir FM, tau ke Titi Dom mampu, tau berkunci ke Titi Nuan Dom, Dominic ne, Dominic nama ya,
2: atau type ya.
0: RYUU. Nama kebuah RYUU semina ya jak nemu. Nama kebuah nama Titi yang bekanya. Okay, jadi kita terus minas di lagu. Lagu peminta hari peminat dua mega tu tadi udah tumu minta lagu hari Gwen sanggup aku.
3: 95.7 FM terus bergulai dengan kami di YFM Miri. Bergulai sejalan.

0: Lagu peminta hari peminat dom gak megak tu tadi. Iya, nak nemu ni pagi ya. Asai ku sikit induk minta lagu tu. Nama aku buat yang minta lagu Sanggup Aku. Kira ke pedak aja me medak dom hari TikTok aja ni dom. Nane ku ngau megai nak gulian ni dom. Laban ni nama dah hanya bisi orang ngempu, kena ngempu pay besi ku ya tadi. Oke, okay, jadi kita terus baca pesan tu dari David Alok tu. Minta dua baca dong.
1: Hai, selamat tengah hari dengan guys sedoi DJ. Selamat berjalan ke pengawak ke tengah hari tu. Abang Wan hari jalan simpan semuanya balai ringin. Minta ditebah ke lagu Ari Rick Anderson. Lagu Bunga Pinang kena merindang kabantik dengan lala serta kabar FB enggau grup WhatsApp. Enggau kabar TikTok. Dengan guys sedoi DJ. Ni tak ada. Nah, sudah di ketengah hari itu, terima kasih ya gaya hari basmian kemarau serta namanya bersembun sembun jam ke dia tu.
0: Pesan dari David Alok tu hari simpang Simunjan, orang Simunjan. Jadi biasanya apa kita di tu inok kenawit. Jadi atau hari Ramli Li selamat berkonti setuai, terima kasih Ramli Li. Okay, jadi Syahira minta nak baca pesan dari Richau nuk.
2: Selamat tengah hari ngah guys kita. Selamat berjalan ke pengawak. Bersebun hari kami di tok berjalan simpang Semunjan. Lebih lagu hari Silvia Bani Diau ke Tegal Sayau kena kena merindah kaban FB engau bala petunggal pesan Arab ke terperindah.
0: Okey, terima kasih Richau Nup. Udahnya kita IBC Lina Bugis. Okey, dong baca ke pesan hari Lina Bugis.
1: Hello DJ, selamat berjalan ke pengawak seduai bak konti WFM Iban Miri. Hari-hari kami di Johor sehari itu, DJ minta seduai nebah lagu Ari Deli Amera sambut salam engau pasan aku. Kena merindang kabar belayan aku di Sarawak, kami serumah di Nanga Ulin, Sungai Poi Kenawit, Indo Kenawit, Dawak, Tungguling Melaya Ugo di Kapit. Engau nama yang ada ni. Menatu ngau ucu aku di Sibu Jaya, Mary Ubung, Mertin, Sindun, Eli lalu nuju ke seduai bakonti DJ-nya. Terima kasih aja.
0: Okey, Ari Lina Bugis. Okey, jadi aku nguyang ngagai titi ko dulu. Dah mayuh ninga ke pesan to. Sampai di tu belan menagih ke lagu ya ne. Kini tu DJ mana nak buat titi dua menyubah ku di tu ne tagih. Okey, bela nangguai. Jadi tu hari semak kau semun. Selamat tengah hari. Kau yang minta nuan nebak ke lagu ngenang nuan belama hari naik dinamik. Ngau ke Siti tu hari jeng. Kau yang selamat ngelih hari DJ minta mutar ke lagu Utai Orang hari ini. Engau ke Siti tu hari Lady Boss. Indai tu sebenarnya. Ni lagu Empai Kak Belaki. Nada nama ke buah Empai Kak Belaki tu. Indai, Indai. Jadi ke hari Lino. Selamat tengah hari DJ. Selamat tengah hari megah. Ngagenuan. Okey, dua minta nombor baca sekedap pesan. Kira ketiga itu pesan. Seberapa kita yang ujung ke program kita. Berawak ngelah tengah hari. Mbak Titi nak bisik, Nadai?
1: Nadai,
0: okey. Okey, jadi baca tiga titik tu, Ari Lana
1: Kang Yin Yu. Selamat tengah hari DJ. Panas mah hari berkapit tengah hari tu. DJ, boleh minta lagu DJ Penguji Bersuluh Ari Riki Ribut. Kena merindam bala anak, menantu ngau uco, ngau mak gisayang, mak nyawai, ngau mak muni, Arab ke semua belak terperindang ni ngau lagu DJ nya lagi. Terima kasih ya.
0: Okey, Syaira terus ngau pesan dari James Anyau.
2: Selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak. Minta nuan nebeh lagu, menantu indai, kena merindang diri empu. Mary Ubon Martin, Emilia Sam, Serina Sandau Janeng, Imbra Mat Akib, Ros Liao, Margaret Ucing, Siduan Idi, Boniface Ipih, Catherine Robin, Rita Dua, Nancy Sembai, Agnes Lima, Maria Ngau Kaban, FB Ngau WhatsApp. Nama berita kita kaban. Terima kasih DJ. Panas
1: menonton. Terima kasih. Sama ngalih hari ngalih sedua DJ. Aku Mami Rina hari muka dekat nebeh lagu Boyak Berpangan kau ya.
0: Okey. Kira ke penudi tu Syira terus ke hari Uka Beach.
2: Sama berjalan ke pengawak DJ minta putar lagu Makai Ari Kasmil kena merindang semua ke lebih agak dua anak aku yang nyat Jepper Jabun atau Mek Felixson Menggun atau Jang. Katnya Negeri Sembilan mm-hmm. Buat Terengganu
0: yeah.
2: Pan suah seduai anang kurang hirup air mentua yeah, pada yeah. amat panas selalu asuah kami serumah rumah unjan rumah hujan bes melayan mm-hmm. Arab kebahagiaan main dirempu anang kurang hirup air.
0: Okey, nya pesan ke penudi to hari kami wifi miri jadi terima kasih balap linga kelebih ngagai bala ke udah menyang kami hari jam 12 nyentuh ke jam ke dia tu kelebih bagi peminat-peminat dum kita ya nang ngatu meri pesan ti nah salah aku tadi balap linga kelebih bagi playlist kita itu lebih ngagai peminat sida dum to sarito jadi anang nak meri game ngagai dum ne labana tebah lagu ke dipinta tadi. Okey, jadi sebenarnya kita ngujung program bisi lagu nyua kasul dua lagu aku. Bisi pesan ke penudi Aris dua kini dom ngau Syira.
1: Nadai
0: ke? Nah patut nadai mesti ke bisi pesan nuju ke peminat nuan betiti itu.
1: Nuju kita ngarap ke gara-gara selalu menyaja au ngiro-iro bai mayo laban hari tok nyemaja panas
0: iya.
1: kemarau.
0: Iya betul.
1: Kemarau ka jerbu.
0: Jerbu. Okey Syira pesan hari nuan.
2: Nuju lagi semua terima kasih laban dan ninga kami ba YFM Miri. Nyajak meh.
0: Oh, nanti nanti penanggung kita tahu begulai baru ngau Syira ngau dom minggu baru ni nemu aku kak nguji narik dom lagu bercata kenyalang rinam tu tine penanggung ne. Okey, jadi terima kasih hari kami doa geng nobi. Terima kasih lah bang kita dah begulai kami hari jam 12 ngagai pukul 3 munyi ke dom tadi anang kurang hirup air laban kita di pilih mau Sarawak tu penuh ngau debu nanti oleh anang kurang hirup air ya. Jadi jam 3 tu lagi kita dah begulai ngau DJ Eni Bunga. Nah, udah nganti kita di luar konti itu pengelola program Bahasa Kenyah ngau Kayan ngau pembaga kita terus pulai ngagai YFM Kuching untuk lagi berkulai kaban kita di Kuching nih. Oke, jadi kena ngujung ke program kita aku merinang Siti lagu peminta Mega atau hari lagu peminta hari Sida nanti nak salah aku tu tadi laban bisi maca pesan tu tadi ianya lagu hari Sibu tina salah aku DJ Bana hari Igu Anthony dekat mic lagu Meligai Pengrindu mulai baru kita bawa minggu baru YFM
1: Sebulai Sejalai.

0: selka jaku pransang ke saritu, kerja pemanah ngage orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dari penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngage orang di seranta. Lepas kita meri sedekah ngage orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu taitu kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, berdaup untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, ndak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelu betukut ngau orang. Engkau orang ndak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngau. Dan ibu kita bergendang ke kawak kita yang Tuhan menang. Lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak terletak taruh ke kita yang minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita yang kerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-wan ngemuan penemutil lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah. Kita utaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kemunyitu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebal jaku iban. Aku ndak boleh ubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selaka batu ke dalam telaga. Awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit pekerja kita kesari itu boleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah ngawak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Rentang Ngalihari YFM
4: 101.3 MHz.
3: Terus berbulan program.
1: Rentang Ngalihari.

0: Sementara, dinali hari, tada lemai, pemerindang malam.
1: Mari FM, segulai sejalan.
2: YFM 101.3.

Ya, lagu ke di baik Maxwell Franklin saran ke ngali hari itu meninggal ngau lagu mulut pulut hati keladi. Nya lagu kena muka rentak ngali hari kita sarito. Sarito hari 4 13 bulan 8 2026. Nyalai tadi kita sudah ninggal ke ngelah tengah hari dari YFM di Miri. Jadi tu pulai baru ngagai kami ba Kuching berentak ngali hari kita merindang kita 24 jam sehari. Jadi berentak ngali hari ke sekali tu kita gulai ngau aku melati badi. Hari pukul 3 ngali hari tu nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Ngarap ke bala peninggal kita sama gerai, sama lantang megak ke sarito laban kita nemu buat tiap bengkah pengawak ke di gereja kita dan berguna ke pengerai ke mana anda kita yang tadi mujur nguliah ke nama ajak utai ke dekat di gereja kita. Nyalain nyamih ke pemaduk yang berguna kita yang tadi nyaga pengerai lembut kita ke gerai nyamai untuk kita yang tadi berjalan ke atur pengawak kita ninting hari ya. Jadi bekas selama bak rentak ngali hari kita rimpat untuk kita yang tadi berkongsi ke berita pengawak ia ke bisik dekat di penyalai ke bak menua kita lalu kelimpah harinya untuk kita yang tadi merindang kita ngau lagu-lagu ia ke udah di tusun aku di tagak ke aku tau merindang bala kita ke bisik mendiang ke YFM jam ke dia tu bak rentak ngali hari kita. Jadi pukul 5 lemai kita ningat ke berita dari Kuala Lumpur lalu udahnya lagi kita ningat ke program Plaza Jurai 6.35 sebedau kita yang tadi ingat ke Sada Lemai Sarito Ari YFM di Limbang. Yang lainnya tu sum program kita diungkup ke bawah 3 jam kita bergulai bawah rentak ngali hari Sarito ngali hari 4 13 bulan 8 2026.

0: Rentang
1: Ngali hari.
2: Info Activity Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat bergah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat di Gulu, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bar pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mir, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke prais di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.

Ya, lagu ke di Baya Bangga kaya ke ngali hari itu meninggal bisik undang ke selepak batu. Lagu kena merindang bala kita ke agit terus mendiang ke YFM gulai ngau kami ba rentak ngali hari. Jadi nanti kita berhati ke gaya hari kita lebih agit ba Bandar Raya Kuching di tu nang balat benda bersebun. Jadi menundur ke bukai pan sama jadi khas pengamah gaya angin. Nanti kita berhati ke ba berita ke bisik dikeluarkan nakak pukul 12 tengah hari itu tadi dia Semarahan ngerikut ke 180 lalu Serian 179 Kuching 176 di Seri Aman 161 Serikai 158 lalu di Mukah 153 lalu di Sibu 152 nyerinya nak manah ke pengerai nyalai kita sama berjimat gau ikas pengamah angin ke bekenyak tu anti uliah kurang ke pengawak kita yang tadi bawa luar rumah jadi kurang ke nama aja pengawak ke di perambu kita ikat di kerja kita bawa luar rumah jadi anti uliah bawa rumah aja kita ini buah minah ini buah pansut dari rumah anti nyemak meh bisik utai kena uliah nak di kerja kita bawa luar rumah ke pendak pansut meh kita ini jadi anti uliah diseliah ke seliah ke dikena kita yang tadi nyaga pengerai kitempo ya jadi ini kita berarti kemegak dia bisik sekolah ke ditutup bagi menua serian berindik hari ikas atau ke indeks pengamah angin atau ke API ke ngeluik 200 kemarin ya jadi ini tiah ke pelin atur pengawak sebuah nasional di sekolah tadika ngau palan nyaga nak meet patut ya ditutup semua baca API manggai 200 kalai pemutusnya anda ngari baru bidang kuasa Direktur Pelajar Negeri Sarawak. Jadi Chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Negeri Sarawak atau ke JPBNS ini ada Datuk Amar Douglas Ugambas madah katur nutupnya jadi ke cara dua yang tadi nyaga pengerai pihak megat ngau penglikun biar belajar serta raban sekolah. Jalai pengawak ngajar ngau belajar di rumah tau ke disebut kita PDPR dekat terus di jalai ke bak sepemanjai timpuah sekolah ke ditutup. Jalai nyak meh setiap hari berita ke patut diperhati ke kita. Jadi bala anak kita kagi mengkan bersekolah ya kagi buka sekolahnya tadi jadi nanti kita uliah. Jadi kesidaknya tadi penutup itu ngau nyawanya tadi tau sedia ke dia kena sedaknya tadi turun bersekolah. Jadinya setiap hari cara megak ya ke tau dikena kita apa indai hanya ke pengerai bala anak kita ke nurun bersekolah nanti hari ya. Jadi lagi kita berkongsi ke berita-berita ke bukai jadi kita terus berperindang ke sekali itu setiap lagu ke di baik Nick Rapinski ke sekali itu nadai ngasuh pedis palak.

0: Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: kita jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM Sekulai Sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa tu nadai duit ya? Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua dirinya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Ya, lagu ke di baik Jonas Joni Aman ke ngali hari tu berdengar ngau lagu nuan bisi intan di kemuan ya setiap hari lagu megak ke udah mujur masuk ngagai renggat final anugerah carta siapa juara ke 9 ya. Jadi ngau lagunya 12 minit lagi jam kita di kapuk 4 lemai kita lagi bergulai ba rentak ngali hari kita ke sari tu. Jadi tu ngenang berkawa ngau portal rakyat digital ke udah dilancarkan jadinya gayan ke komitmen perintah mendani ke dekat nentu ke rakyat Malaysia tu ambil ke sama boleh nyikap diri berpelasar ke AI ya. Jadi Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ke tup guna benar dikena nentu ke tiap tiap ikut rakyat diberi peluang gulih ke pengelandi pengerapati serta megak penau berkawa ngau teknologi. Jadi pengawak tu setipat ngau julu hati Malaysia ke dekat nyadi negara AI lebuh datai bak tahun 2030 ya. Jadi portal rakyat digital ke dikemansan ke UPS Menteri Digital ngau kerjasama My Digital Corporation jadi hub belajar digital ngau mayuh macam inisiatif ke digempuruk ke ngena site account. Jadi perkara tu ngemerat ke tiga cara ianya pemerhati hati akses serta nerima ngau nguna ia kemungkul literasi digital pengelandi cemahila ngau ngena praktikal AI. Jadi inisiatif tu megak ditagak ke ngagai rakyat ke diau di menua pesisir, raban orang tua umur, raban biak, raban OKU, ngau raban dagang mikro mid ngau jalan pemesai dikena tentu ke nadai agi raban ke di Kelawang. Jadi tu kenang berkawa ngau utai ke disebutnya tadi rakyat digital. Jadi portal rakyat digital tu sudah dilancarkan ya. Jadinya setiap hari lansak kenang ya ke dikunci ke aku bak rentak ngali hari kita ke Sarito. Jadi untuk bala peninggal kita ke nyangka benung barantu jalai kini jam ke dia tu peninggal bisik pengawak untuk kita yang tadi minda berbaik ke perengka pengangkut nak gira mas sekali ke bak bandaraya Kuching di tu kini tau ke benundur ke bukai harap ke sama berjimat harap ke kita yang tadi mujur likun datai bak palan ke dekat di tuju kita lemai tu ya. Jadi memang macam pengawak ke diatur kita memang macam aktiviti ya ke di kerja kita hautai ke nak tahu nak di kerja kita nya tadi ya meh hautai ke di kemerat ke kita ni tiang hari ambil ke bandi yang meh hanya di jam ke dia tu kita meda hari tu tadi bersebun kak pendak tuannya tadi ngerja hautai buat sebelah kebun buat sebelah umai kini buat hari ke bersebun kata hautai ke nauliah di seliah ke kita nya tadi lebuah sawit kita lada kita dari mansau kak pendak ngelaban hari ke bersebunnya ambil kita ke berjalan ke pengawak kita sebelah luar rumah. Nama-nama pan kita ngarap ke kita yang tadi sama gerai ambil ke nyamai anda kita yang tadi berjalan ke pengawak ya. Jadi kita terus merinang bila peninggal kita ke ngali hari itu lagu ke di baik Ika ke sekali itu Nadai Agik Pengrindu.

0: beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kitai, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngeraja ku peradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawau.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara, aram kitai besawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemain penglikuan menua batan petara. Aram berbak kita bara bertal kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, jok segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansuat ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri, merik penyangat, nyasuh sihat, ngeriang ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita besar.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, penglikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa, merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Ya, lagu ke di baik Melissa Francis ngali hari tu peninggal saya ugenuan. Ya, setiap lagu ke bisik di pinta sikup peninggal kita hari sibu. Ya, ke bisik mendiang ke YFM berentak ngali hari kita ke sari tu. Jadi tu berarti ke setiap hari berita ya ke bisik di pansut ke bak portal berita RTM bahas Sarawak ngenang ya setiap hari pengawak. Ya, ke bisik nyadi di seratu kalai tiga ikut lelaki benua tu ke udah ditangkap ke di pelabak ke suspek encuri gas bak rumah panjai wiat seratu jadi hasil dari pansi kemiknya tadi ngayan ke sidak tiga tu bisik positif dadah jadi tiga ikut suspek tu ke berumur 21 gagai 28 tahun jadi kes tu di pansi nitih ke seksyen 380 kanun keseksaan jadinya siti dari berita ke bisik di keluar ke bak portal berita RTM Sarawak ngenang tiga ikut orang ke ditangkap di pelabak ke bisik sangkut paut ngau kes curi tong kes lalu lebuah ke diperasai kemi sedak tiga tu ditemu positif dadah nyalainya siti dari berita ke bisik nyadi tunggak ke seratu jadi buat berita ke bukai lagi kita sama ngelansak nama bagi utai ke nyadi jadi lagi terus merindang malah peninggal kita lagu kita ke sekali tu lagu ke di baik wadrok kaban sampai mati.

0: Rentang
1: ngali hari.
0: Ngali hari.
2: Bisik penemu nyebut bunyi tok dah. Anak miat ti dibesai ke bak ruang bilik ti nadai ngemuan disiplin. Ngasai ke diri nak dikerinduk tau ke dikesayau.
3: Betul.
2: Sidak nadai tungak kuing bak penghidup serta nak ulih nagang diri bak mayuh macam perkara ti nak mana. Lalu lebuh udah besai, sidak nak bebasa ke orang. Komen wan pastor.
3: Nang amat. Aku selalu nal medak utai tok nyadi dah. Lalu aku nyebut utai munyi tok terkumai aku anak ti nak diajar tok a spoiled child. Tau ke anak ti jako lawat dimanjakan. Anak ti nak dikibuh, tau ke nak dipeduli. Selalu disebut atau ke disemak ke kita baka tok, orang tok baka ti nada painai. Begulai ngus sidak. Anak ti baka tok dekat nuju disebut aku minjau jako reputih dulu a school of hard knock. Artinya ia dekat bersekolah ba utai ti pedias. Laban nadai apa indai ti ngajal, lalu tentu ia dekat belajar ba utai ti pedias. Artinya ngerjau ti ke pedias. Lebuh ya ngerjau ti te besatu tu ti ngasuah ya tak asai ke tepantu ba bandil. Nesalati. Lalu nadai tiga lagi dah. So nya kebuah apa indai kita mesti ibuah. Kita mesti ngambil berat ba anak. Anang ngasuh sidak ya nempuh gelombang dunia tu kediri empu. Anang sekali-kali laban mayuh macam gelombang ti ditempuh sidak ya. Lebuh bersekolah, lebuh bergulai ngau nembiak ti sebaka ngau sidak ya. Macam-macam utai uliah. Nah, belajar duduk ngau sidak. Nanya nama penanggul sidak. Lalu break jakuk perangsang ti munyi tu ngagai sidak. Kitai oleh nangkup semua utai dalam Tuhan ti nyadi ke penolong, nyadi ke penyukung kita. Ajal sida arimian. Belajar bersampi. Asuh sida belajar bersampi. Minta tolong, minta sukung Allah Ta'ala lebuh sida inempuh penusa. Nyak baru kita dekat medak hasil penghidup sida ya. Tanti kita nak peduli ke sida ya tadi nyak kumai ku espol chal. Nadai metudah ya, kasih metudah ya.
4: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Info Activity Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat bergah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi. Ngau pemansang wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama. Bergah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8. Bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke prais di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min, di bertema ke Utai Tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.
7: Sibu 87.6.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: YFM Segulai Sejalan. Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Kena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti rebis tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Pagi Rewind.
2: Tu bisik hari peningat kita siku tuan-tuan. Ia kebisik mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya entik temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Tahu bukanyak ini.
3: Ya, okay, positif kena minta kita dua atau minta tip nyelap kati dan di Brunei yang memain ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
2: Udah nyawa waduh dia puas hati ne.
3: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
2: Anak
4: nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Jadi banyak lagu ke di by Nicole lemah itu dengan cerita tua lagu kena merindang ya kita kaki terus bulan engkau kami bak rentak ngali hari kita ke Sarito. Jadi untuk bala kita ke baru meliang ke YFM yang kata tadi lagi kiruah kini macam pengawak ke di kerja jadi tak sempat ke meliang ke kami jadi ke dia tu baru bulan engkau kami selamat bulan engkau kami bak YFM bak rentak ngali hari kita bulan nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Jadi itu kendang setiap hari pengawak ke dekat diatur di kapit bah ujung minggu ke dekat data itu ialah ianya kapit Agrofest 2026 ke dekat Berengkah 14 nyentuh 16.8.2026 ke dekat diatur bah kapit Town Square nyala kita ke dia di kapit apalabak kaku dah demo nama bagi atau pengawak ke bisik di berjalan ke nyerumbah Agrofest di kapit Berengkari Pergila nyentuh ngagai hari minggu ke dekat datai nyak Siti hari program besar ya ke dekat diatur di kapit nyalai bandundur ke bukai hau dah tentu memang macam pengawak megak ya ke bisik di perambu diatur maka program-program ke ya kenang tau di tapat ke kita kita berarti ke nama bagi atau pengawak ke bisik di perjalai ke seraya kita ke bertemu ngau mensia mayu lalu Siti hari cara megaknya kena kita ngerapit ke kawa kita bergulai ngau orang bukai ya. Jadi lagi terus merindah pola peninggal kita ke lemah itu lagu ke di baik Ricky Anderson ke sekali itu pahit manis saku telan.

0: statistik bandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuah teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.
1: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat bergah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megah dekat di Gulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegah Kaban Parlimen P215 Kapit kena 16 hari bulan 8 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi. Ngau pemansang wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama. Berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit. Kena 14 hingga 15 hari bulan 8. Bak pentas utama Agrofest Kapit. Berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min. Ianya pekit nyorak gambar. Kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai. Nyeng kaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke prais di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai. Ngerjista itani. Ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit.
2: Info Aktiviti Y. YFM Segulai Sejalai.

0: segulai sejalai dengan kami, Bak YFM.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
2: Amat, tu mana nak? Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki nyadi ketuai cukup berguna amat. Laki nyadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ia nyak kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminat ketua ia jak ti bisik-bisik. Peranan ia megak ti nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Nama otak kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngematakana, nadai hari ngebetulkana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetulkana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak de luar de DNK agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
0: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Meri pengagati ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu menyadi hari masterpiece lekang ngau tiun depa master.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo ore klate.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakub, lalu naka ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah seluruh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 13/8 dalam tahun 1990. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud nemuai berjalai ke pengoperintah ke Balingian, lalu menjadi pengerami ngintu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB kecukup 30 tahun bas Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingian. Pengeraminya diatur PBB Pampang Mugah lalu diguluk Pupu Raban Bansa. Sekedar hari kebisi datai mayatu, ianya sapit Kepala Menteri Sarawak Dr. Ammar Afri Jabu, sapit Menteri Pelajar Dr. Leo Michael Toyat serta sapit Menteri Pemasang Tanah Encik Gramung Juna. Mudahnya Kepala Menteri Sarawak di Sempulang Binia, Dato' Ammar Puan Sri Laila, ngemata ke Pakit Lumbak Perahu, ke diatur bak Sungai Balingian. Kali begitu nerima sambut di mana hari orang bandurnya. Penemua itu ukai seminat nangga pembenar kawal antara ketua ngobala rakyat, tamaga ngayan ke pembenar perintah lebih merangsang rakyat berakup, lalu nyukung semua pemansang ngau pengelantang di Balingian.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kokoredo, aku sewa.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook WiFi Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: utai ti cukup padas di kerja kita, kelebih lagi kita dalam Tuhan. Kita mesti bisi semangat. Ti kita dalam penyakit, doktor selalu nyebut kita, Tuhan mesti bisi semangat ngelawan penyakitnya. Mm-hmm. Begini ke kita bersemangat, kita anang Allah lawan penyakit, anang Allah lawan penguji. Kita beda Ayub dalam penguji tang ia bisi semangat. Bak penghidup ya sehingga ia bisi pengering lawan pengujinya.
1: Ayub.
2: Plasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Lebu betapi ngau mayu macam penguji baik kenyak ketegak penyakit atau ke penangguh-penangguh bukai dalam penghidup ngetan ke semangat ngambil ke semampai kering ukai sitik perkara kemudah tajak biak tang ukai retia kita nak boleh tetap bersemangat bak maya-maya ketusah bakato perkara tu dekat dipejurai ke kita ba program pelasa jurai 6:35 ke minggu tu ba topik semangat pun pengering terus begulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan, ketegak pemanah ngau pengasih ya. Kita boleh bertemu baru ba program pelasa jurai 6:35. Terima kasih semua ngagai kita ke semampai begulai ngau kami di YFM. Nak ngira kitanya tadi biak tau ketuai ngarap ke semua kita belak gerai serta penuh ngau pengelantang ngau pengerindu hari apai kita di surga. Minggu tu gintir Reverend Pastor Tony Meyer begulai ngau kita berjurai ke topik semangat pun pengering ke dekat di pejurai ke kita ngau silik lagi ungkup ke minggu tu kita ngelalu ke penatai Pastor Tony. Shalom Pastor, selamat bertemu baru. Terima kasih oleh ratai nama berita.
0: Shalom. Terima kasih ya Puan Pini. Beritaku semampai mana lebahan kita nemu. Tuhan kita selalu ngau kita, ngibun kita, nyertai kita dalam semua pengawal.
4: Tuhan nak seminat ngarap ke tua ajak gerai ke Saritok Pastor tang kita munyuk aku bersampi ke semua bala peningah kita ke bisik begulai ngau kita ke Saritok megak ngebuan berita ke mana lalu lantang-lantang megak.
0: Ya betul, laman kita nak ngarap ke semua berita bela peninga nang mana nang gerai selalu lalu di kemata ke Tuhan selalu megak.
4: Ya, okey bela peninga. Ya tadi munyi jako pengelalu hari kami buat program pelasa jurai 6:35. Jadi tok pastor ngau tua ngepun kerana tua buat topik ke dipilih kita ke minggu tu ianya semangat pun pengering. Aku ngambil sitik genteran dari jakut Tuhan ke bisik ditulis dalam jakut dalam 18 ayat ke-14 ke munyitok de pastor. Pengeras nuan dekat hidup, ulih ngasuh nuan tan, lebuh nuan sakit. Tang, entik nuan ngelengkak ke pengeras hati nuannya, nuan nadai utai di adang agi. Jadi aku minta nuan nerang ke reti jakut tok ngau dalam agi pastor.
0: Ya, okey. Jadi hati ku berarti ke utai ke disebut nuan Pak Jaku dalamnya tadi. Kita mesti bisa pengeras hati. Laban nama kebuah laban pengeras hati itu ianya semangat pun pengering dalam penghidup kita ini ya.
4: Ya.
0: Jaku dalam madah mega ti kita meda orang ti ngebuan pengeras hati. Oleh betapi ngau semua penusah. Ngau semua pemedis. Ngau semua penyakit. Ngau semua penanggul bak penghidup ya. Laban kita kehidup badunya tu nauli lari. Ari utai ke disebut akunya tadi kita mesti betapik ngutai tu nyak kebuah kita mesti bisi semangat tik selalu baru dan banyak mepun pengering kita semangat tau ke pengeras hati tu ianya siti ari kunci kena kita nempuah penghidup ti penuh ngau pemal nah ya indah pakai kita ke agi sekolah nama-nama pun kita sigi diajar di dalam olahraga kita nang ngagak warming up dulu. Nama kebah kita ngagak warming up awak ka kita nya tadi bisi semangat. Nak kesal, nak teguran hati lebuah kita nya tadi Belanda kini, lebuah kita nya tadi bisi pertandingan badminton kini kita dah suara warming up. Awak ka kita bisi semangat ti baru, pengering ti baru. Jadi nyak sitik pemun utai ti cukup padas di kerja kita, kelebih lagi kita dalam Tuhan. Kita mesti bisi semangat. Ti kita dalam penyakit, dua-dua selalu nyebut kita, Tuhan mesti bisi semangat ngelawan penyakitnya. Begini ke kita bersemangat, kita anang Allah lawan penyakit, anang Allah lawan penguji. Kita beda, Ayub dalam penguji tang, ya bisi semangat. Bak penghidup ya sehingga ya bisi pengering lawan pengujinya. Dia kita berarti kiau, jadi semangat ti baru ianya pun pengering. Kita orang Kristian mesti bisi semangat, mesti bisi pengering dalam kita menghadapi semua keadaan kehidupan kita.
4: Ya, nyak tadi bunyi saut pastor habak tanya kita ke terubah bala peninga, habak topik ke diangkat, habak topik ke dipilih kita ke minggu tu semangat pun pengering. Jadi tok di pastor nanti kita berarti ke ba penghidup kita mensia tok tadi penghidup kita tok nak selalu abaka utai ti di kedekat kita metok deh. Jadi utai ke jadi ba penghidup kita suah jauh ari peragam ba dalam hati kita din. Ya, tajak pihak kita mengkang uli betapi ngau perkara kebakar tu laban kita abisi ngemuan semangat. Enti bak ajar kita metode deh. Nama kini pengawak tak ke utai kepatut dikerja ngamik kesemangat hidup kita itu tetap berapi-api belama nak mudah padam ngapa tak ke kulap-kulap.
0: Ya, nama te kepatut dikerja kita awak ke kita nak kulap-kulap bak api ke ambis minyak ku kita lah. Ti kita lagi kelihatannya selalu kita kena api kelitanya. Ti gasnya udah ambil ya. Kulap-kulap ni ada.
4: Lepas subak kita nadai karan ni kurang dah.
0: Ya, nadai karan. Lalu kita tadi kan nyampai terbeli ke generator. Lalu kita kena api pelitanya. Lepas kita kena api pelitanya. Arti ya ambis minyak. Artinya apinya kulap-kulap. Lalu ujung ke padam ni ya.
4: Ya aman.
0: Jadi, tu jadi ke contoh megak buat penghidup kita. Nanti semangat kita ambis, kita alah. Lama kebawa kita alah, lama kita nadai semangat. Nanti kita bisa semangat, kita boleh menang, laban semua utai kada tempuh kita badunya tu. Laban, kita nak nemu nama utai ke depan din. Kita sim nak nemu hari bulan. Kita sim nak nemu hari bulan kita ada. Kita sim nak nemu boleh ngagak perambu hari bulan. Tang dalam perjalanan kita kenuju hari bulannya, dalam perjalanan kita kenuju penghidup kita ke bertahun-tahunnya, semina kita bapangai belampai bapak Tuhan ngau semangat pun pengering penghidup kita ya. Jadi bapak John bagi keenam gentran keenam puluh tiga mega nyebut roh ajak kamerik penghidup kuasa mensia nak uleh ngerja utai tu nama kebuah kuasa mensia nak uleh ngerja utai tu laban tubuh kita itu penuh dengan pengalami dia kita berda lebuah bala murid Jesus bersampi bak bukit Getsemani dia Tuhan ingat kesedak ya roh kita amat kak tang tubuh kita lemik artinya kita nato nak bisi roh tau ke semangat dalam setiap utai tiri kerja kita nanti kita nak ada semangat kita deka lemik roh ke bisi munyi ke dalam John tadi kenyebut roh ke bisi dalam kita lebih berkuasa dari tubuh kita. Laban buat kudus semoga madah pak 1 John 4:4 yang madah roh kebisi kita itu ianya roh Tuhan ti selalu ngiring kita lebih besar ari roh ti bak dunia itu arti ari kuasa pemetang jadi kita perlu bisi roh ti kuat semangat ti kuat digabung ketua kau roh Tuhan ti ngiring kita lihat kita dekat jadi mensia ti kuat lebuah kita bertapik ngau penguji kini lebuah kita bertapik ngau pemedias kini lebuah kita bertapik ngau pemal kini dia kita dekat meda penghidup kita sentiasa menang dalam semua tai laban tubuh mensia tetap hidup serta kering tang pengering roh na uliah dialah ke gaya peniau fizikal tubuh kita ambil ke banding kita meda bala atlet para ya. Tajak pun tidak kurang lagi dari segi fizikal tidak ya, dari segi tubuh tidak ya, tang lebuah tidak berpekit, tidak boleh menang. Nama kebuah. Segi amat citi dari faktor pemuju tidak laban bisik training kecukup, bisik latih kecukup, bisik ajar kecukup. Tang kelimpah hari trainingnya, pemuju tidak tu mega disungkak ke semangat tikuat. Tipun semua pengering dalam tubuh ti ngujung ke pengurang bak patang tubuh sida ndak boleh ngalah ke semangat juang dalam diri sida ya. Nah ya?
4: Ya.
0: Lalu dia mah teka patut diperhati ke kita. Nah ibu jauh, kita berhati ke atlet menua kita ya. Kita bercontoh ke atlet para powerlifting tu. Hari menua kita Sarawak tempu ya, ianya menjadi kita Master Boni Bunya Agustin. Kita meda ya, dia ya bisi semangat. Dia cukup kena ya petape ngangkat ke. Angkat berat tu tadi, ya uliah ngangkat kena laban semangat ya cukup kuat. Hati ya cukup kering ya. Lalu pihak mega mayuh pemuju aku dah diulih ya. Kita meda bakal pemenang medal emas. Bak kategori 72 kg Maya Lumba Paralimpik Bak Paris 2024 Mayanya Suba. Udah ya kemuju ngangkat ke pemerat 232 kg tok menyadek kita medau ke megak mecah ke rekod dunia. Nama kebuah laban ya bisik semangat tik kering. Semangat pun semua pengering. Tau? Pihak megak sebedau tu bak lumba Paralimpik Tokyo 2020 menyadik kita boni tu mega boleh medal emas. Nah, dia kita berarti ke semangat ya kuatnya kebuah ya muncul ngangkat ke nyak tadi au. Ko boni madah kita pun kalak ninga lebih kita maca bak berita. Ko ya madah pemuju ya bak Ferris 2024 cukup besar reti. Laban maya ya bertandingnya ya nantu berpengerai tang ya muncul. Kita meda semangat ngau pengeras hati bak tubuh ya tinggu juang ke tulih ke pemujuannya menyadai au ukai pengurang bak batang tubuh tau ke pemedis tidak sai ke buni tok tadi tang ya bisi semangat kena enangkup kena yang laban semua penguji tinggu asuh ya boleh pemenang mega bak angkat berat tok bak Paralimpik kebenau ya tiga-tiga berarti ke mayu lagi contoh kebukai boleh jadi teladan ngagai bala kita ukai semina ba main ngau lumba tamaga ba perkara-perkara kebukai siti agi contoh ka uliah mega diperhati ka kita ianya Eric Wehenemaya ari menua Amerika mega orang buta keterubah ti mujo niki gunung Everest kena ke 25 hari bulan 5 tahun 2001 ya tu mega jadi keteladan, jadi kecuan, jadi kecontoh kepada kita orang kebisi semangat. Tajak penerik ukai buta maya ada. Ia nak ulih meda maya umurnya 13 tahun ketegal penyakit ti kita meda maca sejarah atlet tu tadi. Tang tu nak nekua ya hidup bahkan orang menyana kebukai mega. Ngai kaya mega. Ia sukses dalam ia bak pemujual ya Nike Gunung Everest. Oh? Jadinya kita patut dipedak kita. Menyali dalam Tuhan kita patut nemu tajak pun tubuh nuan dipedak gerai serta kering dan ti roh bak dalam tubuh kita den kulap-kulap tau kepadam bakal api kelita kena di minyak kita nya bakal ke tamak ngagai pemetang tajak pun kita agi sebut. So anang ngasuh api semangat bak nuanya kulap-kulap tau kepada mau.
4: Ya, okey, hanya tadi kita sudah ninga dua itik contoh ke di break pasternya tadi hanya keterubah atlet para menua kita Boni Bunya Agustin ngau sikok gi hanya Eric Wehenmeyer ari Amerika Syarikat. Jadi cukup mana contoh ke disebut nuanya tadi pastor kita ngarap ke semangat ngau pengeras hati ke dikemuan dua ikut orang ke bisik disebut nuannya tadi ulihnya diperansang ngagai kita kebukai kelebih lagi bak sidak ke bisik pengurang bak batang tubuh. Ingat tiap ikut kita nak ngira sapa nuan kita bisik tangkup pengawak dirimpu merik sumbangan ngagai pemansang menua ngau bangsa kita. Kita anak jampat patah semangat serta ngasai ke diri min ari orang bukai. Jadi bala peningat semua agi mayuh perkara dekat dipejurai ke kita atang sebenarnya aku belak mic kita ngetu nak lama dulu udah kita belalak kita bertemu baru buat program Pelasa Jurai 6.35.

0: Ngarap ke kita agi begulai ngau kami ba Plaza Jurai 635 berjurai ke topik semangat pun pengering. Agi begulai ngau aku di studio kedai tu Reverend Pastor Tony. Jadi Pastor tua pulai baru ngagai topik tua. Sebenarnya tu tadi Nuan udah nerangka bahkan ni roh kebisik dalam tubuh kita itu boleh beri semangat hidup serta ngering ke kita bak penusah tok ke pemal ke ditapik kita dalam penghidup. Kelimpah hari nyak pastor nama lagi utai ke patut di kerja awak ke ulih ngasuh sempun semangat kita itu semampai hidup.
1: Au Siti lagi utai ke patut diperhati ke kita ianya ngetu minta tiksino. Minta tiksino tau ke safe peti nak sama ngosino ke dirimpo tau ke safe confession. Oh, berarti kemana-mananya. Safe confession tu itu ianya arti ya kita nerima serta bebasa ke nama utai ke bisai tau ke pengurang ti dasai ke kita. Tang tua tetap bertanggung jawab ngubah utai kan untung tau kenyadi bak tirimpu. Ambil kebanding. Nanti kita sakit, tang sengaja nak belelak, lalu ngujung ke luput kini, serta tau ditaban ke spital kini kita, tu reti ya nua nak sinu ke dirimpu. Nya, safe confession. Lalu kedua, titip hati kita akan sebut akunya tadi, ianya, tang safe peti tu, ianya reti ya, Nuan selalu dekat terus minta di kesino, minta disukung ya, tau ke diperhati ke orang bukai. Lebuah Nuan minta di kesino, otomatik Nuan tusah dekat ngayahan ke penggagah Nuan. Ngasai ke dirimpu selalu sino, serta orang ti pemadu nadai nasib. Nyak bak kontek dunia lah, malam nyadik. Namun tai ke patut di kerja kita. Nama teti patut dikerja Nuan ngawaku. Ngetu hari ngebuan ati ti minta di kesino. Dan berunding ke berkat berkat ke diberi Tuhan ngage Nuan. Ti disiuh ke Tuhan ngage Nuan ke beniliahnya. Munyi ke Bakluk 6 genteran ke 38. Ngaunya Nuan dekat gagati. Lantang hati. Nak ngira nama perkara ti nuntung penghidup Nuan. Ya. Ingat. Jako dalam 15 genteran ke 13 bisa nyebut mega. Lebuh orang lantang hati sedak tucum. Tang lebuh hati sedak nak lantang mua sedak berupai tu sah. Jadi bak bub kudus madah mega. Bak jako dalam hati ti gaga enya ubat ti bisa mai pengelantang ngagai kita. Nah ya. Jadi nyak mesti kepatut diperhati ke kita menjadi.
0: Okey, sigi aman hati ti gaga tu formula ajaib ko kita ada menjadi indah bak perkara perubat udah dibukti ke mega ianya hati ti gaga ulih kasuh penyakit jampat suman serta ngembuan kemungkinan besar ya ko kita high possibility deh kena kita ngau nak ulih ngelaban penyakit.
1: Ya, betul.
0: Ya, okey, jadi aku megaknya untuk ingat ke Jakob kemunyi tok de pastor, semangat hidup kebisik bak

0: Kitai ulih ngasuh kitai kering tajak pen lebuh tua lemi. Betapi pemang ngah penekua bat dalam penghidup. Lebuh tua lemi semangat hidup dekat merik kitai pengering. Kelebih lagi semangat ke dipinta kitai hari Tuhan. Bekeni bat penemunuan pasal.
1: Sigi amat munyi kenuanya Puan Penio. Ti kita berarti ke. Perkara tu mega bisik ditulis dalam 2 Korin bagi ke-12 genteran ke-10. Tenyebut munyi tu. Nyalai ketega Kristus aku gaga ke pengelmi aku. Dipecat, dikeduan, diperinsa, ngau, dituntung mayuh macam penusah. Laban lebuah ku lemi, aku kering. Pihak ku rasa pol. Jadi ti kita berarti ke. Nama te kadasai dalam penghidup kita. Kita nak tahu nak kering. Tajak pun kita di keduaan kini, bahkan Rasul Paul kena sebut ya tadi, buat 2 Korinto. Kita nak tahu sekali-kali nak ngembuan semangat di kering dalam Tuhan. Aku sekali lagi maca ayat di penudinya, laban lebuh aku lemi, aku kering. Nah, nama arti jakut Tuhan tu menyadi, aku dah nyebut tadi, lebuah kita yang tadi, ngasai ke kita yang tadi, nadai pengering lagi, ngasai ke nempu lemi, minta semangat Pak Tuhan, lalu kita kering, munyi ke Rasul Paul tu tadi, kita ulih, betapa, ngesemua utai ti, diasai ke kita, lepas kita mensia tu, kita Kristian tu, nadai kalak dijanji ke dalam buah kudus, ianya semua utai berjalan semut magang, nadai kita dijanji ke bintang ngobulan, kita akan betapa ngau macam-macam bahkan minsia kebiasanya mega. Tang kita bisi semangat ti baru lebuah kita betapa ngote tu ianya pun semua pengering kita ianya semangat kita dalam Tuhan.
0: Okey, terima kasih pastor kepenerangnya tadi. Ngamik ke utai ke disebut kita utai ke dipejurai ke kita bak program pelasa jurai 635 ukai semina di dinga kita sarito ari pendiang kanan lalu pansut ari pendiang kiba. Atang ngamik kutainya tadi nyadi ke pemakai bak penghidup kita deh. Nyadi tu kira tanya aku ke penudi meto pastor sekali tu deh. Nyadi nanti bak ajar kita itu pastor orang ke bernama Moses ko kita. Ya tu tadi siku ari orang ti ngemuan semangat ti kering laban ia nak patah semangat lebuh ia di tagang tamak ngagai tanah ti disemaya ke. Jadi pelabak ku pastor yang kan wan ulih nerang ke ngau silik agi bekawo ngau Moses tu.
1: Terima kasih. Nabi Musa tu ianya keturunan ari bangsa Lewi. Lalu ia mega dipilih Tuhan mai bangsa Judah pansut ari menua Egypt. Awak ke bangsa Judah tu nak nyadi ulun, awak ke bangsa Judah tu tadi nak nyembah engkeramba. Lalu lebuah pejalai, pengelama bak padang gurun tau ke bak padang pasir, pengelama 40 tahun kita merdao, pengelama Musa mai bangsa Judah tu pepusian naniang bak padang gurun. Sehingga ngujung ke kita merda lebuah sida ia nadai pemakai, dia Tuhan merik sida ya mana. Tau keruti dari surga. Lebuah sedaya nadai terdempak, dia Tuhan mega merik sedaya burung pitu utai kedempak sedaya. Lebuah sedaya nadai air rup, dia Tuhan merik sedaya sungai. Awak ke sedaya ulih ngirup ari air sungainya. Nabi Moses tu ia cukup bersemangat. Lebuah ia ngiring bala bangsa Judah. Mayuah majakuk jai bala bangsa Judah tu ngagai ia. Ngumai yang nama kebuah nuan mai kami merinsak, nama kebuah nuan mai kami pansut. Tang tujuh, Tuhan ngasuh Nabi Moses tu awak ke bangsa Judah tu tadi. Ngempu tanah tidur di semaya ke ngagai aki ini sidaya. Jadi kita berarti lebuah Musa nerima ke 10 pesan. Abak Gunung Sinai, ia megak bisik semangat. Nyampai ke pesan tu, pesan ke terubah. Ianya ngagai bangsa Judah, ianya anda yang bisik petara bukai, anda nyembah petara bukai. Kedua, ianya anda yang agak patung, lalu anda nyembah yang keramba. Ketiga, anda yang berjaik ke nama Allah Ta'ala. Keempat, kita nak tahu nak ngudus sekali sahabat. Pihak ku pesan, lalu kelima, berbasa kapai naik kita. Dia, Musa tadi, ngau semangat yang nimak jakut Tuhan tu. Dia ngelunya diajar, dia ngagai bangsa Judah. Lalu keenam, anda yang munuh dirimpu, lalu anda yang megak munuh orang. Lah banyak ditagang Allah Ta'ala. Pesan ketujuh mega. anang kitai butang, anang ngerjau teh kena betul. Pesan ke 8, anang juri. Pesan ke 9, anang bola. Pesan ke 10, anang ingin ku te orang. Jadi Nabi Moses tu cukup bersemangat ia mai bangsa Judah au ngagai menua tanah dia sudah dijanji ke ngagai akini sedaya. Tang tajap ya Musa mati berumur 120 tahun, dia Yosua mai bangsa Judah datai lalu bempu ke menua Kanaannya.
0: Ya, hanya tadi nanti kita berarti ke semangat Moses tu tadi ke cukup kering. Ba utai ko dah di terang ke pastanya tadi awak ke nyadi ke perkara ke diperhati ke kita bala menyadi ke lebih agi kita ke hidup bakal ke sarito nyadi bakal selama mega pasta aku minta nuan ngerawap ke perkara ke udah dipejurai ketua ari pun tadi.
1: Terima kasih ya. Kena ngerawap ke utai ke udah dipejurai ke kita ba plasa jurai 635 tau dinga bala peninga kita hidup ba dunia tau anang kering ba tubuh aja tan kita mesti bisi semangat ti kering labanyak pun pengering penghidup kita laban pengering ba penghidup kita ianya ukai diukur tau ke ukai di peda ari penegak tubuh kita tang semangat kita nya nya tinggu juang ke kita oleh napai semua penguji ba dunia tu. Ingat pesan aku utai titna patut dikerja kita kelebih lagi kita orang Kristian. Kesatu ianya muan runding ti kepapas. Kedua kita natau sekali ngebuan ati ti begede. Ketiga kita natau sekali-kali kita ngelabuh kore bukai. Laban namang tai kereta buah kita. Nyak mang tai ke dituai kita. Jadi tu sekena ngau ajar alus kena ngau utai ke di pangsa kita, utai ke di pejurai kita bakal kesar itu ianya nanti kita lagi ngebuan tentu berkini ke kita bisik semangat dekat memacu ke dirimpu lalu semangat memacu korang bukai semangat pun pengerian kita.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulan wanya tadi yang harap ke udah meri penampak udah meri penerang kayak bala kita. Jadi bab pengujungnya tadi Pastor bisa nyebut anak kepapas menyekoya tadi anyangka topik kepapas tu dekat di pejurai ke kita ngau dalam lagi bab maya-maya kebukai bala peningah terus ke pengerinduk kita boleh ngau kami ke mayu lagi topik ke dekat di pansai ke dekat di pejurai ke kita bab maya kebukai sebab kami ngelekat ke program pelasa jurai 635 ungkup ke minggu tu minta nuan ngirang kita bak sampai pastor.
1: Okey, bersampai kita apai kami di surga Tuhan tidak kalah kami dalam Jesus Kristus Tuhan hidup Tuhan berkuasa. Terima kasih ya Tuhan labano dah ngajal kami bakal ke sarito Tuhan Yesus ngenangka penghidup kami awak ke kami terus ngembuan semangat ti kuat semangat ti kering labanyak mepun pengering dalam semua kami ti betapi ngus semua penguji. Tuhan berkat ke semua bala peninga, berkat ke semua kami kabisin inga program tu. Lalu awak kekuasa nuan terus ngiring kami, lalu kuasa nuan terus ngibuan kami. Kuasa nuan Tuhan ti selalu ngau kami. Kami percaya nuan Tuhan sumber semua pengering, nuan Tuhan sumber semua berkat. Nyalai terima kasih hapai, terima kasih Jesus, terima kasih Roh Kudus untuk sampai kami, diri pinta kami di dalam ngau di atas nama Tuhan Jesus Kristus, kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Jadi, hanya untuk bala peningannya nak program Pelasa Jurai 635 untuk ke minggu tu, tetap kesemayang kita mengelengok kami baru buat minggu di dekat datang.

Ya, selamat lah. Lamai, selamat kita bergulai baru di YFM. Limbas, hari itu hari 4, 13 hari bulan 8, 2026. Bergulai aku baru. Berlabur dia tu nyentuh ke pukul 9 malam. Maka selama pukul 6.15 tu lagi kita bisi bergulai dalam Hello Y Bin dulu. Udahnya bakal selama pukul 7 lemai kita bisi program jaku sempama lupia mega pukul 7.30 lemai kita bisi ninga ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM di Kuching. Udahnya ditangkan ke pukul 8 malam kita bisi program mena salari Limbang. Begini ketusun program kita di Sada Hari Limbang hari 4.13.8.2026.

0: Yang lagi kita ke Benung, mulai ke Diri Arindo, kerja ngarap ke berjimat di Rantau Jalai. Laban kita sama nemu menua kita ke dia tu Benung dituntung penusah sebuah nasab atau ke jerbu. Bala kita ke bangat benar atau ke bangat jerbu atau ke pegam angin. Ianya di menua Semerahan, Kuching, IPD Serian, ngau Serikai, Sibu, ngau Mukah dalam 100 lebih bekerja. Jadi ngarap ke kita sama berarti ke pengerai kita. Jadi lagi aku dekat Nampung berkawal ngau indeks pengamah angin di menua kita Sarawak urut pukul tengah hari itu tadi ya. Jadi ngarap kita tadi jaga pengerai kita impo ya. Jadi sebenarnya peningat semua aku ke lemai itu terus ngemai kita ninga ke berita kelebih lagi ba Hello Y Bintulu kita begulai ngau DJ Yon to Keseron di Bintulu. Kita terus ke Bintulu ba Hello Y Bintulu.
1: Jadi merik selamat lemai ngagai semua peningat ke benum gulai ngau kita bawa ke sekali tu. Tentu yang inti yang hari 4 dia gintir kami hari Bintulu berkunci ke berita ba awak Hello Y ke sekali tu. Jadi berita keterubah ke dia berkunci kaku yang nyak berkawal ngau Karnival Pendidikan Madani 2026 kediatur sida hari upis pelajar Pelilia Bintulu ngau tema ya yang nyak sehari bersama rakyat. Jadi aku ngelansa atur pengawak yang nyak pergila 14 hari bulan 8 hari 5 dia pengawak tu diatur ba SMK Kemena dimun ke ngau solat subuh Madani ngau kuliah subuh. Udahnya bisi megak pengawak ba Pantai Tanjung Batu Bintulu. Ianya senam robik keluarga Madani, tarian Madani, bisi megak aktiviti plogging tau ke Gotong-royong ngau brisk walk. Nya ungkup ke pegila lalu kena 15 hari bulan 8 hari 6 ba SK1 Garden City Bintulu. Dia diatur pengawak tekad RPM pakat kurikulum prasekolah si megak diatur bicara nadi negara polisi sekolah selamat si megak tribunal anti buli Jen Cilik Madani pameran pendidikan dan kerjaya ngau cabut tiket bertuah. Jadinya berkawul ngau Karnival Pendidikan Madani 2026 kediatur sida ari upis pelajar Pelilih Bintulu. Jadi hinangkan kenyak berita kedua. Sebengkah pengerami dekat diatur bak Dewan Suara Bintulu kena hari 6 minggu baru tu 22/8 berpalan bak Dewan Suara Bintulu ianya program kedikumbai Aging with Grace tau ke meniti usia emas dengan sehat, aktif dan bahagia. Lalu tu diatur sidari Hospital Bintulu begulai ngau ahli lembaga pelawat Hospital Bintulu kediadaan dipenyadi ke oleh Yang Berhormat Datuk Sri Tiong King Sing, Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Malaysia. Aku ngelansak sekedar atur pengawak nyombak pengarminya, dia bisik ceramah pemakanan sehat, bisik megak minda sehat, pengesanan awal Alzheimer dan brand game, bisik megak C aerobik, radio tiso, dia lica berkawal ngau ortopedik, ngau osteoporosis, abisik megak tai chi ngau buff pameran kesihatan. Hanya berkawal ngau program kediatur minggu baru hari 6 ba Dewan Suara Bintulu 22/8 tahun 2026 ianya program Aging with Grace. Lalu peningah berita ke penudi ke dipukusi kaku ianya berkawal ngau uji bakat terbuka kediatur kami hari upis penabur Bintulu RTM Bintulu. Uji bakat terbuka penyampai radio part-time dengan wartawan penyiaran part-time ke dekat diatur kena 19 hari bulan 8 ianya hari 3 minggu baru berlabuh hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai bak upis kami dituk. Lalu syarat ngau kelayakan ianya tentu kaya peranak menua Malaysia berumur 18 ngagai 35 tahun induk atau lelaki ngembuan pelajar batikas SPM, STPM, diploma ngau staraf ke diktiraf, hari perintah ngau institut pengajian tinggi awam tau ke swasta, landiak berjakuk Melayu, ngembuan kepujian sekurang-kurang grade C dalam subjek bahasa Melayu di peringkat sijil pelajaran Malaysia SPM tau ke sijil vocational Malaysia SVM, keutamaan ngagai graduan komunikasi, ngembuan personality, penampilan ngau perwatakan menarik ngau uliah gawak bak sebarang maya ke diguna. Jadi lebuh mayanya ngagai kita ke dekat ngau uji bakat tu, kita dipinta mai resume, sijil-sijil ngau gambar berukuran pasport. Yang tadi tu berita hari kami di Bintulu bawa helloai ke sekali tu. Beri selamat jalan ke pengawal genuan, boleh baru ngagai konti Limbang FM.
0: Okey, terima kasih Yon di Bintulu. Jadi kita mulai baru mulai ngaku di Sada Ari Limbang.
2: Dina meh Sada Ari Limbang nyentang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

Ya, begini sampai tadi pendengar semua, kita sudah dengar ke Hello Wybin Tulu, kelebih lagi gagai kita ke Benuang bagi ke pengawak di Bin Tulu. Jam ke dia tu sidak di ATM Bin Tulu bisi ngiga part time DJ Melayu atau ke pemberita ya. Jadi ngarap ke kita tau datai munyi ke disebut ya tadi. Maya ke ditetap ke. Jadi ngarap ke kita mujur. Kita ke dekat mengigak ke pengawak part time nyambil ya. Kita tahu datai mayanya hilang. Jadi program Sadari Limbang tu boleh di pedak kita live Facebook Limbang FM pasti di hati. Aku dah gagal live hari pun program tu tadi. Jadi terima kasih Mama Yong gaya bala peningat ke BC Meda Live atau ke ningat ke radio kita ke lemai tau. Banyak kenyat diau di rumah, menung ningat bar rumah, menung bak kereta kini. Selamat lemai semua. Kita ke menung berdedat berjalan luan, menung jam kini. Ngarap ke bersabar. Okay. Terus ke boleh ngaku, jentok ke pukul 9 malam tu lagi.

Ya, baginya Man City, lagu hari Ron T.E. Lagu ke diberi nama Kumang Ati. Ngekita ke baru jam layu kami di Sadari Limbang. Sari tu hari 4/13/2008/2026. Ke bisik kita tadi bisik berjanji atau ketemu janji appointment. Kau dutur pergilah. Tentu ke kita ingat kau kini. Okey, jadi aku dekat baca pesan berat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi pesan ke terubah tu peningah, pesan pemati datang dari Hilary anak Singgek dari kampung Ceria Sibu. Adakah ada ke pemati apa ya Singgek bin Ruby atau kapai lai laki Selin anak Linguh ni yang tu udah nadai kena hari 3 12/8/2026 pukul 9.57 ba Hospital Sibu. Jadi ni yang dekat di Sky Balamayu ba Sibu, Motari Hall Jalai Bukit 5 Sibu. Jadi ni yang dianjung pagi 15 hari bulan 8/2026 hari 6 ba Tanah Perkuburan Kristian Kekan atau ke Liko Kampung Kekan. Jadi pesan menuju ke Abang Melayan ke disebut itu ba Kampung Kekan Dalat, Bungai Besai Igan, Bungai Mid Igan, Sungai Kut Dalat, Kampung Medung Dalat, Kucing Miri Bintulu. Jadi pesan temega dituju ke sidak kelalan yang singgit tidak boleh dirintai ke ditu. Sebarang tanya atau ke kita tak telefon ngagai Hilary bin Singgit anak yang pun ngau anak iparia ba 0178045411 Hilary ngau 0179575634 Semar. Lalu ke pesan kedua, pesan datang dari Winnie Ludong anak angkul ngari ke sida sebilik ada ke Indai sedaya siah anak Jap atau ke Jep atau ke Indai Bintang udah nadai 11/8/2026 hari 2. Lalu dekat di Sengai bar rumah 1 Melisa bilik nombor 3 Kapit kena 12/8/2026 hari 3 ngau 13/8/2026 hari 4. Jadi Indai sedaya dekat di Anjung, jadi niang tu dekat di Anjung 14/8/2026 hari 5 bak pendam SDNU Kapit. Jadi pesan dituju ke Kabar Melayan Kenglala ianya hari Sekayuk Gad, hari Sekayuk Baliah, Tiau Ilik, Tiau Ulu, hari Kucing, hari Bintulu, hari Miri, hari Brunei, hari Sibu, hari Song, hari Kapit. Kalau Kabar Melayan Kenglalan yang tu kena boleh disebut itu. Sebarang tanya kita tahu telefon ngagai balana ya balumur bak dumur 011218698 ngagai Winnie Ludung anak angkul, ngau Remy Nyuling anak angkul 0178962092. Jadi ke Siti tu ingat pesan pemati datang dari John anak Anding atau ke apa Inyam sebilik menuju ke Abang Melayan berantau limau sepanjai batang air kenawit nang nilau batang mujuk Sibu Bintulu Miri ngau ke Abang Melayan ke nda boleh disebut itu. Jadi pesan tu dekat madah ke Ancangi anak Kumbuang, madah ke Ancangi anak Kumbuang atau ke Indi John udah nadai 7/8/2026. Jadi niang dekat di Sengai Bukit 5 Sibu kena hari 3 12/8/2026 lalu dekat dikubur kena hari 4 13/8/2026 kebenarnya bak pendam Bukit Awup Sibu. Jadi dikarapkan semua kabar Melayan enggak kabar sepekat ulih datai mayato ya udah di kubur ke kebenarnya. Jadi nak tu dulu pesan ke ulih dibaca aku ungkup ke sekali itu. Jadi aku terus merindang kita ngau Siti lagu ke bisik disediakan aku kelemah itu.

0: Nya meh sadari limbang, nyintang aring 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
1: Jadi ke sekali tu peningan semua aku dekat berkunci ke indeks pengamah angin pukul 12 tengah hari itu tadi. Jadi abak Kuching 176 indeks pengamah angin atau ke IPO. Ianya status ya nak berpengerai atau kena mana. Jadi ba Semerahan 180, IPD Serian 179, Seri Aman 161, Seri Kai 158, Sibu 152, Mukah 153, Kapit 67, Bintulu 93, Semelaju 83, Miri 89, ILP Miri 71, Limbang 65, Lunduk 111, Tebeduk 174. Lubang tu 91, Lawas 67, Ngau Berio 53. Ya tadi indeks pengamah angin di menua kita Sarawak. Tengah hari tadi tu kaku nan muku kelemai tu. Ya tadi ngarap ke kita semampai munyi kedegerah kami beradio atau ke upis pengerai. Ngarap ke kita nya tadi semampai nyaga pengerai ngiru air mayu-mayu. Ngiru air amat kaku tu. Ngiru air amat. Nanti nadai perkara keberat anak kita pansut ngerja pengawak di luar rumah. Okey. Jadi nya tadi berkawa ngau indeks pengamah angin. Bisik kaban aku jauh hari menua Kuching dian. Minta berdebah ke lagu Ari Marilyn bersumpah masuk neraka nama kebuah aku penanu tanya empo. Sembilan lagu aja aku ya. Kena merindang diri empo ke benung mendiang ke YFM di Limbang baka kelemai tu lagu Ari Marilyn ke dikena merindang kita ke malam tu ke bisik begulai aku di Sada Hari Limbang.

Ya, lagu dari Merlin Bersumpah Masuk Neraka dipinta peninggal kita Valentina Paul kebenaran ini minta lagu tu tadi. Ya, tadi ngai nak sebut nama. Biar mega lagi kita ke lagi mengkang gulai ngaku lagi gulai ngaku di sada hari Limbang belabari pukul 6 lemah yang tu ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi kita terus berperinang lagu ke BC di tusun aku ke lemah itu peninggal semua.

Ya, lagu Hari Lily Stephen penampat di Lindung Muari ngujung ke jam kita pukul 6.49 minit malam. Jadi, maya musim kebesebuan tu tadi tentu ke kita ini tadi anang Nunu Sengapa ya, lebih lagi sampah uras kita ya. Lebihnya tadi nambah ke pengamah angin kita ya. Jadi sebarang pengawak tiba betunu ke baba sampah tadi nak dikemendarkan ya. Jadi berita ke dekat dikunci ke aku peningai nya berkawal ngau berpesah pengerai ngau nadai bayar percuma ungkup orang kan rima STR ngau tahu yang ya ke berumur 40 tahun ke atas bagi menua di Limbang hanya peka B40. Jadi di Limbang kita tahu ngagai KKIA Limbang, klinik kesihatan Penganan, klinik kesihatan Batu Danau, Nangga Merit, Nangga Menamit ngau klinik pengerai Kuala Mendalam. Lalu di Lawas kita tahu datai ngagai klinik pengerai di Terusan, di Lawas Sunar Merapuak. Jadi cara kita ngecek kita ti boleh boleh percuma tu tadi tau kesaringan kesihatan tu berpesa pengerai ngau dah berbayar kita tau ngelawat www.pkb40.com.my nya tadi BC 4 iti utai ke mana berpeka tu inya berpesa pengerai ngau dah berbayar bantu alat perubatan insentif melengkapkan rawatan kanser ngau insentif tambang pengangkutan kita tentukan kita nya tadi ke boleh atau ke layak boleh nama temersa ba b atau ke www.pkb40.com.my.

0: Jakob sempama tu ni. Ni ni menangki atau belapa kau? Ah, mana Jakob sempama tu? Nak murid rakau. Berarti nak murid rakau dikenok madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tak kena upai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Nandai, menung macam bob sempama Jakob Iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni matak agak Nuan ingat program Jakob sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

Tiun ke didinga kita tadi nanda ke program Jaku Sempama ungkup kita ke minggu tu bertemu baru. Kita ke minggu tu hari 4/13/2026. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah peninga ianya Jaku Sempama ke Bakato. Bakat terempas di batu. Nama kita meda utainya terempas tadi. Pedih mainnya kini. Okey, kini sikit pedih. Okey, mandi yang ngagai Jaku Sempama tu reti ya, mandi yang ngagai kita ke makai engau berjual utai. Ambil ke banding lebuah buliah buah lalu dituang kita habis-habis bak tikai atau ke di sebarang alai kita ngengkah ke buahnya tadi. Udahnya datai siku ngambil lalu datai ke siku ngambil buahnya pedaknya lesap nadai seleka tinggal. Bakanya gak lebuah kita berjual bakas sayur atau ke sebarang utai dia orang mayuh nyau berbuat berbeli ke utai ke dijual kita nya tadi pedak ambil sekejap mata atau ke sekelip mata. Jalan ngena Jaku Sempama tu bakal ke terempas di batu utai ke dijual aku tadi nak bermaya-maya pedaknya ambil. Nanti bakal tau belama nak lebu berkebun sayur bisi amat untung. Betul. Hanya tadi salah sagam aku arti itu tadi. Nah, arti ya tadi utai ke dijual kitanya tadi laku. Laku. Bakal terempas berbatu. Dah lama lembih ya. Kenyak aku ya. Okey. Jadi kita bertemu baru. Udah tau lagi. Batu suenti kedua bergulai ngaku ke lemah itu. Jadi aku dekat merinang kita ngas lagu ke benung barrel jam gede tu laban lagu tu pun dikerinduk ka kumpul aku kala ngemai lagu tu ba setaknya lang minggu nyen suba aku dan nemu mana kena okey kita dengar ke lagu Hari Igu Anthony.

0: Y aco sempa moto ne. Ni ni menang ki to la pako. Ah mana nya aco sempa moto. Na murid aco. Reti na murid aco dikeno mada kurang lebuh kita pula yaring indikan to kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo. Andai menung maca bob sempa mo jaku iban.
1: Kiruh nuan maca bobnya. Nyemetek agek nuan ninga program jaku sempa mo.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Kita batu sun ti kedua jakut sempama ungkup kita ke minggu tu hari 4/13 bulan 8/2026 jakut sempama kita kedua ke di pekunsi kaku peningah. Ianya nak nyawut seleka mukut nak nipas seleka beras. Reti sempama tu nyemak ngagai orang kendur alai kita nibar ke leka jakuk bakeni pen pemalat jakuk kita mantah setengah nuk ya. Nyau munyi kena daya dia. Orang kebakanya dikutuk serta direnyuak kita ngau jakuk jai nak minimal baka ke jakuk ngau ragak ngau timpak nadai main kebut. Nadai merengut mehya. Jalan ngena tau ke contoh ayat bakeni ngau dek tu nyau nak nyawut seleka mukut nak nibar seleka meras baka kena dai mulut nak namun nyawut orang pedis ngapar kau aku kebjaku nak ditimbal nuan hanya tadi jaku sepama kita kedua nak nyawut seleka mukut nak nibas seleka beras arti yang tadi orangnya tadi tersebut jaku pandak di kepuntang kita kira kenalap punya begini dengan no jaku bersepuh dengan no yang nak menyawut anda mula mati ya meh. Okay, ya tadi jaku sepama kedua ngujung ke program kita jaku sempama ungkup ke minggu tu. Jadi terima kasih gagai kita ke bisi medak live aku di Facebook ngau TikTok aku di TikTok aku pun. Jadi engka kita peningal ke bisi jaku sempama ke jarang didingang ke ditemu kita hari sebelah bob kini atau ke hari bertanya gagai orang tua gagai aki gagai ini tiagi hidup. Jadi ngarap kita boleh berkongsi dengan aku ngau ni cara meh gagai kita ke bisi Facebook berkabar dengan aku atau inbox aku kini aku dekat mantai ke jaku sempama ke engkau kita agak berkongsi dengan aku meh nanti ngai nadai kongkau meh nah. Okey, kita terus berpindah dengan lagu ke udah ditusun aku ke sekali tu peningan. Semua Siti lagu lama, lagu Ari Alfred Mawi bergulai dengan Swilin.

Hari El Pride Mawi begolanya swilin nebang pisang nebang lengki ngelara orang ngelara diri jako gagai kita suba agi kami miat suba selalu nyebut to tang to mik lagu kurang dia tau ne nebang pisang nebang lengki kasih tege jako sebama ke disebut kami agi miat suba ianya kene ne onyo ingat agi bepandam jadi pisak betundik jadi layak. Hanya jakut sempama. Jakut sempama kena nah. Kena game yang semua ke selalu nyebutnya nah. Okay. Jadi pemegang gaya kita ke menung intu diri sambil ninggal ke radio. Kita ngarap ke kita berjimat kita ke menung nyumai. Dalam semua pengawal kita mesti ke berjimat. Okay, berjimatnya tadi bisik cerita ke kalau didengar aku berjimat dia lagi korang nak adalah teningkap kini ya kayak jimatnya aku yang nyana. Okay, FM Mega pukul 7:30 lemai tu lagi bekas lama kita dekat mendiang ke berita lemai ke di tabur terus hari YFM di Kuching. Jadi munyi kaku tadi bisik kaban aku live di tu atau tadi madah ke menua sudah di dini-dini tu di Sarawak tu tadi sebun tentu ke kitanya tadi ngiro air mayo-mayo air amat ke kau tu air amat air nyilo kuku ke air celap ke nama ngambil ke kitanya tadi lebih lagi laban musim bersebuan tu tau ke musim jerebu tu tadi kurang ke tau ke ni buah kita bertunuh ke uras bertunuh ke sampah baluar ya gaya ke nambah kaget sebuan menua kita munyi kaku tadi ngiru air mayo lah ngambil ke kitainya semampai gerai laban nanti kitainya nak ngiru air mayo tu tadi batar kuang kitainya rangkai biar ya kira-kira biar meh.

Selamat lemai pelinga dia tu kena borga berita lemai 13/08/2026 jadi terbatuk batang berita. Pengawal jalai ke projek perintah kemeran ke pemanasil ngau penguntung rakyat. Pemansang infrastruktur menuap sisir perintah jalai ke projek jalai ulus kerang fasa 2. Yang dia kediri nangkup penusah sebut nasab KKM cakap hakik mata ke penyakit nyedia kepalan ngintu pengerai. Nyedinya batang berita lalu Dato isi berita.

Projek Tilubah Berjalai Utai Mayuh Terbasau Ngawasil Pengawak Tina Manah Ba Projek-projek Perintah Patut Diperhati Kari Sukut Integriti Laban Pasia Dekat Diasai Ke Rakyat. Perkara itu dipansut ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Ba Pengawak Dur Ngerami Ari Integriti Sarawak 2026 di Kuching kemari. Premier Mada Ketia Bengkai Projek Perintah Nda Uliah Dikumai Mujur Semina Ketiga Projeknya Udah tembuk atau kagia belanja udah dikenak tang patut diperhati kari sukut penglikun pemana hasil penyawak guna rakyat ngga sekali ke penguntungnya nipak ke belanja tidak dikenak. Nyalai tiap upis perintah, upis ngga agensi, nyalai tiap upis menteri, upis ngga agensi patut nentu ketiap proses meli barang di berjalai ke ngoterang, kompetitif serta mai konsep nipak ke belanja. Upis Menteri dan Upis serta agensi di Sarawak patut jampat kaki berarti setemutar ke risiko integriti ngambil ke penglami bab kara pengurusan dan ngerugak penglantang rakyat. Perkara itu dipansut ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki bab ngawan dur ngerami Hari Integriti Sarawak 2026 di Kuching kemari. Yang mada katur ti patut di kerja tu yang kaum nyernih baru proses pengawak kelimpah riti berarti ke sebarang penglemi lalu ditangkan ke ngawatur ti nyeliah. Atur nyeliah ti istipa setanda ngetu di pejalai ke. Sekedar risiko ti patut diperhati ke nyak conflicts of interest. Penglemi pengawak ngatur ari dalam agensi, servis ti lawan di pejalai ke ngau salah guna kuasa. Upis Penaga Penyalah Makai Suap Malaysia SPRM sudah nuku ke 8 isu baru tika dipansik pengudah sidak kenyernih report Suruhanjaya Pemansik Diraja RCI ti berkawang opis Tabung Haji. Tuai Komisioner SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman mada ketegalnya pemayu kertas pansik ke dibuka tu nambah ngagai 14 siti retinya nambah hari 6 iti isu munyi ke ditetap ke dalam RCI. 8 iti hari isu tu ianya isu pengawak meranak ke pokok ke bisik penanggul. Nyalai kontrak sempekat serta minit awam ti berkawal ngau tiap pemutus ngau perkara ti bisik kawal ngau pengawak meranak ke pukuk ke bisik penanggulnya dekat disernih ngena saup orang kita bangkar. Pengawak tu disadang dekat guna ke timpo ke panjai. Datuk Sri Abdul Halim mansut ke jaktu bak gempuruk pengarang berita di Kuching. Berbangunnya Datuk Sri Abdul Halim madah ke 3 hari 6 kertas pansiak ti berkawal dengan reportnya sudah tembuk lalu 3 iti benuang di berjalai. 3 iti benuang berjalai serta nyaukat tembuk di pansiak kalai 7 iku orang sudah ditanka. 5 iku hari sedatu sudah ditan reman ngambil ke di pansiak lalu 2 iku lagi nyak dilepas ke ngau jamin ke tegal perkara pengerai. Semua sedatu nang bisi megai tangguh pengawal dalam upis Tabung Haji. Nyentuh kedia tu SPRM dah muka 14 siti kertas pansiak serta berjalan ke sekedar operasi ti nyengkaum pengawak nangkap, ngetan reman, ngau ngetan ke barang. Yang madai ke pansiak tu nyerangkum pengawak tim rosa ngau nyerungkai 18 bengkah palan. Kira 2,500 siku orang kediau bak menuap sisir di Ulu Skrang dekat disedia kengau jalai darati mana hagi leburatai bak ujung tahun baru cilak. Ianya projek Jalai Ulu Skrang Fasa 2 dibagi benua Seriaman dibungkus RM20.51 juta. Ringgit. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madaka projek tu nyerangkum pengawak tinggagat dua jematan kemerakat Sungai Menguang ngau Sungai Penabun. Infrastruktur tu berguna benar ngagai mensia mayuh di Ulu Skrang kediau baru rumah panjai ke bisik 3 buah sekolah primary hingga sebuah klinik komuniti. Yang mansut ke Jakutu udaya ke ngabas tabak projeknya bab pengawak kediatur berserimbai dengan program Perjalai Nujah Menua 3.0 Upis Kerja Raya Sarawak sehari itu tadi. Kita diatur berundian ke berita Hari YFM1 RTM Kuching.

Terus ke berita kita ke lembah itu. Opis Menteri Pengerai dia tu benar berarti kegaya penyakit ti berkawal enggak penuh sah sebuah nasab. Tubuhpun ada sekira stesen pengamata indeks pengamangin atau ke IPU ting rekod ke baca IPU baikas tina manah ke pengerai. Penerang Riupis Menteri itu madai kepalan ngintu pengerai enggak pengeraja pengawak sida serta stok ubat mega udah disedia ke kena meri servis ti patut enti semak kes penyakit ke bekawal enggak penusah sebuah nasab maja nyadi. Nyalai upis menteri itu ngingat ke mensia mayuah tak kebagi sida ke dia ubat kerendur karena menua ti bersebun ngambil kengurang ke pengawak bak luar rumah. Sida mega diperansang nguna sengkabung iduang enggau nyawa. Berbangunnya naikkan pukul 4 lemai tadi, 7 stesen pengamata tikas pengamah angin di Sarawak mengkang rekod kebaca indeks pengamah angin IPU baikas tina manah ke pengerai. Belalau ke sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS, Serian rekod kebaca IPU 178, Semerahan 177, Kuching 174, Seriaman 162, Serikai 157, Muka 152 Anggau Sibu 151. 6 stesen kebukainya di Kapit, Bintulu, Semelaju, Miri, ILP Miri Anggau Limbang sama ngerikut kangen ke jalan pemersi ianya antara 61 ngagai 97. Pengawak nyerara api tingangus ke kampung ngimbai jalai ke Jatau, Lingga di Seriaman udah masuk hari keempat seritu. Perkara tidak kemeran ke itu, enyak pengawak nerap ke fire break. Kelimpah ritip jalai ke total flooding ba tanah kerapa dikena nyeliah ke api ritip majak nyerarai. Tuai Zon 3 Opis Bomba Malaysia atau ke JBPM Sarawak Muhammad Rais Arham Rosalan madai ke pengawaknya di jalai ke 28 dikurang Rimayu Bengkah Agensi. Raban sedia tu megah betapi ngau sekedar penanggul yang kaum suntuk tempat dur ngambil air kelimpah di tanah kerapa tiagi bebara. Nyentuk ke kemari, kanan dua kangusnya dipelabak ke bisik 80 hektar pemesai kalai api bak 30 hektar tanah tu udah boleh dipadam ke. Pengawal ngemata ke bak tabak projek Autonomous Rapid Transit ART patut cakagi di berjalai ke kena nyeliah ke projeknya hari ting rosak ke perengkah guna baka payip air talikaran ga harus penyambung. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Dato' Sri Jolahin Rawi dekat ke Sarawak Metro penyanyi penemu projek ngau kontraktor sama cakap lagi berjalai ke pengawak ngemata. Tu perkara ke berguna benar laban pengurusak bak perengkah gunanya dekat merik penusah ngagai orang mayuah. Yang mansut kerja ketu lebuhya ke berjalai ngabas pengawak ngadu ke payah pecah ngimbai jalai tun juga di Kuching. Program Tanggung Pengawal Sosial Korporat CSR YFMB Dayuah hagi terus diatur balum parti ketiga tahun tu. Batang pengawal program tu, ianya nemuai ngusung orang tu dah pencin dari RTM, bala peminat YFMB Dayuah serta sidak kekala gawak nyambil ngorang ke udah tuai umur. Pengurus YFMB Dayuah Jud Juda madah inisiatifnya endang pengawal tidipun ke sidak ke gawak bak YFMB Dayuah serta nerima sokong riraban ke meri pelanjar. Program tu diatur kena masa sidak tikala gawak ngau RTM tang kebagi ngau YFMB Jaya. Sehari itu tadi, Direktur RTM Sarawak Wan Wizana Hashim bisik ngulu keraban RTM Kuching nemuai ngagesi kurang ke udah pincin dari YFMB Jaya Suin Juses bak kampung atas Singai Bau. Berengkari 11-18 tu tadi programnya diatur bak kena menu Kuching Padawan Gau di Bau. Sebelum ujung ke berita kita ke lemah itu tu batang berita baru. Pengawal jalai ke projek perintah kemeran ke pemana hasil Gau penguntung rakyat. Pemansang infrastruktur menop sisir perintah jalai ke projek jalai ulus kerang fasa 2. Nyedia kediri nangkup nusah sebuah nasab KKM cakagi mata ke penyakit, nyedia kepalan ngintu pengerai.
Menyandakan berita kita ikhlamat itu, beritanya tadi di Tusun Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri, hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Selamat lama berinya, terus ke program YFM ke lama itu, kita mulai baru ngau YFM Limbang.
3: Terima kasih Rajesh booking di YFM di tiudah macam berita lemai ke di tabut terus hari YFM di Kuciang, dia tu kita mulai ngaku di sada hari Limbang.

Jam kita pukul 7.49 minit malam. Pukul 8 malam tu lagi bunyi ke aku ataupun program tu tadi kita dekat ningat ke program main asal. Okey, jadi ingatkan kita ke lama udah nganti main asal. Kita tahu ninga ke program main asal pukul 8 malam. Jadi minggunya kemarin aku dah ngeluar ke program nadai ke lama, nadai ke baru. Ini yang ngeluar ke lagu-lagu lama. Jadi minggu tu aku ngeluar ke program nadai ke, program main asal ne. Jadi minggu baru aku dah ngeluar ke program nadai ke lama, nadai ke baru. Banyak ke tusun kita di sadar lima tajak pen bunyi ke aku ngelama tu tajak pen kami semina hari 4 aja sadar limbang kelimpah hari 6 hari minggu. Kami di limbang semina hari 4 pukul 6 lemai jentuh ke pukul 9 malam. Okey, bisi pendengar ke lemai tu minta lagu mayu sida tadi ke lebih lagi bala pendengar di live ke benar muda aku live di Tito Kumpul ngau Facebook rasmi Limbang FM. Kita boleh minta lagu ngau kau boleh aku nebah lagu ke bisi dipinta kita lagu ke bisik dipinta peninggal kita lagu dari Elizabeth Sawai. Terima main lagu Pengerindu di Tujah. Seminar di YFM Limbang.

0: Ya, lagu Hari Pini McLean, Nuan Milih Pergi, tajak pen... Aku nebah lagunya laban bisi dipinta siku peninggal kita. Ngarap ke kita nak pergi laban lagi begulai dengan aku sejam lagi. Nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Bekas lama, kita terus mendiang ke program Menasal Ari Limbang.
1: Kita kat ninga tau. Nanti kita kak ninga meh program Menasal Ari Limbang tiang rempat
2: gelai nai tino tabako kena malu diem pedu kandang dado
1: di YFM Limbang.
0: Selamat begulai baru kita ke sekali itu peninggal semua dalam program Menasal Ari Limbang. Bak program Menasal Ari Limbang kita ke sekali itu. Aku dekang mic kita mendiang ke Siti Ramban, ke di baik Incan Anak Belitung, lalu di sagu ke Bala Anak Muak. Ari sepangah benami Limbang ke bunyi itu.
3: Hai puah taga akaluang buluah tubuh kita ya mayo ngamo ngamo kita ya wede baratur
4: ilah

Yati Lek sabuat menari utang datuk pilima utang amuah besi kuli ludoah uluku mata jangka nah ngan yang ramah aku mesubaya ngamuh sili ludoh uluku baja bila tangga di tandang kia bumai kagak langai darai ulu buka obi teba datai adian datai gak sama ninga kita ke kita ramah nyawa ya menjuang

Dek sebuat menari Datuk Palimalang utang amuh si kule ludoh tangku pedang junggang nah hangan yang umbang aku mesubaya king amuh mesili ludoh tangku langai tingang tang di tandang ia bumai aka galangai darai tang bugao bi galang datai adian kita aga sama ninga kita ke kita ngumang nyawa ya nyada tujuh

Kale katide aku ngao katide jange kamai

gale ada ga palo tenjang si aku megas mang ngaya pilih malang ada ga jagang jagang baka ga kukang bran mae ku mae akada buah ilam bran naga damai aku kena ukae laki amae

Ya, baginya Metal di peningan semua Siti lagu Rira Masterpiece menyadi. Ngakai kita ke rindu ninga lagu menyadi ya. Jadi Piamaga Siti berita ke cukup mana bagi rakyat Limbang. Rakyat Limbang tu ni. Semak jako enti kita di luar Limbang pun boleh datai mainnya Siti perami ke cukup di anti-anti kita cukup mana cukup besar ianya Pesta Limbang 2026. Jadi lama udah Pesta Limbang tu undak diatur di menua kita di Limbang ianya Siti program berkawal dengan lomba perahu powerboat racing 2026. Jadi kategori bisik dua kategori, kategori bidar ianya bidar 15 kuasa kuda dengan bidar 30 kuasa kuda. Jadi buat tunnel boat bisik tunnel 15 kuasa kuda, tunnel 18 kuasa kuda, tunnel 30 kuasa kuda dengan banyak lagi ke bukai. Jadi program atau ke program itu dekat dia tu 17 yang tu 18/9/2026 buat waterfront di Limbang. Laban waterfront kita di Limbang pelabak ku udah tembuk, udah nama tu, udah tembuk beratur, udah tembuk. Jadi program tu atau ke pengerami atau ke Pesta Limbang tu udah diatur, dekat diatur kebenar bulan 9 tu. Jadi ngarap ke kita ke dia di Limbang ke nama tu bala kita ke Semak Ngul Limbang, Brunei, Sabah, Miri, Bindulu ke dini-dini luar kau boleh datai. Datai mainnya 17 ngau 18/9/2026 di kedekat diatur ba waterfront di Limbang. Kita terus berperindang ngau Siti lagu ke bisi di sedia kaku lagu Ari William Depa Nagih Semaya Pengerindau.

Ya, lagu Hari William Depa, Nagih Semaya Pengerindu. Hujung kejam kita pukul 8.34 minit malam. Tinggal laluh jam kita. Okey, laluh pengerindu. Laluh jam kita tinggal 26 minit lagi kita mengkang bergulai di Sada Hari Limbang. Terima kasih mayung-mayung yang kita ke mengkang bergulai dengan aku belabar dari pukul 6 lemai untuk ke penghujung program tu lagi. Kita ke bisik bergulai dengan aku live di Limbang FM Facebook rasmi. Jadi Mayu peringat tu tadi minta aku tebah ke lagu Tang Nak Uli aku bunyi ke aku tadi nebah ke kita lagu Mayu lagu dah ditebah aku lalu pian megak bisik siko pendengar kita minta aku tebah ke lagu Hari Nai di Damik. Okey, kita terus dengar ke lagu Hari Nai Dinamik sekali tu pendengar.

Ya, makanya kami tadi peningan semua Siti lagu lama Rui Mr. Franklin Saran. Bakal perahu patah kemudi. Jadi aku dekat macam sekedar lagi pesan berat ke bisi dianyu kita di YFM. Jadi pesan ke Siti tu, pesan datang dari Simon Nana Rampai atau ke Franklin Amu Nana Rampai. Madah ke mati

Tulu Miri ngau kaban belayan kengelala mit anak atom kita di pintar datai ngagai rumah Januari Jalong kilometer 50 Jalai Bin Tulu Miri. Jadi ni yang mit anak atom dekat di kubur kena hari 5/14/18/2026 punya pergila. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Simon 019-805-3440 atau ke Franklin Amu 014-893-1581. Jadi ke Siti Terpelinga yang pesan ngetas ulit serta main terbalu Niang David Matan Anak Ambang. Jadi pesan ngetas ulit serta main terbalu tu datang dari Simon David Matan dekat Madaka Pengawak. Ngetas ulit serta main terbalu Niang Apai Saya Niang David Matan Anak Ambang atau Kapai Simon ngena cara sembayang kena 15/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi ba rumah Niang Tok Empu ba nombor 67 Taman Laki Gadan Jalai Belimbing Seri Aman. Jadi pesan menuju kabar melayan di Jukun Pakuk Sepawah Kampung Sekera Seri Aman, kabar melayan di Miri Bintulu Sibu Betung Seri Aman Kuching ngau semua kabar melayan tinggalan yang David Matan Anak Ambang serta Bala Mayuh di pintar datai tumu tumu ngulu pengawak getas ulit ngau muai anta balu. Jadi pian mega ke jadi nyak pelabak aku nak ke boleh dibaca aku ke sekali tu pesan berat. Jadi kita terus berperindang peningang ngau lagu ke bisik di tusun aku ke malam tu.

Yang nak kata aja kita bergulai di Sadari Limbang pukul 9 maka selama kita bergulai ngau berita kadita berterus hari palan berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program pembina malam di YFM di Kuti di Kuching. Jadi nak kata dulu kita bergulai di Sadari Limbang maya kebukai kita bertemu baru. Bye bye semua.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 13/8 dalam tahun 1990. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud nemuai berjalai ke pemerintah Kebalingian lalu menjadi pengerami ngintu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB kecukup 30 tahun bak Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingian. Pengeraminya diatur PBB Pampang Mukah lalu diguluk Pupu Raban Bansa. Sekedar hari kebisi datai mayatu ingat sapit Kepala Menteri Sarawak Dr. Amar Afri Jabu, sapit Menteri Pelajar Dr. Leo Michael Toyat serta sapit Menteri Pemasang Tanah Encik Gramung Juna. Mudahnya Kepala Menteri Sarawak Kedi Sempulang Binia Dato' Amar Puan Sri Laila ngemata ke pekit lumba perahu ke diatur bak Sungai Balingian kala begitu nerima sambut di mana hari orang bandurnya. Penemua itu ukai seminat nangga pemenang kawal antara ketua ngobala rakyat tamaga ngayan ke pembenar perintah lebih merangsang rakyat berakup lalu nyukung semua penguat pemansang ngau pengelantang di Balingian.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Mayari ke Bala Angat, ngau bersembun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Tu fost Bengal lagu tidak ya? Anba Antara, ok. Lagu ke terubah ya untuk malam tu ya. Pemerintah malam 13 hari bulan 8 tahun 2026. Kita akan pergi dengan kami. Terima kasih. Ok, nampuang sada lemah kita. Sada hari limbang tadi ya. 6, pukul 9 malam kau dum kita. Terima kasih ya dum. Tentu ya di Bandar Kuching. Kita ke Bandar Dereba. Jom berdua dengan kami. Terima kasih. 101.3 FM. Nyokak di selampur benda kita itu belak bersebun magang. Yang ngerak ke sama nyaga pengerai wai. Anang kurang ngerai. Kurang ke bawah kita iba luar rumah. Serta mega berkena ke sengka buang mua. Henti semak kita inya bak luar leh. Okey. Dulia kita sama nyaga pengerai. Anang ngerja pengawak bertunuh secara terbuka ya. Labanya mega tahu nambah ke pengamah kualiti angin di menua kita. Ngaruh ke besi hujan dalam sehari dua tu ngambil ke besi kurang mimit pemalat sebun di menua kita. Okey, berjam ke terubah pemerindang malam kita. Merindang kita engkau lagu-lagu kau dah disediakan. Hari lagu Ba Antara. Kita nginjau lagu Ranca Ari Lucy M. Engkau lagu ya Enggai Tundik di. Kedua lagi, lagu Sada Fedelian. Fedelian Leo. Nya ya tebak ansiban. Udinya kita berhati ke Gayari di mana kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia ya. Bila kita kena nyapa pangan diri tahu aja lawak ngagai Facebook kami. Lagi aku maca untuk akai penghujung program kita pukul 12:30 malam tu lagi.

Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Hai, terima kasih. Harapkan terus dengan kami tuan-tuan ya, penghujung program kita ini. Okey, pemerintah malam. Malam hari 4, tak berasa 13 hari bulan 8 hari itu ya. Okey, Gary di kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Wih, nak ada cerita buka itu tau. Sikit ya, cerita penanggul sebun nasab. Malam tu agi bersebun di kandang benua Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miringau, Limbang, Gaya Angin. Okey, di benua kita, tungak ke barat Sarawak berpuput dengan pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Sebakan engkau tungak ke utara Sarawak. Pihak megak gaya tasik di menua kita. Barat engkau utara Sarawak. Bergelombang antara ia 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Ya, okey. Nanti nada ia aktiviti ke berbarat nyawai. Kita kurang ke pengawak kita nyak bak luar rumah ni. Okey. Laban gaya hari ke balat bersebun. Okey. Anang kurang ngirup air. Jika berasa engkau lagu ya, bini ayah, aduh, bini ayah ke benung nipan garin kini, baru dah berkemas ke utai, pada dapur ke dewan yang dengan kami. Terima kasih, manyu-manyu. Kedua lagi, kelemayang band, Nuan Barulah. Sempat lagi aku maca sekedari peminta bala kita, sudah mending ke berita pukul 10 malam tu lagi. Ya, terus segulai sejalai, hingga kami YFM.

Sekali finalis kita Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 Janus Joni Aman dengan lagu ya Nuan Bisi Intan di Kembuan ya. Nyapa dulu bala kita di FB kami Nita Sapit Kandau MA Angat malam tu di Seloi Sibuti Kekiai minta lagu Anderson Ngalai akan merindang kabarnya Suri Enti Maria B dengan menyadi ya Nora Piling ngarap ke terperindang meh malam tu out Kekiai Moses A. Joseph agak bisi nyapa untuk lihat kita mandi mega mesti kak bersabun ngambil kak bau wangi kekia laban banyak mega berita timadah ke sekedar kanda menua bakal kucing kau sibu nyap sibu tapi enggak penanggul pipe tip pantis kekia segi amai mandi anang enggak bersabun anang lembau bersempu kekita terima kasih ya kaban Yen Will senyapa minta lagu Josephine Jury MA Nuan Siku kena berindang diri impu meh enggak peninggal kita malam tu Tucum anang kurang jangan lupa untuk bahagia kekia sigi mai terima kasih Nora Piling sinyapa batu niah angat malam tu MA pesan guys semua anang kurang hirup air jaga pengerai kekia minta lagu data sakang hati akan berindang Nita Sapi Kandau Seri Enti di Seloi Sibuti engkau semua pria kita ke malam tu ngarep ke terperindang ok lagi aku nebah lagu ke dipinta bala kita ya Menik lagu Heli dulu lagu pelakon pukul 10 dah kami nak berita malam hari YFM.

lagu Rehaling Kau, lagu yang pelakon jam kedai pukul 10 malam. Malam peningkat kami nak berke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 4 sehari itu 13 hari bulan 8 tahun 2026. Sarawak komited ngenegap ke industri biodiversity dikena nentu ke bekal pemakai negeri itu. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah pemansang biodiversity oleh beri hasil utai tanam baru tanagi lalu harinya oleh ngurang ke pengawak ti kelalu berpanggai berbekal ari luar. Ambil ke banding bangsa padi lawas enyak produk hasil ari pansia ngga pengawak ngemansang ti ngembuan potensial mantu mutar ke isu dalam rantaian bekal padi negeri tu. Yang madah ke padi perennialnya uliah tahun nyentuh ke 4 tahun lalu uliah diketahui 4 kali dalam setahun meri hasil antara 12 ngagai 14 tan metrik sehektar. Teknologi temega bisi potensial ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuh 50%. Yang masuk ke jakutuk bak pengerami nasih tanah taman bio perindustrian Sarawak ngga pengamat bersilih ke sempekat di Kota Semarahan. Gaya penanggul sebun asap tinuntung menua tu di pelabak mengkang nyadi dalam tempoh 3 ngagai 5 hari ti dekat datai. Perkaranya dipadah ke Direktur Kanan Palan Operation Gayari Ngau Tanah Berenyang Menua UPIS Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Macron Fazli Muhammad Fahmi. Kuih nerang hujan ti pelabak ke dekat nyadi bak sekedak kandang endur ndak tentu cukup. Dikena mulai ke pemanah kualiti angin engkau penuh. Gaya sebun ke dia tu balat lagi nyadi bak bagi menua tungak ke barat engkau selatan Sarawak. Fenomena tu bisi kawul engkau monsun barat daya mai gayari ti lebih rangkai serta kurang hujan. Lalu harinya nambah ke risiko penusah angus secara terbuka. Minta manyuh dilalau nyeliah ke pengawak betunu cara terbuka serta ngurang ke aktiviti luar dikena ngurang ke risiko penanggul pengerai. Dua projek program transformation menua pesisir RTP 2026 diberungkus RM500,000 dipejalai ke di Kota Sentosa. Belanjanya dikena ngangkat ke pemanah sistem parit serta ngurang ke risiko ampuh bah bak genturung dia. Kaban Kaunsel Negeri Kota Sentosa Wilfred Iyap madah projek keterubahnya mungkur pengawak ngemanah ke sistem parit bak sekadar jalai semabak Kuching fasa 3 terperungkus RM350,000. Berbangganya sepenyampau RM150,000 lagi disediakan untuk pengawal ngangkat ke pemanah parit bak lorong setakan 3 Kuching. Yang maksud ke jaketuk pengudah nyuak ke surat setuju nerima kedua-dua projeknya sehari itu tadi ti dikemata ke pengari hari UPIS Council Menua Padawan. Tiga ikut lelaki peranan menua tu sudah ditangkap kemari ke Tegal di pelabak ke ngencuri tong gas LPG hari sebuah rumah panjai di Awiak Seratu. Kepala Polis Pelilih Seratu DSP Matthew Manggi madah ketiga-tiga suspek berumur antara 21 ngagai 28 tahunnya ditangkap di rumah panjainya pagi tadi. Hasil pemutus perasa air kemik tertemukan semua suspek positif dadah. Kalau dua iku hari sidanya bisi rekod lama berkaul ngau penyalah dadah. Hari pansiak dia tong LPG-nya dicuri dari bilik menjadi kandung suspek. Ngau niatkan nyualnya dia kena nguliah ke belanja berbeli ke dadah. Kes di pansiak hari baru Seksyen 380 Kanun Keseksaan. Pengawal pemandang ejen dagang temuan ngau matau menua mata Pampang Sarawak 2026 dekat diatur kena 22 ngau 23 hari bulan 8 tu Bapalon Convention Borneo Kuching. Chairperson ya Dayang Azizah Abang Zaidan madah
Pengawal dua harinya ngempuruk ke ejen dagang temuai TBC Lisien Gau Kaban Industri. Pengawal tu ngembuan tuju dekat mantu raban temuai merambu pemisi sedan itih ke bajet ngau palan ke di kedekak di lawak sedak. Macam-macam prize di narit hati nengah bias kontes nyengkam tiket penerbang bilun. Ngulu pengawal tu endak berbayar lalu macam-macam package dagang temuai dalam benua ngau antarbangsa dekat disedia ke sepemanjai pengawal pemandangnya dibuka. Bagi ujung ke berita malam kita ungkap ya malam tu malam hari 4/13/2008 tahun 2026. Berita malam ditusun Monica Gary Ari Bilia Berita RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

0: Pegelan Sejarah. Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 13/8 dalam tahun 1990. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud nemuai berjalai ke pemerintah ke Balingian lalu menjadi pengerami ngintu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ke cukup 30 tahun bas Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingian. Pengeraminya diatur PBB Pampang Mukah lalu diguluk Pupu Raban Bansa. Sekedar hari kebisi datai mayatu ingat sapit Kepala Menteri Sarawak Dr. Amar Afri Jabu, sapit Menteri Pelajar Dr. Leo Michael Toyat serta sapit Menteri Pemasang Tanah Encik Gramung Juna. Mudahnya Kepala Menteri Sarawak Kedi Sempulang Binia Dato' Amar Puan Sri Laila ngemata ke Pekit Lumba Perahu ke diatur bak Sungai Balingian kala begitu nerima sambut di mana hari orang bandurnya. Penemua itu ukai seminat nangga pembenar kawal antara ketua ngobala rakyat dan megak ngayan ke pembenar perintah lebih merangsang rakyat berakup lalu nyukung semua pemansang ngak pengelantang di Balingian.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ni kabanaku.
3: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau. Kami isi berinda kita.
4: Penggerak pagi.
3: Y912.
4: Ngelah tengah hari.
3: Rentak gale hari.
4: Sadar lemai.
3: Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ngintiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai.

0: Kuching
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Dajak ban, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanda kitai sayau ke menua Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
3: Bulan 8 nang ya, kita ingin tu bulan kemerdekaan diperansang sama nuat ke jalur gemilang, okey, bendera menua kita tau ke negeri ni, okey, untuk bala kita kagi dengan kami kediau di pelilih menua Bintulu. Berita mana kalai Yayasan Sarawak Ngau kerjasama UPIS Pelajar Tatau sebab habis ngatur expo perkara pelajar kena ke 15 hari bulan 8 hari 6 pukul 8 pagi jentuk ke 4 lemai bak Dewan Seri Kemena di SMK Sebawah. Antara aktiviti ke diatur mengenai ialah inya pengawal pemandang ripalan pelajar tinggi baka Kortin University ICATS College Laila Type Chantex Sarawak Skill gamanyo hagi penemu pasal biar siswa gak bantu belanja nyambung pelajar kita penerang cara minta nampung pelajar ke college tau ke university motivasi yang biar pelajar gak jaku penerang hari pemesai polis berkaul engkau sekolah zon selamat ya. Bisa juga cabut tiket bernasib merangsang semua nabi yang lebih lagi POM 5 apa indai menzamanya sama datai ngeribut peluang engkau pengawal ke bisi diatur tu ngambil ke sama boleh manyuah penemu senentang perkara dekat nyambung pelajar bala anak kita ya. Ya, kaki dengan kami, terima kasih Wan, dugau-dugau, bak rumah, bilik sewa, kini, kediri-kediri, Anang Tersahati, Anang, silu-ilu, kami, habisnya di teman setia anda, ne, okey? Bagaimana kita dengar lagu Kedisa dan Data, Sakang Ati, kedua lagi, Ernie Diana, Bujang Kaki Kelintuang.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

hari pemanyuh-manyuh kaban kita tentu bisa ikut dua ke jadi tukang kelintung atau ke tukang cuang maya kita ke bertemu ni. Macam-macam cerita meh ke bisi bak ya dengar kajak meh hau. Janus Tulang MA, selamat bertugas di konti yang minta lagu Stanley Bayang kena beri dan kabarnya Owen Gerasi Papa Joseph Jabu Rasputin Gawung Andrew Bang Jackson Habib Peter Limbau Andy Asan Edmund VJ Jelai Berindan Apa Emma Echi Tom Jetau Eman Sedau Kat Jason Wesley Amis David Bangsa Nick Lang Buyu Manggai Charles Bernard Ampi Rumpang Linus Berangka Suduk Munau Simon Gau Kempiang Pading Gau Semua Kaban Kengalam Meh Ngarap Kata Perindang. Terima kasih Catherine Robin Megal minta sebarang lagu kena perindang semua pendengar kita Gau Kaban-Kaban FB Ngarap Kata Perindang. Okay, Ringo Junior minta lagu Christy Ateng MA Badu Begulai. Bisik lagunya lagi aku nebah ya. Terima kasih James Pengir Iran MA minta lagu Ari Andri Arif atau ke lagu Kaban Sampai Mati What Rock kena berindang kaban dia Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jepan Selagun Dani Lim Ukala James Roland Tuwets Thomas Divi Still Love Induk Kenawit Eric Jang Daniel Polimasing Alex Alberto Danielson Baro Dua engkau semua peningkat kita ngarap ke terperindang. Okey, kesekali itu Datayari D.E. Ansan M.A. Benun dengan Nuan minta lagu kena rindang semua peningkat kita ke malam tu ya. Benun dengan kena frekuensi 97.5. Terima kasih. Lagu Intan Nuan Bisi Intan di Kembuan Kekia. Ui, sudah berlagu Jonas Johnny Aman tadi ni. Okey, kesekali itu Datayari peningkat kita Juni Band M.A. di Mirip angat megap malam tu ya. Minta lagu Kunci Hati Bon Jovi kena merindah dirimpung kau kaban-kaban FB ya Madeline Exxon ngagai Bangi Mandua Doria Cloney Shasha Mandan Zorina Jantom ngagai Indo Kenawit Richa Unup ngagai semua kaban-kaban kenglalameh anang kurang ngagai baik maya musim angat tu kekian berjimat pulain lagi. Terima kasih ya. Nebah lagu kena pinta peningat kita Kristi Ateng ngagai lagu ya Badu Begulai. Kedua lagi mulai ke pengen menikah lagu lama Ari Wilson Meringai Nuan Enda Aku Buaya. Terus meringati diri dengan kami Pemerintah Malam YFM.

0: Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Sapa ganuno tai maya jam dia tok ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepu asap nuan tok.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, to benong betuno ke sampah tu mayo na ke sampah tok. Hari kemari kanono. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak ke tok lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi ku tu sai. Napa nama aku berah aku suah ngandung aduh ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ke utai senekak hati.
1: Ha?
0: Huh? Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Dek nama ada munas kedua jelo, dua jelo, nu jelo, pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku aja ke betunu ku tay uras mukato. Urang ukai bisa mengingatnya aku tu. Dari cara dek lemah itu. Nya tu cangku ambek nuan, te nuan lemah keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan, hari tu nak kucah kucah dia ngano aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke hukum mata duit. Jil gage nadae petan akai
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikak. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat diga jempat. Uji dengan wa aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.

0: 8 2026. Pengiram itu megah dekat di Gulu, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegah Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama. Berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8. Bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8 2026. Aktiviti kebukai yang kaum cabut tiket bernasib, tenyedia ke prais di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mit di bertema ke Utai Tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami Kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y.
1: Ya, penanggul sebut nasa megah ya nuntung kandang menua di Pulau Pinang. Ianya jaku gerah sudah dikeluar ke sehari itu tadi berkaul ngau sekolah-sekolah ya. Kalai pelilih menua ke ngurikut ke baca IPU lebih hari 100 dan mana ke pengurai dia semua aktiviti bak luar kelas patut diketu ke dulu pihakku penerang hari Director JPNPP, okay, Upis Pelajar Menua Pulau Pinang, Muhammad Ziyuddin Matsat, abah penerang, kena tak kira abah beritahu online ungkap ya sari itu tadi. Ya, kalau baca abah stesen Minden lemai itu tadi, ngerikut ke baca lebih hari 100 ya. Kalau semua rakyat mega sudah dilalau mengambil ke sama berjaga hari penusah sebuah nasab ke nuntung sekedar sekolah, tebal lagi 7 sekolah di wilayah Minden, enya 14 sekolah primary, ngau 3 sekolah secondary. Okey, di menua kita megak, udah diberi jaku tangkan kalau ia baca ngelui hari 200, dia sekolah dekat ditutup ya. Kita terus berbintang lagu Zada Josephine Jury, ngau lagu yang nuansiku dipinta peninggal kita tadi ba FB kami. Kedua lagi, May Franklin, Kempang, dalam pemerintang malam kita ini.

Ya, singgah baru di FB kami, Putra Borneo MA minta seorang lagu di Sibu tu ya. Akan berindang kabarnya James Pengiran, Hukala James, Tamo, Stevie Stiller, Foli Masing, Peter Tingkau Kujam, Indu Kenawit, Jilahani, Shasha Manda, Eric Jang, Daniel, Ngagai Ornel, Razali, Biah-Biah, Donny Lim, di Asan, Gau semua kaban, ngarap ke terperindang. Terima kasih. Terima kasih sekali tu Datari Shasha Amanda. Selamat bertugas MA di Sibu dengan Nuan minta lagu Nadai Guna Ngetan lagi. Kena berindang kaban FB ya, Mak Ping, Tau Kai Annie Tinggi, Emilia Sam, Juni Ben, Sandy Ann, Mary Uban Martin, Nenek Beatrice, Charmah, Clarence Medan, Stamos, Stevie Stiller, CMS Fred, Bulan Pegari, Fajar Asidik, Dublin Kebajang, Peter Tingkau Kujam, Ujang, Entering Enter, Akim Muam, Indai Lobo, Bibiana Robin, dan semua kaban-kaban FB, Ngau Group, peminat YFM Iban, Kekia, ngarap ke terperindang. Terima kasih. Kesekali tu Datari Sojo Soma Reno MAD tu Baulu Sebuyau yang minta lagu Ricky Anderson. Kena merindang Zilahani, Emilia M. Richard, Indu Kenawit, Mary Bon Martin, Richard Nup, Rosliau Jepas Lagun, Stamo, Stevie Stiller, Fari Jong, Daniel Poli Masing, Petrus Inchan, Morrison Langi di Kuala Lumpur, kaban FB, ngau semua kaban-kaban kenalam mengharap ke terperindang malam tu ya. Terima kasih di Sebuyau sini dengan kami kena 101.3 ya. Gabriel Farus Luis dengan lagu ya 10 jari. Dan kita nyingkang dengan jam ketiga Romantika Wai hingga lagu keterbahaya Igu Anthony Meligai Pengerindu.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, berjam ketiga pemerintah malam. Okey, malam hari 4, Romantika Y. Okey, kita berhati ke berita meneluar dulu di benua Jerman dan ya. Kalau dalam tahun tu aja di report ke 12,500 ikut peranan benua Jerman lenyawa tau ke berbadi setegal gaya ritik ke lalu angat ya. Dalam tahun tu aja ni tiah ke penerang kita ambil dari Institut Pengerai Mencia Manyuh ke dikeluarkan sehari tu tadi. Kalau itu ke pemadu ia Manyuh di rekod ke kenyau data berkaungau rakyat ke berbadi nyawa setegal gaya riti ekstrim tau ke kelalu angat direkod ke dalam tahun 2016 tapi aku benar dikeluarkan agensi berita Anadolu ya. Kalau report ke dikeluarkan ke Institute Robert Kochnya RKI di berbalan bak Berlin madah ke gaya riti kelalu angat tu tau ke ekstrim direkod ke antara ya pun bulan 4 tu tadi nyentuk ke pun bulan 8 kalau dalam tempoh 10 tahun ke udah lalu megat dalam tahun 2018 hingga 2019 penyampau sidak ke berbadi nyawa megat besi nambah ya. Ianya dalam tahun 2018 direkod ke 9,400 ikut berbadi nyawa, dalam tahun 2019 7,700 ikut. Gaya ritik kelalu angat tau ke ekstrim. Okey, temegak ngujung ke strok haba nuntung tubuh kita. Kembali kita ke benua angat jam ke Datuk Y. Okey, sambil-sambil dengar kami angat tubuh dengan awak, anang je kita inya angat hati tak ke angat jiwa ni. Tusah kita. Black Eyed Peas ngalgu sedia Where Is The Love, kedua lagi ngejar lagu Yus Andrew Manggai ke hati romantik.

Ya, pukul 11.19 minit malam ya Roman 3Y. Kita pemerindang malam, muka biar malam ternyapa baru. Apalah kita di FB kami, Sindon AD MA minta lagu Igu Anthony. Udah lagu tadi, kena merindang dirimpu. Kabarnya, Ricky Ribot, Dublin K. Bouncer, Bulan Pegari, Rosin Gunyau, Mary Bon Martin, Stamos, Sivis Jelof, Ita Tingkau Kujam, Alina Bugis, Jeffrey Jeff, Jem Anyau, Polima Singkau semua. Peningkat kita ke malam tu, Gau Bala peningkat hari grup YFM Ibal Station, pemerintah kita. Terima kasih ya. Bundang Babih Y, minta lagu Peter John MA, kena merindang diri impu meh. Berdati untuk malam tu, kaki ya. Terima kasih ya. Donny Lim, di Tabuan, minta lagu, kena merindang kabar Bandia James Pengiran, Putra Borneo, Matthew Nyambung, Stamos, Davis Jelof, Dolly Jumat, Peter Tikaku Jam, CMS Fred, Cecilia Malone, Hukala James, Roland Tuan, Induk Kenawit, Stephen K. Undi Dons, Alexis, Debbie Biju, Alex Linang, Gau semua, kawan-kawan kesini ke program. Terima kasih. Jessica Itan di Bau Megah Bersebun, MA, Ngarak Kesi Hujan, meh malam tu kekia. Minta lagu Ri Achan, Ukai, Penyangkai, kena merindang semua peminat setia YFM, Nyaja. Terima kasih ke Kia Agnes Indah Robin. Selamat bertugas Ekme di Miri dengan Wan. Minta lagu Anderson Ngalai. Kena berindah diri impum kau semua. Peringat kita kepada tinduk malam tu. Ngarap ke terperindang Sundi and Megap Sinyapa. Terima kasih Syai Mancin. Selamat bertugas MA Mami Abah. Nyaya. Minta lagu Marina Jara MA terkenang ke Nuan. Kena berindang semua peringat kita ke malam tu. Ngagai Mary Uban Martin, Margaret Uncing, Intan Bakit, Tunggak Encana, Miss Charlotte Liu, Durena Suwin, ngagai Nuan Begat DJ. Selamat bertugas. Okay, David Buah Mening sebenarnya ke program kita. Minta lagu Perau Meet MA. Dara Halina akan berindang semua benda kita ke malam tu. Ngarap ke terperindang LSD Sabit Biju Bega. Besi Nyapa minta lagu Lama Ari Andrew Bunny James. Buah Hati Dirampas Orang, kena berindang Ellie Spencer, Caroline Mead, Sylvia Andrew Bada, Cecilia Malone, Cindu Embuyang, Abby Mary, Dawa Tenggolin Bulan Pengerindu, Lini and Liang, Cillian Lin, Kanyan Rajab, Emilia Sam, Mel Sally, Agnes, David, Katerina, Corina, Mami Chan, Catherine, Robin, engkau semua peringkat kita ngarok ke terperindang magang ke Kia. Okay, ke sekali itu, Margaret Uncing, Panas di Sibu MA, minta lagu Gwen, sanggup aku guna perindang kaban The Ricky Rebound and Desmond, James Anyau, Stamos, Stevie Stilov, Mary Bon Martin, Mami Abah, engkau nunggu selamat bertugas di Conti, Richard Unup, Bersebun di Jalan Simpang Semunjan MA minta lagu kena berindang kabarnya Juni Ben, Mami Abang, Sojo, Sono, Rino, Roy Kuang, Wellington Imai, Ngau kaban-kaban kebuka MA Bala Betunggau, Ngerke terperindang malam tu. Kekia, terima kasih ya. Anthony Wilson, berindah kita yang kau lagu yang dah boleh aku ambuk. Kedua lagi, kita yang nginjau lagu Aris Sting, Kusapu Air Mata Perpisahan dalam program kita Romantika Y, pemerindang malam.

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh Sidak Datuk Jabu tu, Tun Tayyip panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jajak jadi calon? Kita combine orang tua orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
1: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
3: Ya, segala sejalan kau, kami bakal selama 12 sampai pukul 6 pagi timang ke Rebak Tawas. Okey, kita kaki dengan kami. Terima kasih Y, Romantika Y kita ya. Nyapa dulu dengan kita Iba Binson, Iba Sliben Toka Abad Dum di Semunjan, Jeffrey Jeff sunding ke program kita. Terima kasih Boniface EP Hamaga, Lengu Nai Nai ningan secara online. Terima kasih N Lee Pemega, Dundang Das. Okey, dipakan sunding ke program kita di Kucing Stamos TV Still Love. Terima kasih Ngagai Bulan Pegari, James Nui Omega. Udahnya kaban kita itu inya Mary Jalo Ujo, Ros Liao, Anita Nawai, Pia Mega Bungai, Cempaka Ngau Apai Lambai. Terima kasih Ngau semua peminta kau dah ditampia kita di FB kami. Tak sempat dibaca. Okey, tanya pihak. Kita akan gini dengan kami di Selampur Muda kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh-manyuh nah. Okey, malam tu kita pernah langgar hati ke juga lantang wai tindu jenak boleh mimpi ke mana. Surat kita ke belalak ke malam tu 13 hari bulan 8. Dalam romantika wai kita mending ke tiga lagu di sedia kaku. Lagu di sada Rawi Syahri Senggau lagu yang repak. Kedua lagi di Cranberries, singgal lagu ya Out to My Family. Lagu kebudia Jenna Reno Jeraki, Sempama Siang di Telan Malam. Okey, agar ke semua lagu-lagu kau dah diperintai ke hungkup ya malam tu ya merindang hati. Bala kita wai, kita bertemu baru kemayane. Okey, pagi hari minggunya ya. Pukul 9 pagi, okey? Terus dengan kami, segulai sejalai. Ingat pesan di JMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Nyagai bala kedanduan yang ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Hashtag Nemi Aktif Dia Tu. Boleh dengar kita Inceng Ari Dua
2: dalam minggu peluang bertemu
1: pukul 4 lemai YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
3: Hai,
4: hai,
3: hai.
4: Anang nak ingat, dengarkan
3: hashtag Nubia Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter gak?
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai Larry.
8: Muji ke derempu jatuh.

0: Justin.
1: Keliak sebab dia seminar dua kali nang sikit kena kind of entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet kau kena.
0: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: SJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke 9.
1: Hello, aku Jacob Reza.
2: 12. Kita boleh tengah malam.

Terguling sejalan. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan. YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Radio
1: YFM The 101.3 YFM.
2: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia tik kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
3: tu teka manyua nyadi persoalan pas setiap iko mensia tu au laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil kebanding. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua, ambil kebanding rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu ngepiar arti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga kujaku Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Pihak ku jakut Tuhan dalam India Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu, mai tu semak ngege Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengarap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakut dalam madah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah bak penghidup kita.
4: Ya. Sajurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Rabies ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke

0: Gus Kalitu, YFM Mai Kita Nyerungkai Sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belabur di tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayur, buat tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: apa? Kini punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena berjalan ke upis pengelikun berjalan lun JKJR. Bertelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Tekeran juga simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mah perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, puh lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu, mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mah di ke diri ni. Spon si.
0: Alam duduk dengan aku di tam.
1: Nah, ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, oh, nandainya, mesek.
1: Iya, yeah. Ke diri dika.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nama tu kempak aku tu ni. Nama tu kebisa di tu si. Selalu ngerok di tu, dia biar.
0: Kempak.
1: Kempak di tu. Nyamai kempak di tu si.
0: Nyamai. Kempak di tu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kempak merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama mana untuk ngisap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak ngawak. Nak ada rumah tak deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu tak? Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nak dai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke nak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Ngawak.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuntuk makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Eh, paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nyeh, nemu pun nuan takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palang ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

ya tu dah bisa bantu kumai kita ya kenyalang Golkar. Kenyalang Golkar tu beri ngegai bala kita ya kudah cukup. Cukup 60 tahun. Lalu minta daftar tau ke register rempu ngegai upis kebijikan. Dalam program KGC tu, kenyalang Golkar tu, kita bisa diberi diskaun. Maka farmasi dokter beli ubat, ngegai klinik, dokter berubat, tau ke ngegai supermarket. Ya kudah suju sign tanda sempekat yang nyak kak beri diskaun. Ngagai bala orang tuai, kita ketuai udah cukup umur 60 tahun. Tapi ya keberat mantu tadi. Kita itu tadi ulih mantu pewaris. Janya orang kang ibun orang tua itu di semua jaku ya udah nadai. Ya kebisi megai Golkar tu cita ya kak diberi 3,000 ringgit. Ya nyak kena ngintu pematian. Jadi tu meh siti bantu dari kementerian. Udah dipilih, udah diserah ke Yama Prof. Makto Menteri kita. Ngagai kebijakan.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke seduai dia nyak. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Bully. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu ndak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Jap, tu belakang troku. Itu ke dek.
1: Apo punyau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kapindah. Pe ambil megang tedang kuat di to.
0: Ih, nak benda aku yang kual teh di to dek. Muai si datian belakang to. Mantun terumput to. Nah ni ngajak aku lala orang per radio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang do kita diau.
1: Kapa? Ngelak ke direk yang kau kade. Uji tebak aku. Jom minggu buka toto. Cindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu akari. Namanya gawak jaja. Nade pari dia di rumah.
0: Anak munyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi kita lah banyak. Nama patut. Nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Indian Tahun, Kes Denggi Papua Malaysia, Majak Nama. Karatu Balat Nar Genatai ke Pengirawati ngagai perintah serta megak balar rakyat Papua tu. Nama kebuah, Karatu Balat Nar Ngerekai ke Mayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk banduar air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya.

0: Okay? YFM Segulai Sejalai.
1: Hai, aku Grace F. Kichwa. Pengangsian ngerti diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat terjaya, tentu pengawak diri gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Nadai penanggul badunya tu dah ulih diputarkah. Sagi lagi, dalam hati kita bu, nempuan pengangsian. Biar berinsat dulu, nambil kesenang untuk diri ilang. Pesan tu hari aku, Grace F. Kichwa, bergulai dengan YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di bandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang peli. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, Piten ukai U-turn.
4: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi U-turn bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpan.

0: Eh, pedaan wan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak luar tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: Eh, Sam. Kini no nya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Fu lawa dengiro kediri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu masuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Dah ada orang dika spon ka?
0: Au dah dainya mesek.
1: Ye, kediri deka.
0: Kediri, no patut no bisin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Tu nala mau proto lapar.
1: Oh, pia ne. Okay, nama tu kampar kata ne. Nama tu kebisi di tu si. Salung erok di tu dia pia.
0: Kampar
1: di tu. Nyamai kampar di tu si.
0: Nyamai kampar di tu nyamai.
1: Kamuji ka? Kamuji kampar mirah daging.
0: Eh, Sam. Nama mana tu ngisap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nada kau. Nada orang muda deh.
0: Nyen mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah ngisap buat kedai makai tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Ya, maya orang ke. Nggak mendak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini. Tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nggak.
0: Namun nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au, nyamai aku main nuan tu makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini. Itu aja lah duduk di tu aja nginsap.
0: Paduk lah nginsap. Nyin. Nyen nama nyen bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyennya.
1: Ih, ya manar ne.
0: Nyanya.
1: Ih.
0: Anang ngisap kan? Kalau
1: kumoy lo sih, kum paluang betul lo.
0: Ne, nemu apa nuan takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Tentu kita suah medak troli dengkah bak sungai pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bak tengah jalai bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngenak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ngumum meh bisik orang ke

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada iku off sari tu.
0: Oh, kau mai iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatari kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam tu si.
0: Mana neh? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangka nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Tak berundang ke dini, kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main umpah.

0: Senaram sarita Tidak dipisin buah anyok pihak kekibak Sigat maya ya senaram sarita Ngena baju kemeja warna pink Ngena tali pinggang warna putih Tancu warna selum Sigat maya bakar Ricky Anderson
1: Siti
0: Ya sigat, ayah sendiri kan ngunti hidup ya.
2: Nemu mai di interon. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisa terpinta nonton nih. Nggak kala-kala nomu jaya nonton sigat.
0: Aku kebendar ya kamali bilun kontrol. Bilun kabang keterbaik-terbaiknya.
2: Nah, anci terpinta di nanti ruang. Tuknya RM10 cukup pernah beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang. Dini di kalindiang lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Dulu ayah nyuci motor dulu lah. Kamu mau motor ayahnya.
0: Anang gue dulu. Aku kan nyuci dulu. Kan nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangat ngakai kopi. Ngadai gula aku ya alai. Beli ke kita tiga.
0: Lagi ya. Kau

0: enti nintih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama meses kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indok tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam hati din.
0: Ya,
1: diperam ni. Kau bakal buah ke peram tu nanti ya. Ni dah peram-peram kita. Ni mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini, kini tu buah-buah kebukai.
0: Ni pansut ya udah.
1: Tau, disimpan kita dalam hati din. Awas, au, nama utai tu bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjakuk pun pini. Nak salah, au. Nak salah henti kita udu berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nak de postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau, selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah au, selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang miak mayari tu au.
0: Teracat ne pasti.
1: Tang kita kindau tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Au. Ba jam 3 mega bisi nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pan ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Aku Norman Ading. Aku rindu mada orang tegemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mas sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana udu bejai orang kulu kilit. Nadai meguna sigat tak ke bajir makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana nadai meguna. Biar gamal nak bajir tang hati mana. Orang rindu mada tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: Anak mah yuk teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temerah kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tingkat.
2: Bapak nomor pokok tuh nemunya ku Cina.
0: Tika, Pak, dindingnya aku robokopnya nama ku wah nemunya ku Cina. Nih, aku nemu, kayaknya aku tengah gaji ta robokopnya. Ih, pedih apa lah aku lupa kita tuh anak, nah.
3: Sigi kaya nembia, minyak, umur baru ke mansang. Sigi mayuah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai. Kita itu mengiri yang nembian sidak ya. Ngajar, kita jalai kebetul. Ingat, anaknya meh ke sakar ta kita ikut diari. Jaga sidak memanah. Pesan anak ngerinsa, mai berbuantu. Hari kami, Bawai FM.

0: udah kita ngubur tok tadi pasal mm-hmm. udah ngubur sitik ge pengawak ba raban bangsa kita itu deh mm-hmm. ianya nguliat nemu mm-hmm. Makan orang tadi kita nyebut nguliat tok deh
1: oh.
0: Bisik sekedaknya tadi seminggu kini nguliat, dua minggu kini, tau ke sebulan kini. Jadi pengelamaknya tadi nitih ke pemutus orang ke ditinggang penusah menyak tadi ne.
1: Oh.
0: Lalu maya kita nguliat to, maya macam eh penti pemali ti patut dititih ke kita bak pengelamaknya deh. Jadi enti bak orang Kristian to deh. Kati kita bisa dikumai orang ngetas uliat kini. Lalu bakeni cara kita nguliat. Ente nada yang kata sulit lalu bagaimana cara kita ngulit reti ku aku tak tadi pasal nama pengawak atau ke utai di kerja kita maya timpuh ngulitnya me.
1: Au oh. Lalu bak leka jaku kita iban ngulit tu reti nya kita ngikat derempu kena ko berbahasa kurang tu dah nadainya lah.
0: Ya aman.
1: Ya aman. Nadainya lah kita berbahasa kurang ya. Tak nanti kita nyu ngenaknya ngasuh ngikat derempu ngau penti pemali, ngau nak tau ngerja tu, nyu nak tau ngerjanya, ya. Contoh kedua, ya, nak tau bersabun kini, nak tau ngenak simpu kini, nak tau bersugu kini, nak tau berminyak, mayuh macam nal. Lalu, enti kita yang mandi nak bersabun seminggu, sebulannya, nama penyadi bela peningat? Bekini ke kutu dia kini. Ya. Oh, nombor dua. Nanti kita nak bersabun mandi dalam sebulan yang nama penyadi dakik nuan dah. Nak genyak pulai ke penyakit. Medak utai tu ngagai kita anang ngasuh ngikat dari empu au. Anang sekali ngikat dari empu ngutai tik masanya. Leka jakuk basah kita nyak nang patut dikena kita. Ya, bak kita Kristian kita cukup berbahasa. Berbahasa ke orang ti udah ditinggal ke niangnya tadi. Leka jakuk berbahasa. Ngi kita iban pama udah ngulik sebulan, dua minggu kini kedua dia tu udah nyak nadai lagi nekak kita. Tambak kita Kristian. Nak bakanya aku ngambil leka jakuk uliatnya tadi bisik dua minggu. Tambak kita Kristian laban kita ini turun-runda ni tiah kurenyian kita ngenak leka jakuk basah lah. Oh. So pulai ngagai kita tadi. Kati kita Kristian bisik nuliat bak kita ngenak lah kejakuk basah bak dua minggunya kita datai ngagai rumah orang kenadainya tadi kini lalu bersemiang kesidak ya bersemiang ke kaban belayannya awak kesidaknya mengkang di perangsang ngau lah kejakuk Tuhan laban jakuk Tuhan madah nanti kita nemu pengaman. Pengamat ngelepas ke kita hari pengirau kita hari semua utetik ngikat utetik ngemedias ke kita
2: Plaza Jurai 635 Plaza Rendul Berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Lintas Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Info Aktiviti Y. Tabung darah spita besar kucing, ngereh mensia mayuah ke uliah merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spita besar kucing, maya jauh upis terbuka, ianya hari 1 ngagi hari 4, pukul 8 pagi, nyentuh ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5, hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2, 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spita besar kucing tu ada di muka hari 6 hingga hari Minggu. Yang tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpa merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur buat sebelah pangan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Nerangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak buat Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.
2: Tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuan. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batuk atau kengkasih.
3: Jadi hatuk megak pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan nu kita gawak tu tadi orang ke begulai ngotua gawak tu tadi dia mayuh pupu raban bangsa ngotua begulai de pastor ukai sikok tu aja kelimpah harinya ngemuan mayuh megak jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi apa perkara ke baka tu tentu mayuh cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Jadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bakan ni tua ulih nyadi saksi dah pastor.
4: Au mana mat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
3: Ya.
4: Nah, nang amat kita begulai ngau orang mayuah. Kita begulai ngau orang banyak munyi kurang dini-dini nol kita bekerja nah ya. Mayuh hagi orang, mayuh hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tidak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu bak ruang bilik lalu bak nama utik kerekarap ke kita tang bak maya nyak mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nuannya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagik berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kenal aku namanya Nando atau kenyebut leka jaku Tuhan bak Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia madah. Kita itik ngelala Tuhan deka ngerja pengawak tik nyelai agi ari orang tibak dunia tu. Ya. Nama kebuah nyelai agi laban kita itik ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama tu kepadah ke kita ari hasil penemu kita kita itik ngelala sapa Tuhan ya tik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai tik benal ngaji orang utai tik amat
5: Lasar Jurai 6:35 Lasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Bisa penemu nyebut bunyi tok dah. Anak miat ti di besai ke bak ruang bilik ti nadai ngemuan disiplin. Ngasai ke diri nak dikerinduk tok ke dikesayau.
1: Betul.
0: Sidak nadai tungak kuing bak penghidup serta nak ulih nagang diri bak mayuh macam perkara ti nak mana. Lalu lebuh udah besai, sidak nak bebasa ke orang. Komen wan pasta?
1: Nang amat. Aku selalu nal meda tetuk nyadi dah. Lalu aku nyebut utai munyi tu, tu terkumai aku anak ti nak diajar tu a spoiled child. Tau ke anak ti jako lawat dimanjakan. Anak ti nak dikibuh, tau ke nak dipeduli. Selalu disebut atau ke disemak ke kita baka tu, orang tu baka ti nada painai. Mugulai ngusida. Anak ti baka tu dekat nuju disebut aku aku minjau jako reputih dulu a school of hard knock. Artinya ia dekat bersekolah bak utai ti pedias. Laban nadai apa indai ti ngajal, lalu tentu ia dekat belajar bak utai ti pedias. Artinya ngerjau ti ke pedias. Lebuh ya ngerjau ti tebesetu, tu ti ngasuah ya tak asai ke tepan tu bak bandil. Nesal ati. Lalu nadai reti ke lagi dah. So, nyak kebuah, apa indai kita mesti ibuah. Kita mesti ngambil berat bak anak. Anang ngasuh sidak ya nempuh gelombang dunia tu kediri empu. Anang sekali-kali laban mayuh macam gelombang ti ditempuh sidak ya. Lebuh bersekolah, lebuh bergulai ngau nembiak ti sebaka ngau sidak ya. Macam-macam utai uliah. Nah, belajar duduk ngau sidak. Nanya nama penanggul sidak. Lalu berik jakuk perangsang ti munyi tu ngagai sidak. Kitai oleh nangkup semua utai dalam Tuhan ti nyadi ke penolong, nyadi ke penyukung kita. Ajal sida arimian, belajar bersampi, asuh sida belajar bersampi, minta tolong, minta sukuang Allah Ta'ala lebuh sida inempuh penusa. Nya baru kita dekat meda asil penghidup sida ya. Tanti kita nak peduli ke sida ya tadi nya kumai ku espol child. Nadai metudah ya, kasih metudah ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Aku pesan ke semua bala peninga, harap ke kita ingat tadi, nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas selalu bulai ngaku maya ku gi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nak dai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
5: tu rumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: tajak pun duit ukai segalanya. Tang semua utai berguna ke duit. Abak topik tuas sebedau tu kalau megak aku nyebut semua utai berguna ke duit.
1: Betul.
0: Ketegau tu meh kita mensia bebenar ngau nakak uliah kita deh nguliah ke duit. Kena kita nangkup pemindak guna abak penghidup tau ke kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu megak ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang. Ngerja pengawak kesalah, ngerja pengawak kena patut eh.
1: Sigama.
0: Jadi ambil ke contoh tu dem. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tau kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
1: Jadi utai ke disebut wanya tadi. Mayuh nal utai ke nyadi. Tau ke dulu supa, tau ke menyatu, utai ke disebut nuan. Bak tanya jakunya. Puan, nak amat duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah kebenarnya duit ukai siti penanggul tang pengangkun ke duit nyati-nyati ke pun semua macam penyai. Ya, duit ukai penanggul ya tu tadi cukup berguna buat penghidup kita tang lebih kita angkun ke duit nyak kan ngasuh kita macam oleh kena ngasuh kita nya tadi nak nemu cukup dalam hidup kita. Sehingga kita nya tadi ngerja utai ke disebut nya tadi. Sehingga kita nya tadi nyo kelalu angkun ke duit. Ti lebuh kita kelalu angkun ke duit, dia pemendau nya tadi nyo ditutup ketika ke kita kelalu angkun. Pak kejujurannya tadi nyo ditutup pengangkun ke duitnya. Pak pemanehnya tadi nyo ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang. Ari pengarap. Tu kebuah tu tadi ngajar tu bak konsep ngeprinsip orang Kristian tu nak tau nak bisik pengarap. Artinya nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerja utai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Ya ko Tuhan tu ndep ya bak rundi yang tua. Ti tuanya bisik pengarap bak Tuhan. Lalu bak 1 Timotius 6 ayat ke 10 atau kegentran ke 10. Pengawak ti ingin ke duitnya pun semua penyain. Erti itu ingin atau kelalu ingin, kelalu angkuan erti ya.
0: Pengangkuan kita
1: ke pengangkuannya tadi sehingga kita tidak ngelala pemenal. Sehingga kita tidak jujur dipercaya ke kerja pengawak atau ke kita yang ngurus pengawak bersangkut pawat dengan duit. Nyalai kita selalu ningal berita bak surat kabar bak TV kini atau ke bak dini nyalai bak postal berita kita selalu meda mayu orang ada integriti. Mayu orangnya tadi mencuri ke Tegal deka angkuan ke duit. Mayu mega orangnya tadi ndak jujul ngerja pengawak laba ke Tegal angkuan ke duit. Jadi bak pengarap kita nak tahu nak berarti kota itu duit tu mana nanti ia jadi panganti mana nanti ia jadi tuan kita diperintah ya.
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai ke mayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi. Ngau pemansang wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama. Berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit. Kena 14 hingga 15 hari bulan 8. Bak pentas utama Agrofest Kapit. Berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min. Ianya pekit nyurat gambar. Kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai. Yang kaum cabut tiket bernasir. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min. Tiba tema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai,
5: ngerjista itani ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Ba Dance Square Kapit di Kapit.
4: Info Activity Y.

Mulut, mayuh bansa mulut. Kita dikumbai orang mulut basah jari rangkai, nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumbai orang jahit mulut, nanti kita selalu berandau ke utai tenda mana, tahu ke bejai orang. Tahu mulut, nanti kita tahu tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, nanti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, nanti kita landik-landik bertampung kereta tenda menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk, tahu ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk, cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk, tang tak dikemendara ke engkau ulah, tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedias hati. Nama enggak enak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggak kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai enggak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai enggak maik kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lama lawan boleh hal. Nanti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manung waktu kurang besai 5 ringgit ta suba kumai maranya kemar du bisa ga kupua ke merah jod pakuyo tu apa-apa na ulah na ulah mayung mah nuna anta ino melayu kami kapiat dia teladan dia maranya suba penuh kuyako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tu daun nana dan pertas ya ga pertas tu penuh kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana dia gemsi kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: kelabak kaku. Nanti bisik orang nemu merik terima kasih. Tentu bisik maka orang kena nemu merik terima kasih tu. Bahkan ni dah kita boleh ngelala tak ke nemu karakter orang kena nemu merik terima kasih.
1: Nanti kita dekat berjurai ke karakter orang ti bakatu dan sigit mayuh Puan Penny. Mm-hmm. Nak boleh ditusuk tua di tu. Oh. Tang aku semina dekat nerang ke ngau ngelansak karakter tu.
0: Empat apa program kita
1: sekarang? Abad sekarang tu lah. Mm-hmm. Tau ke mayuh atau ke mimit nyak nyadi ke pedak kita ibak pelasa jurai bakal ke sari tu. Terubah ya tu tadi ianya itu utai ke suah di dinga kita. Mm-hmm. Lalu tu mega suah di pendiang ke kita. Ianya orang tak selalu mod-mod dalam semua pengawak, dalam semua teka dekerja ya. Jadi buku dua sudah madah dengan kita. Kita nak tahu mod-mod, nak tahu berbantah-bantah dalam semua utai ti dekerja kita. Mood-mood tu tadi nunjuk ke kitanya tadi kurang berpengarap. Mood-mood tu tadi nunjuk ke tuanya tadi nada pengelantang dalam penghidup kita. Hari utai ke kerja kita, kita selalu nak puas hati. Nyar ti mood-mood tu. Nak puas hati ke utai ke diterima, nak puas hati ke utai ke dikerja. Tang sedang ke utai ke dikerja, ke utai ke diterima, nya udah ungkup tua.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
1: Betul.
0: Jadi tu tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Entik Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, bekenak ke botok, ngambil jik hormon serta ngenak pucau. Nama komenuan pastor.
1: Oh. Utai ka patut diperhati ke kita di to. Ingat, nuan di tempat nitiah ke gamal Allah Ta'ala. Nyak bak pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke nuan. Jadi itu kita berarti ke lebuh kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok ke nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam utai ke diubah tu abad tubuh tu.
0: Teknologi ke maya rindu dikena tu.
1: Mayu orang tadi indau kak nyadi laki, laki kak nyadi indau. Jadi utai tu nak patut. Laban engkau mula yang mana di pedak tua. Tang dari segi pengerai tua. Engkau yang bisi impact. Nepi ya, dari segi pengerai. Lu pia mega gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Tangti tuan sudah tuai berkini tuak kang agak pembedahan plastik ngena buktok nak mulia tetap ngah originalnya tadi ya kejenuian tau ke gamal asal tuanya. Sikit pulai ke jakut tuan tadi berkedua mea. Jadi nak mana lah kau? Aku nak antus setuju ku tetu. Ngai pengai petua tuha segi dah tuai tuai me. Ngai pengai pesegi ngeriwat matang. Nam pinta Tuhan tadi ati tuha. Ada buah tuha jaga ngomana pemakai tuha jaga tuha senaman gini tuha bisi mana gama tuha tetap mana. Tanya apa tuanya tuai. Sehat.
0: Nak ibu apa tuha tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tuha ngagak mata tuha kecipit ngambil kesegala. Nak ibu semua tanya
1: nak ibu nak perlu nak perlu nak perlu tanya. Banyak bisik sandu di hari lah deh. Hanya hari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau kena jayau ku kita deh.
0: Pucau.
1: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
0: tu pemanis semua ne.
1: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi akte berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas tu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan nama kena bisi nak kira orang berkena kota tu lagi batu buah maram korang. Kalak ni ingat puan batu buah maram.
0: Kalak ni ingat.
1: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Amat meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. jadi nyakot putu tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi nak maneh dikena labo tanya oke jinuin. Oke asal ya. Lama-lama orang kebuala yang tua kini kaya
0: melejau.
1: Melejau bakat tua kemakai buah maram. Sebetulnya tua makai buah maram tadi ama meliwat tu buah maram. Sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyaka makainya tadi. Tang lebuh tu udah makainya tadi. Dia tua lalu ngecam cuka.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Info Activity Y. Tu Siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba'ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket penasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mit di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.

ke Jalur Gemilang. Bukan megak semenak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau ari kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.

Tabik balap peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 5 kena 14 hari bulan 8 2026 aku pada kibin hari meridasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus amin Allah Ta'ala apai kebesar kuasa kami namu nuan rindu ke kami buka hati kami kering hati kami ke kami ulih nitih ke penekat nuan tajak dalam penusah tak dalam utai kenyadi nak disadang kami tak kami nemu pejalai kami pengharap kami tu pepanggai andal kenon aja dengan Kristus Tuhan kami amin. Kumai kita ninga ke baca Injil ke dambe ku Injil Matius bagi 19 ayat 3 ngagai 12. Sekedar orang Parisi lalu datai ngagaya dekat nguji aku sida. Kati laki tau muai bini atas sebarang tegal desa Jesus. Kati kita nadai udah kalah maca pasal la tala tingaga mensia lelaki ngau induk kenyau ari pun kelia koya bejaku. Ketegalnya lelaki dekat ninggal kapai ngau indaya lalu begulai ngau bini ya lalu seduaya dekat nyadi setubuh. Seduaya ukai dua kuagi tang siku. Nyalai nadai orang tau nyararak kutai tu dah ditampil ke Allah Ta'ala. Kurang perisi nanya yang tipia. Nama kebuah Moses ngasuh laki meri surat serak lalu muru bini ya. Di South Jesus. Moses ngemandar ke kita muai bini kita. Laban kita kia. Tang utai tu ukai bakanya kelia kenyau aripun. Nyalai aku madah ngagai kita. Barang siapa muai bini kelimpah hari bini ya butang. Lalu orangnya berbini baru ya butang. Kok sidak murid berjaku ngau ya. Nanti nyak. Adat antara laki ngau bini. Mana lagi nak berbini? Tangku Jesus berjaku ngau sidak. Ukai semua orang boleh nerima ajar tu. Tang semina orang kedeberi ajar tu. Laban sekedar orang ada nadai perengkat tubuh kena berbini. Bismaga orang nadai perengkatnya hari asuh mensia. Bismaga orang kesengaja muai perengkat tubuh diri ketegal perintah surga. Awak kurang kuliah nerima ajar tu nerima ya. Injil Tuhan puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi kita boleh merati tu ke medak jaku Injil pagi tu bala menjadi Jesus Kristus pasal tikah tu ke kawin ti kudus tu. Inya kawul ti semina pematai pemati aja nyarara lalu diciri oleh Allah Ta'ala. Lalu syaratnya tadi ndak dikebendar ke semina. Ba pengawak nunda ku. Injil tadi kelimpah ari ti butang. Jadi kita nemu sekedak ba ayat 12 laban sekedak orang ada nadai perengka tubuh kena berbini. Kalau kita kalau ningah kes begetuk meh. Bisa mega orang nadai perengkanya hari asuh mensia tu boleh diparati ke kita kalau begitu kita medak cerita hari munuh cina dian kelemahnya mayu sekedak sedaya debai perengkanya awak kesedak uliah mela raja sedak mayanya bisa sekedak orang kesengaja muai perengkat tubuh ke Tegal perintah surga jadi baku muai tu ukai muai bisa dia datang dikena retinya ndak berbini dalam perintah surga tu ternitiah ke Tuhan Jesus. Jadi itu Jesus nerang ke Moses ngasuh surat tu tadi tu ke syariat tu tadi laban kita kiah kuya. Tang tu ukai tuju asal kenyau aripun. Nyeda aja tu ngingat ke kita berguna amat dikemarat amat. Lalu pengudus tikah tu ke jadi melaki bini tu ngingat ke penalu ngau kawul sampai mati nyak meh runde yang tukar nyak meh penemu hari Allah Ta'ala lalu sedap murid ngelala Jesus keri amat dalam ajar ya tu berat amat pasal ajar ya tu ngingat ke mana hagi nak pebini ke perintah Allah Ta'ala jadi kita medak utai tu nyadi dalam tikah jadi tikah tu tadi di segi hari pun Allah Ta'ala ngingat ke orang ke jadi malaka bini nyak kawul ke nak uliah di serara sampai pemati. Lalu penalu
kawal tu antara siku lelaki ngau siku induk. Sarak patut dikengai ke atau ke diiar ke tisi semena dalam kes ti butang ni tiah ke pesan injil tu tadi. Pernah luak, Jesus ngajar pasal komitmen ngau pernah luak dalam ruang bilik tu ke dalam jadi melaki bini tu tadi. Selebesi tu ke nak berbini. Sekadar orang dipilih awak kena berbini lalu nyerah ke derimpung penuh ngagai pengawal Allah Ta'ala. Ngingat ke tu kangau spiritual ke tinggi amat. Jadi kita medak saat itu belum menyerah Jesus Kristus sama memalik dalam ruang bilik kita awak kita bersemayang. Tajak kita semua nemu mayuh tak kengacau ngerugak dalam ruang bilik. Kingat ke kawulnya kawul sampai mati. Utai ku dah ditampil ke Allah Ta'ala. Nada orang tahu nyararak ke utai tu dah ditampil ke Allah Ta'ala. Bersemayang agak sedak ke. Udah milih awak ke. Melah Allah Ta'ala tu nak berbini dalam ruang bilik tu ke dalam gereja kita. Minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tabik Maria penuh nimit Tuhan ngonuan. Nuan diberkat hari semua induk lalu berkat amat anak hari kamai Nuan Jesus. Maria ti kudus, inilah tala bersemayang ke kami. Ti berdosa dia tu, ngamaya kami parailah. Amin. Awak kala tala ti mendo berkuasa berkat kita, apai ngawana ngaw roh kudus. Amin.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, rajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua Malaysia.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak menyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung, kuntung manawal rimbak. Tuk bulan 3 jatuh orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kademak, kayu ga udah rebah dan tahu redak. Kayu manyuh galumu redak oleh kita. Batang bisi malintang tahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dengan adik akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu bawa kita pagila.
3: Kami Nuri dan kita mintir ngari bermacam lagu.

Okey, lagu Ari Rem Jana ya, pulai ke sarang. Ada kena lalu ke kita mendiang kawak pengerak pagi hari 5 ke sehari itu ya. 14 hari bulan 8 2026. Selamat pagi, kita ke udah tumu angkat dan ni pihak muka tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Kalai ke pagi itu kita bergolai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi itu lagi ya. Program kita boleh didengar kita dari frekuensi FM, dari stesen RTM ke Semayak ngau kita. Lalu pihak Mekah boleh didengar kita dari RTM Klik ngau Mekah channel Astro 871 ya. Okey, nah maka selamat tusun program kita ke pagi itu. Jam kedua atau lagi ya, pukul 7 pagi macam pesan beratau ke pesan ke berbatang, 7:30 pagi nabur ke berita pagi, lalu pukul 8 pagi atau lagi bergulai program 2 pagi wai pakar selama. Kak nemu nama topik kita ke pagi tu, kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban. Okey, harap ke kita sama ngepun kari baru sarito ngau lantang. Tajapan kita sama nemu nanti cakup kawal ngau kayari. Menua kita ke benung bersebun jam ke dia tau. Anak-anaknya ke pengerai kita empu ya. Berindi hari kaya menua kita ke bersebun. Anak kurang ngiropai. Lebih lagi kita ke kawal di luar luar rumah ya. Okey, udah tu lagi aku berkongsi ke berkawal ngau IPU kita nakak pukul 6 pagi tu tadi. Dan sebenarnya tu merindang kita ngau lagu Ari Edidul Sigat Apai Orang.

Info Activity Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket bernasir, tenyedia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak mit, tiba tema ke Utai Tanam, pekir tuat pemadu nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y. Mayari ke balak angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bat website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, lagu Aria Silvia G, Saplia. Maka lagu dia kena merenang kita ke pagi tu peningat ya. Jadi penerang ke di pada website APIM atau ke apa opis rampak menua ke pagi tu. Atau berkawal ngau baca IPU atau ke ikas pemerasi angin di menua kita ini. Nakak pukul 6 pagi tu tadi ya. Kalai di Serian lagi ngerikut ke baca IPU ke Mado Tinggi ianya 183 ya. Atau ditangkan ke di Kuching 173, di Kota Semarahan 171, di Seri Aman 164, di Seri Kai 158, di Mukah 151, di Bintulu 134, lalu di Sibu 121 IPU ya. Lalu bak Kanandor ke Bukai ngerikut ke IPU jalan ya pemersi ianya kurang dari 100 ya. Okay, jadi berindia hari menua kita ke agi bersebun jam ke dia tau. Sama-sama kita nyaka pengerai di rempu. Nanti ulihan tadi. Tau kena meh pemampul hidung dan mulut. Lepas kita berjalan ke sebelah luar. Lalu tau seliah ke dulu ya. Hari ngerja pengawal di luar. Nanti ulih di seliah ke. Bakal kita ke suah jogging. Kau mega pengawal bukai ya. Lalu nanti kan saya ke diri ndak berpengerai tadi atau nganjung diri berobat ya. Okey, nyak tadi baca IPU nangkak pukul 6 pagi tu. Kita tahu ngelawa website APIMS A Pollution Index Management System. Nur kita boleh meda baca IPU ke keluarkan inti yang jam ya. Kita Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napang
0: Joli jengah.
2: Jia lingkap koredo, jia no kokoredo, aku sebab
0: Roslina.

Tiau siku nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Paya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan tu kemampayan ia kena lah di hari taik ni tu kelebagi rumah ia tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, hanya itu maca dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari belau yang anak garit madah ke binia ramau anak abiang ya. Ramau anak abiang udah nadai. Lalu niang ramau anak abiang tu dekat di Sengai Balamayu malam pergila 15 hari bulan 8 ba rumah sidampu nya ba rumah suntik nanga kakup entabai pakan lalu niang tu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang tabai entai puak ulu kakup munus peneba layar ngau meka kaban belayan ke bokai kena ulih disebut di Tomageng. Jadi pesan tu tadi madah ke ramau anak abiang. Ramau anak abiang udah nadai. Lalu niang ramau anak abiang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah sidempu inya ba rumah suntik nanga kakup entabai pakan. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari Minggu tu ila. Okey, jadi pesan kedua tu ianya hari Hillary anak singi ya. Jadi pesan tu madah ke apa ya singi ya, bin Ruby atau ke apa lai udah nadai muka ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu malam tu lagi pa Sibu Mochery Hall Jalai Bukit 5 lalu dekat dikubur ke pagi pergila aba pendam Kristian Kekan. Jadi penerang ke Siri Agib kaul ngau pesan Rabato kita tahu telepon ngagai Hillary 017-804-5411 tau kenuju sema 017-957-5634. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kekan dalan bungan besar ikan bungan mit sungai kot dalat meduang kucing miri bintulu ngau mega kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke singik bin Ruby tau ke apai lai udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa Sibu Mochery Hall Jalai Bukit 5 lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari lebas anak silang ngau baki anak kandal madah ke ucuk ya Vainer Winnie Baxter anak Vincentio Wetter Basil tau ke dikang orang KB udah nadai. Lalu niang Vainer Winnie tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ya 15 hari bulan 8 2026 ba Taman Desa Wira lot 20 A1 rumah lumur 1148. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah ba pendam SDNU Siul Kandis. Jadi penerang ke Siri lagi kaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Katun anak Muni abah lumur kusung 111-192-9479 tau kenuju Tatin anak Baki ya kusung 12-804-1026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bawa sungai Tebelian Rayu Gayau Pantau Serudit Lubau Penyelanih Kiba Tebalau Munggu Sawak di melihah kucing ngau muka kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke Vainer Winnie Baxter anak Vincentio Wetter Basel atau ke di Kangau RGB udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila pa rumah sidempu inya rumah lumur 1148 Taman Desa Wira lot 20A1. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, lalu pesan ke bukai tu inya hari ngadan ana gudum madah ke entua ya ubi ana jungan, ubi ana jungan udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila ya ba rumah sidempu ianya ba rumah filia jalian Bukit Seri Julau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kenawit, Entabai, Kemali, Layar, Sekerang, Sepak Layar, Batang Masjid, Ngau Mega kaban belayan ke Buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ubi anak jungan ya, ubi anak jungan udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergila ba rumah sidempu ianya pa rumah Felix Jalin Bukit Seri Julau. Lalu niang tu dekat dikubur kari Minggu tu ila. Okey, lalu nguyang agai pesan ke siti tu ianya hari nyela nak sempurai madah ke anak ya Regina anak nyela, Regina anak nyela ya udah nadai mega. Lalu niang Regina anak nyela tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ya ngau mega malam pergila ba Chiang Chuan Sibu Mochery Hall Bukit 5 Sibu. Okey, lalu pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Rasau Batang Igan, Sungai Tutus, Sungai Sebedil, Engkalat, Awup, Penaso, Sungai Pinang, Rantau Panjai, Sungai Arif, Belengian, di Pasai, Siung, Batu Burak, Rumah Noliza, Sungai Menyan, di Sentosa, Sungai Las, Banyu, Sungai Salim, Similajau, Adit Debak, ngau buka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu bertelipun ngakai nyela anak sempurai bal umur 013-658-8048 atau kunucu lundat anak nayang 013-800-6820. Ya, tadi pesan madah ke Regina anak nyela tau ke bini Hendra Kenawang udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam tau lagi pa Chiang Chuan Sibu Mochery Hall Bukit 5 Sibu. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okeynya tadi pesan ke bisa diterima hari peningat kita udah terlebih nampung maca pesan ke buka ya. Okey, merindang terdolong ngau lagu hari kelemayang pen.

Siti, lagu Ari Kelemayang Band ya, Nuan Barulah. Jadi agi bawa pengerak pagi di YPM ke pagi tau, agi ngenatai ke pesan Bokai dan sebenarnya tau ngenatai ke Jakob Gerah Ari Upis Sarawak Energy madah ke kuasa Karan dekat Terjanggal kena 15 hari bulan 8 ya, berengkah dari pukul 8.30 pagi nyentuk ke pukul 5 lemai. Ianya adba Lingga, Kampung Sembawah, Kampung Peruan CPS, Putat, Rirang, Terusan, Nangang Tulang, Tekalung, Greenery Tulang, Skyet, SK Grand, Kampung Melayu Baur, Tanjung Bijat, Budung, SDEC, Melayu Baru SDEC, Setumbian Ilik, Kampung Melayu Lingga, SK Sungai Bakung, Seduku, SK Lela Palawan, ngabega Kanendur, ngelingi nya ya. Jadi penanggul Terjanggal Kuasa Karan tu Ketegal Pengawa Nyerori Arus Tali Kuasa Karan, lalu nyangka dekat Insur Bahari Kebukai nyema sarinya nak mana. Jadi penerang ke Silia kita tahu bertelepon ngakai lumur 1300 883 111. Hanya tadi Gerah Hari Upis Sarawak Energy ke pagi tu. Okey, jadi tu nampung pesan ke Bukai ke sekali tu pesan dari Manyi anak abiang madah ke pengawal kita solid ni yang aki sida ianya ni yang abiang anak amba ke dekat diatur pergilah 15 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidempu, inya ba rumah Munsang, Sungai Rama Sebuyau. Jadi penerang ke Silia ke berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai lumur aslin 013-919-6829 tau kenuju Richard 017-809-9481. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dur madah ke pengawal ngetah solid ni yang abiang ane amba ke dekat diatur malam pergilah pukul 8 malam bak rumah Sedempu inya bak rumah Munsang Sungai Rama Sebuyau. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu ianya pesan madah ke ngetas uliat niang angking anak gegang ya ke dekat diatur ianya pagi hari Minggu tu ialah 16/8/2026 ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu ianya ba rumah Dangi ya. Atau ke ex Tua Rumah Jamit Sungai Pelata Kuala Balingian. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena boleh disebut itu magang. Lalu penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Ujang Anak Angkiang ya. Balumur 019-891-4174 tahu kenuju Subang Anak Angkiang ya. 013-831-1544. Ya, tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang angking anak gegang ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilah ba rumah Sidempu ianya ba rumah Dangi atau ke ba ex tua rumah Jamit Sungai Pelata Kuala Balingian. Okey, lalu ba pesan ke Bukai. Jadi pesan ke Siti tu Arya Belista anak Sujang madah ngeta sulit anak ya ianya niang Fredelina Melda anak Belista tahu ke Ucu Sapit anak Angkum ke dekat diatur pergila 15/8/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidempu ianya ba rumah Rangga Sungai Tengah Atas Kelasin Undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Tengah
Menalang, Lubuk Ju, Guntung, Kelasin, Ngkeramun, Punggu, Radau, Ntawa, Sungai Keruh, Jelukung, Empaling, Lepuang Peliau, Lepuang Simpai, Marup, Kumpang Pau, Ntajum, Tatau, Pidi, Sebuti, Pak Merakai Indonesia, Sebuju, Batu Lintang, Purai, Sungai Pingai, Sengkuang, Pakit, Saih, di Sebangkui, ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai Belista Empu bal umur 0101-581-5377 atau kenuju gini anak sapit ya 019-453-8779. Ya tadi pesan madah ngeta sulit niang Fredelina Melda anak Belista ya, ke dekat diatur pergilah 15/8 pukul 10 pagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Rangga Sungai Tengah Atas Kelasin Undup Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Ari Juspin Dujung tau kainai jelua madah ke ngeta sulit lalu berantu keniang inai sida inya niang jerabai anak sambang ke dekat diatur pergilak 15/8 ba rumah Sidampu inya ba rumah Simon Ulu DJ Selangau jadi pesan tu nuju kapan belayan ba DJ bau batam muka nangga wuh nangga duat sungai wong nangga lebai kenawit uya batu 8 Bintulu, batu 15 di Bintulu, batu 8 di Sibu, Julau, ngau mega kaban belayan ke Bukai. Jadi pesan tok tadi madah ke ngeta sulit lalu berantu keniang jerabai anak sambang ya, ke dekat diatur pergilah ba rumah Sidampu nya ba rumah Simon Ulu DJ Selangau. Jadi penerang ke sili agih kita tahu bertelepon ngakai Juspin atau kena jelua ya. Pak umur 0112-993-3770. Okey, nya ke pesan mega ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Jadi 7:30 pagi tu lagi peninga anda bur ke berita pagi di YFM. Kita Siti lagi lagu berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi hari Winnie Albert ke pagi tau.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Selamat pagi, Datuk Kamil Burka. Berita pagi 14/8/2026 jadi terbatuk batang berita. Taman Bioperindustrian Sarawak temata pemerana puku bioteknologi. Upis Wilayah, Upis Menteri Luar Sarawak, negap kekawal terbangsa mansiak peluang kerjasama. Raban Nembia Asia diperansang jadi ketuai teknologi AI. Nyak batang berita lalu Datuk isi berita.

Taman Bioperindustrian Sarawak SBP tahun jadi pematak pengawal meranak ke pokok baru kelebagi dalam industri bioteknologi. Pemansang SBP di Pedak nyadi singkang strategik dikenang regap ke ekonomi negeri dengan ekosistem pekarapan siak innovation memansang ke produk nyasil ngah pengawal komersil. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng Madah, potensial market produk pengerai cimajak ngerembai patut diguna berplasar ke pengeraja asal biodiversity negeri itu. Atur tu nentu ke pengawak nguna pengeraja asalnya ndak semuti berpanggai bak sumber pengeraja asal aja. Yang maksud ke jakutu maya pengawak nasir tanah Taman Bioperindustrian Sarawak ngawatur pengawak bersilih ke sempekat di Kota Semerahan. Projek di Kota Semerahan pemesai 40.47 hektarnya di pelabak ke Tau Tembuk Gagak dalam tempoh 2 tahun. Bab perkara sebagai dia Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari dekat ke industri biodiversity di Randang dikena nyamin sumber bekal pemakai negeri itu. Pemansang biodiversity oleh meri hasil hutai tanam baru lebih tan lalu harinya ngurang ke pengawak kelalu berpanggai bak bekal ari luar. Ambil ke banding dia benih padi lawas senya hasil ari pengawak pansia ngang memansang ketinggian potensial mantuk mutar ke isu dalam rentayan bekal beras negeri itu. Yang madah ke padi perennialnya oleh tan nyentuk ke 4 tahun lalu leh diketau 4 kali dalam setahun meri hasil antara 12 hingga 14 tan metrik sehektar. Teknologi temegak bisi potensial ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuh 50%. Opis wilayah, Opis Menteri Luar di Sarawak diatu bempu pangku pengawak terlebih luas dalam menegap ke kaul perintah Sarawak ngau menua-menua luar. Dari itu Opis Wilayah Sarawak, Hendi Hassan, madah pangku pengawal upisnya ukai agi semina bab kara konselor raja tang nyadi ke penyambung antara perintah Sarawak ngau kedutaan ngau menua luar. Aturnya mungkur kaul ngau menua ASEAN, China, ngau kesatuan Eropah kebagi dalam mansia peluang kerjasama tinyukung pemansang negeri itu. Yang madah ke menua ASEAN berarti ke Sarawak nyadi model pemansang kebagi dalam sektor kuasa gadung ngau kuasa tau di Kinabaru. Yang maksud ke Jakutu, pengudah nemuai meribasa ngagai Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng bak Kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Raban Nembia Asia patut nyali hari semina nyadi pengguna, nyingkang nyadi ketuai dalam teknologi pemintar tiru AI. Atur tu ngembuan tuju dekat kemenua adab kitu ngembuan penau ke dirimpu dalam nentu ke tungak kuyang teknologi jemahila. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian aku naruh baru. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Hui Kian madah pengerembai AI ngau digitalization ti jampat ngujung ke pengawal dur nguasa teknologi itu majak berguna kebagi baraban nembiak reba baru. Asia anda patut semina berpanggai bak teknologi ngau algoritma tidak mansang ke raban ari luar. Klaim parinya patut mansang ke pengandia iampu dalam pengawak mansia ngau ngemansang ke AI. Ia mansut kejak tu bak pengawak Asian Youth Learners Dialogue 2006 bak Palan Sains Sarawak di Kuching. Randaunya diatur dikena nyedia ke ruang agar raban nembiak bertukar ngebukunsi ke penemu serta nampak networking kerjasama antara menua ASEAN. Kita diatur benar-benar ke berita hari WFM Iban RTM Kuching.

Terus ke berita kita ke pagi itu. Pengawal nutup sementara sekolah ketegal penanggul sebuah nasab di Serian Sarawak dilanjar kenyentuk kesar itu. OPS Pelajar Negeri Sarawak JPNS madah ke pemutusnya digagak berindia hari pengawal sesi libat urus ngau kepala pengajar sekolah primary ngau sekendri hari baru OPS Pelajar Pelilih Menua PPD Serian. Nitya Kepnerang Ari JPNS atur tu ngembuan tujuh nyeliah ke tatian pengawak ngekeraban petabir sekolah, pengajar apa indah yang nembiak kebagi nembiak sekolah asrama. JPNS nambah sebarang ubah atau kepenerang tipu baru dekat dipadahkan. Berbangunnya, institusi pelajar dilalau ngambil seruran nemubah penerang tipu madu baru serta berarti ke sistem pengatur indeks pengamah angin dikena matau tikas kualiti pengamah angin bak kanan dur sidampu. Perintah terus ngeregap ke agenda penglantang nembak mid. Pengawak tu dipejalai kena kerjasama strategik ngau UNICEF Malaysia. Fokus keterubah hanya ungkup ke arah penglantang, atur nyaga, nyerta serta pemansang sidak dalam perambu polisi negeri. Menteri Pemansang Orang Indo dan Pemiat Ngau Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah inisiatif tu ngambuan tujuh nentu ke hak demi amit bela di kemerat niti katur pemadu manah batika santara bangsa. Yang maksud ke jakutu bab ngawak nyain sempekat pemerhati hati MOU antara UNICEF Malaysia ngau PIS Kunsil Pelilih Dalat ngau Mukah MDDM di Mukah. MOU-nya berkaul dengan pengawal berjalan ke inisiatif Bandar Mesra Namid di Mukah. Pengawal ngaul diri MDDM berguna amat dikenal ngeremai katur Mesra Namid ngagai kandang menua pesisir. OPS Menteri Perengkap Pengangkut Nengah JPJ diatur berjalan ke sistem meresa pengerai deriba nengah cara online. Menteri Perengkap Pengangkut Anthony Locke madah ke sistemnya digagap gulai gerempuang penglikun rama Sokso ngau gerempuang perubat Malaysia. Atur tu ngembuan tujuh dekat nentu ke riput perkara pengerai deriba ti lurus. Penerang hasil dari perusahaannya dekat disengkaum ke ngau sistem MySikap sebedau proses ngemaru ke lisien di pejalai. Berkau ngau Presiden Operation Standard SOP Bapak Padang Bilun ia madah ke proses scanning bak padang bilun dekat diangkat manah ke agi. OPS Menteri Dalam Menua dia tu benar merambu pengawal manah ke SOP itu ngambil ke dipantai ngagai kabinet minggu baru. Skop muatur guna mesin scanning padang bilun megak diperhati ke baru dikena tentu ke semua perengkak ke berkaul oleh diangkat ke agi pemanah. Atur tu dikarap oleh negap ke penglikun serta ngenuku ke pemanah proses scanning. Peranak Seri Aman dilalau nyilih ke diri hari ngereja pengawak bertunu cara terbuka serta ngurang ke aktiviti bak luar ketegal gayari tiangat serta penanggul sebuah nasab. Kaban Kursi Negeri Lingga Dayan Nur Razah Wang Sohor Madah sekedar penusangus sudah nyadi bak kena menua Seri Aman yang kaum penusangus kampung bak sepemanjai jalai ke jatau Lingga tinyadi ke kebuah kesuah pengangat nambah kelimpah sebuah nasab. Yang lalu semua ngambil kesuruhan berjaga serta nyaga pengerai diri dikenang urang ke risiko pangka hari gaya hari ke dia tu. Yang maksud ke jakutuk ngagai pidia, pengudah nyuak ke bantuk ngagai siku mansa rumangus di kampung tengah Seri Aman. Sebelum hujung ke berita kita ke pagi itu, tu batang berita baru. Taman Bioperindustrian Sarawak atau Mata Pemeranak Pukul Bioteknologi. UPS Wilayah, UPS Menteri Luar Sarawak, negap ke kawal terbangsa mansiap peluang kerjasama. Raban Nembiak Asia diperansang jadi ketuai teknologi AI. Yang rekap berita kita ke pagi itu, beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Sar itu 14/8 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun gau aerobik bisi dipandang kengagai mensia mayuh bak palan ale mandang ke kereta edaran Automobil Nasional Berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di serata menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model terdipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i Auto ke kereta Bansa Selun serta 1.5S ngau 1.5i Auto ke kereta Bansa Aerobik. Pengawak mandang ke kereta Bansa Tumega bisi diatur di Sibu ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari mensia mayuah. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 ngau 2 sen ungkup color metallic. Bab model 1.5S dia kereta tu dijual ngorega antara RM32,209 ngau 80 sen ngau RM32,849 ngau 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 ngau 45 sen. Lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngorega RM37,552 ngau 22 sen. Pengrami berjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, rajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiang no kap koredo, aku sebab.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke dialba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat diguluk Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mit di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.